0: Kristen, saya akan berkata, realita tertinggi adalah Allah. Dan saya mengenal realita tertinggi itu melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan saya. Realita tertinggi kita itu bukan apa yang kita lihat, tetapi Allah sana sebagai realita tertinggi, dan kita mengenal dia melalui Kristus. Kalau saya ingin menjadi orang yang dikaios, benar di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka saya sadar, saya bisa benar di hadapan Allah bukan karena kesalehan saya. Saya bisa benar layan Yesus Kristus di atas kayu salib sempurna untuk saya dan untuk saudara. Jadi saudara perlu melihat dengan terang salib Kristus, bahwa Kristus sudah melakukan semuanya ini untuk kita. Tugas kita adalah untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Orang akan selalu mengaitkan kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang terhormat, hal-hal yang benar, hal-hal yang murni, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, semua yang berkaitan dengan kebajikan dan yang patut dipuji. Kiranya itu menjadi dekorasi di dalam hidup kita. Tiap kali orang melihat kita, orang melihat semua yang indah itu, sehingga orang diberkati kalau ada di tengah-tengah kita. Mari kita tunduk kepala kita.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555, atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In God.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak baik, anak manis. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun kita tahu bahwa baik itu adalah sesuatu yang relatif, yang berbeda satu dengan yang lainnya, tapi seringkali ada ungkapan-ungkapan, wah anakmu ini manis sekali loh, anakmu ini baik sekali loh. Atau kita mengatakan anak saya ini loh, anak yang baik, anak saya yang bungsu ini lain dengan kakaknya. Sebenarnya pengertian baik itu sejauh mana, Pak Paul?
1: Biasanya orang tua akan memanggil anaknya baik jika anak itu anak yang penurut ya. Anak yang mengikuti kehendak orang tuanya. Tatkala diminta melakukan sesuatu, dia akan melakukan tanpa membantah. Dan jarang sekali akan terjadi konflik antara anak dan orang tua. Karena si anak memang tidak suka dengan konflik. Daripada mengalami konflik, dia akan cenderung mengikuti apa yang orang tua minta. Nah, biasanya anak seperti inilah yang dianggap anak baik. Tidak usah disuruh belajar, belajar sendiri. Dan pelajarannya juga baik, karena PR dikerjakan, ulangan dipelajari. Nah, hal-hal inilah yang seringkali menyenangkan hati orang tua. Dan orang tua biasanya memuji anak seperti ini sebagai anak yang baik.
0: Jadi, ukurannya adalah anak itu memuaskan kebutuhan orang tuanya itu, Pak, menjadinya?
1: Seringkali iya, jadi anak itu memenuhi standar orang tuanya.
0: Iya, ya, tetapi pengertian baik itu sendiri sebenarnya bagaimana, Pak Paul?
1: Sudah tentu kita tidak hanya melihat dari kacamata apakah anak ini memenuhi standar kita. Kita juga harus melihat apakah perkembangan anak ini sesuai dengan jalurnya. Apakah anak ini sedang bertumbuh secara sehat? Dan bertumbuh secara sehat tidak senantiasa berarti menuruti kemauan kita. Sebab salah satu hal yang akan nantinya terjadi dalam masa-masa pertumbuhan anak adalah dia akan mulai ingin mengepakkan sayapnya. Dia akan mulai menyatakan dirinya, alam pikirannya. Nah, pada saat-saat seperti itulah bisa jadi kehendak orang tua dan keinginan anak bertabrakan.
0: Berarti apa yang kelihatan baik pada masa anak itu kecil atau balita, itu tidak menjamin bahwa nanti kelak ketika dia menjadi remaja atau pemuda, bahkan dewasa, tetap menjadi anak yang baik, Pak.
1: Betul. Jadi sebagai orang tua, kita ya sudah tentu bersenang hati kalau melihat anak kita baik ya, manis, pelajarannya baik, menuruti orang tua. Namun, kita juga mesti waspada terhadap potensi problem yang mungkin muncul di kemudian hari.
0: Nah, itu potensi problemnya apa aja, Pak Paul?
1: Yang pertama adalah, anak-anak yang kita kategorikan anak manis, anak baik, terbiasa hidup bergantung pada permintaan dan harapan orang lain. Sekali lagi, saya ulangi, dia terbiasa hidup bergantung pada permintaan dan harapan orang lain. Akibatnya, ia mudah terpaku pada performa atau penampilan luar. Ia lebih tahu bagaimana menyenangkan hati orang lain daripada menyenangkan hati sendiri. Nah, kalau hal ini dibiarkan, si anak bisa bertumbuh kehilangan dirinya. Maksud saya adalah, dia tidak tahu siapa dirinya lepas dari pengharapan orang. Karena apa? Ya karena dia tidak tahu apa yang disukainya, dia tidak tahu apa yang tidak disukainya, dia tidak tahu apa yang menjadi impiannya, dan dia tidak tahu apa yang Tuhan telah titipkan padanya. Yang dia tahu hanyalah apa yang diharapkan oleh orang lain, apa yang akan menyenangkan hati orang lain. Dan itulah yang menjadi targetnya, yang akan dikejarnya dan akan diperbuatnya. Jadi target itu ya berada di luar dirinya, dan diri yang sesungguhnya tidak berkesempatan untuk digali, dikenali, apalagi ditumbuhkan.
0: Apakah orang dengan potensi problem seperti itu menjadi seseorang yang pasif gitu, Pak?
1: Saya kira ada kecenderungan anak ini akan lebih pasif daripada anak-anak yang diberikan kesempatan untuk berekspresi diri. Walaupun berekspresi diri, kadangkala ya menimbulkan gesekan dengan orang tuanya. Dia ya memang tidak menimbulkan gesekan, tapi gara-gara dia tidak menimbulkan gesekan, dia bisa lebih berperan pasif.
0: Iya, termasuk dalam hal berinisiatif, saya rasa, Pak Paul.
1: Iya, jadi ada ketakutan dalam dirinya mengambil inisiatif sendiri, kalau-kalau yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan pengharapan orang tuanya atau orang lain. Anak ini berhati-hati sekali dan senantiasa melihat keadaan atau reaksi orang di sekitarnya. Jika dia merasa pasti bahwa orang akan menyetujui tindakannya, barulah dia berani bertindak. Jika dia tahu bahwa tindakannya ini akan disukai oleh orang, nah barulah dia akan melakukannya. Dengan kata lain, kalau tidak mendapatkan isyarat atau sinyal dari luar, dia cenderung diam dan bersikap pasif.
0: Iya, tapi ada anak yang tadinya itu bukan anak baik dalam pengertian seperti yang tadi kita bicarakan, Pak Paul. Tetapi karena oleh orang tuanya dia terus didikte, dia terus diberi instruksi-instruksi, akhirnya bisa jadi anak seperti itu, Pak.
1: Betul. Jadi kalau anak-anak ini terlalu menerima tuntutan dan terlalu digariskan sehingga kehilangan kesempatan untuk menyatakan dirinya, pada akhirnya cenderung akan

0: mulailah mengalami gangguan. Seharusnya kepercayaan diri memang bertumbuh atau bergerak dari eksternal ke internal. Kita tidak bisa mengembangkan kepercayaan diri tanpa mendengar tanggapan dari orang. Orang berkata, bagus, wah, benar, wah, kamu bisa, dan sebagainya. Nah, tanggapan-tanggapan seperti itu akan memupuk kepercayaan diri dalam diri kita. Itu yang saya maksud dengan eksternal. Namun, perlahan-lahan, kita mulai mengembangkan pengetahuan akan keterbatasan dan kemampuan kita. Berdasarkan tanggapan-tanggapan tadi itu, kita mulailah bisa berkata, saya mampu di sini, dan mulailah kita bisa mengakui, saya tidak mampu di sana. Kalau anak-anak ini, yang tadi saya sebut anak manis, anak yang baik ini, dibiarkan apa adanya, kekhawatiran saya adalah dia akan bertumbuh terlalu bergantung pada tanggapan-tanggapan orang lain. Dan tidak berkesempatan menumbuhkan kepercayaan pada pertimbangannya sendiri, penilaiannya sendiri. Dia terus akan mendambakan dan meminta orang lain yang memberitahu dia apa yang harus dikerjakan, dan seginilah standarnya. Dia akan terus menerus, dengan kata lain, menantikan tepukan tangan orang. Kalau tidak mendengarkan tepukan tangan orang, dia bingung, dia gampang sekali. Dia akan bertanya-tanya, benar nggak ya? Saya keliru nggak ya? Jadi, akhirnya, dia tidak mengembangkan kepercayaan diri yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia terus akan terpaku dan berputar-putar pada fase pertama itu, yakni kepercayaan diri berdasarkan penilaian orang lain.
1: Anak dengan tipe seperti itu, apakah memang dibekali dengan kemampuan bahwa dia akan menjadi orang yang bisa ditepuki oleh orang lain, Pak?
0: Saya kira ini suatu pengamatan yang baik, Pak Gunawan. Saya kira betul ya. Jadi secara tersirat ada pengharapan dari orang tuanya bahwa anak ini menjadi anak yang ditepuki terus-menerus, akan menjadi pujian dan buah bibir orang di sekitarnya. Nah, jadi kita akhirnya melihat bahwa memang orang tua berperan ya, secara tidak langsung atau langsung, mengkondisikan si anak untuk menjadi bintang, untuk menjadi pujian.
1: Atau menjadi public figure gitu, Pak Wan ya?
0: Betul. Untuk menjadi figur yang akhirnya yang dikenal, terus, iya, dihormati.
1: Populer gitu, di kalangan teman-temannya. Gitu.
0: Betul.
1: Iya. Nah, ini akan berdampak negatif di kemudian harinya itu, Pak Bagai, kalau dia terus-menerus mengharapkan apa pujian orang, padahal kenyataannya dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak sempurna.
0: Betul sekali, betul sekali. Jadi dianya sendiri nanti akan sangat tertekan, akan penuh dengan konflik, karena ya tidak selalu dia akan menemukan keadaan yang sempurna, dan tidak selalu orang mengakui kesempurnaannya juga. Nah, muncullah siklusnya, Pak Gunawan. Siklusnya adalah, waktu dia mendapati orang kok nggak melihat dia sempurna, dia makin didorong untuk berkarya lebih sempurna lagi. Jadi siklus itu terus berputar-putar, tidak ada habis-habisnya, sehingga dia menjadi orang yang letih, terlalu capek. Nah, kalau dia tidak kuat-kuat, dia ambruk, dia stres misalnya, dia menjadi tumpul, ya lumpuh secara emosional, nggak mau lagi mengerjakan apa-apa, takut dicela atau takut gagal. Dan daripada dikatai gagal atau tidak berhasil, ya mendingan tidak mencoba sama sekali.
1: Ya, tapi seandainya ada orang yang menanyakan kepadanya tentang problemnya itu sendiri, masalahnya yang dihadapi, apa dia mau mengemukakan itu?
0: Kecenderungannya adalah anak-anak baik dan anak manis ini memendam problem. Dia sukar mengeluarkan masalahnya kepada orang atau membagikannya kepada orang. Sudah tentu ini berpangkal dari kesulitannya bercerita kepada orang tuanya. Bercerita tentang hal-hal yang mengkhawatirkan, kegagalannya, dan sebagainya. Sebab ya dia mengharapkan orang tua tetap akan

0: dia sebagai anak yang baik, anak yang manis, anak yang tidak menyusahkan orang tua. Dia sudah hidup dengan label itu sekian lama, tidak pernah menyusahkan orang tua. Jadi ya dia nggak berasa nyaman untuk keluar dari label itu dan menjadi anak yang menyusahkan orang tua. Masalahnya adalah dengan dia terus memendam, ya tinggal masalah waktu lah, dia benar-benar akhirnya akan patah. Waktu dia patah, dia ambruk, dia akan menyusahkan orang tuanya.
1: Jadi itu memendam masalah yang pada suatu saat atau pasti akan terwujud itu, Pak?
0: Mau tidak mau, akhirnya akan muncul. Jadi kebanyakan anak-anak yang manis, anak-anak yang baik ini bertahan untuk sekian lama, namun ada suatu waktu di mana ambruk dan berbuat hal yang berkebalikan dari sebelumnya, justru akan mengagetkan orang tua dan berkata, kok bisa begini anak ini? Nah, kebanyakan pada titik itu si anak sebetulnya berkata, saya tidak sanggup lagi. Secara implisit ya, secara tidak langsung, si anak berkata, saya tidak mampu hidup dengan standar ini lagi. Nah, orang tua kadang-kadang kaget. Sebab orang tua mungkin berkata, saya tidak pernah mengharapkan kamu sesempurna ini. Kami tidak menuntut kamu seperti ini. Nah, tapi ya siklus itu sudah berjalan. Anak ini telah hidup dalam peran sebagai anak yang manis, anak yang baik, anak yang tidak menyusahkan orang tua. Dia harus memenuhi tuntutannya sendiri.
1: Dan itu biasanya terjadi pada masa-masa dia remaja atau pemuda, Pak, boleh?
0: Betul. Biasanya kalau dia bisa melewati masa remaja pada masa pemudanya. Kalau misalnya dia tidak bisa melewati masa remaja, ya di masa remaja lah tiba-tiba anak ini berubah dengan drastik.
1: Ya, dan orang tua berpikir itu gejala perubahan anak remaja gitu aja.
0: Betul, betul. Dan bisa jadi ya bukan hanya masalah remaja ya, jadi ada yang lebih dalam lagi.
1: Iya, ada masalah yang lain, Pak.
0: Yang berikutnya lagi adalah karena dia menuntut kesempurnaan pada dirinya, dia juga akhirnya menuntut kesempurnaan pada orang lain. Dia akan mengharapkan orang berbuat yang sama terhadapnya. Dia telah berusaha keras menyenangkan orang, maka ia pun berharap orang akan mengerti keadaannya atau keinginannya. Ia ingin sempurna, ia pun menuntut orang yang terkait dengan hidupnya untuk tampil sempurna. Dia tidak menoleransi ketidaksempurnaan yang terkait dengan dirinya.
1: Nah, itu kan menjadikan dia pada posisi yang lebih sulit lagi, Pak Bol.
0: Betul, karena ini akan sangat mempengaruhi relasinya dengan orang. Kalau orang itu tidak terlalu dekat, mungkin tidak terkena dampaknya secara langsung. Tapi kalau orang itu dekat dengannya, misalkan dia nanti menikah atau dia punya anak, dia akan menuntut hal itu. Dia akan mempunyai pemikiran seperti ini, Pak Gunawan. Dulu waktu saya kecil, saya tidak begini. Waktu saya kecil, saya tidak menyusahkan orang, saya tidak membuat malu orang tua, saya selalu tahu kapan saya harus belajar dan sebagainya. Dengan kata lain, waktu saya kecil, saya sempurna. Nah, sekarang kenapa kok anak saya nggak bisa? Dan kepada pasangannya juga, dia akan bersikap sama. Saya kok selalu tahu menyenangkan engkau, saya tahu kapan bisa membuat hatimu gembira dan sebagainya. Kenapa kok engkau tidak bisa berbuat hal yang sama kepadaku? Jadi standar yang tinggi itu akan dia terapkan pada relasi dengan orang lain.
1: Nah, itu pada saat dia sudah dewasa, bukan pada saat dia masih kanak-kanak, atau apa?
0: Biasanya akan mulai tampak dengan jelas setelah dia dewasa. Sebab pada masa dewasalah terbentuk relasi intim. Pada masa remaja kita katakan anak-anak ini ya masih terlibat dalam relasi kelompok, belum benar-benar mencapai keintiman yang dalam. Pada masa pemuda dan pemudilah mereka memasuki keintiman yang dalam dan disitulah problem akhirnya muncul.
1: Nah, apakah kehidupannya tidak jadi terisolir gitu, Pak Bol?
0: Bisa, karena dia akan mengalami ya konflik ya dengan orang di sekitarnya dan kekecewaan ya, merasa orang kok nggak bisa memahaminya. Akhirnya ya dia cenderung menyendiri, bisa seperti itu.
1: Nggak apa-apa, kita sebagai orang tua ya tentunya senang punya anak yang manis, yang baik seperti itu. Tetapi kalau memendam sedemikian banyak potensi konflik yang bisa terjadi. Maka sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua itu?
0: Ada beberapa hal, Pak Gunawan. Yang pertama adalah dia harus menahan diri, maksud saya orang tua ya, orang tua menahan diri agar tidak membebani anak dengan tuntutan. Jadi secara konkretnya misalnya, bagilah tugas secara merata antara anak yang satu dengan yang lain. Kecenderungan kita orang tua adalah melimpahkan tugas kepada anak yang manis ini, karena kita tahu akan dikerjakan. Anak yang kurang penurut akhirnya tidak menerima limpahan tanggung jawab. Nah, saya kira kita sebagai orang tua harus peka ya, harus melihat iya ya, si anak kok akhirnya menanggung lebih banyak sekali tugas. Nah, kita cobalah bagikan, meskipun waktu kita limpahkan pada anak yang tidak sepenurut dia, nggak dikerjakan dengan terlalu baik, tapi tetap kita harus coba bagi rata. Nah, yang juga harus kita lakukan, jangan menambah rasa bersalahnya yang memang sudah besar itu. Dengan membebankan tuntutan, kita akan menyuburkan rasa bersalahnya. Tanpa tuntutan tambahan pun, dia sudah memikul rasa bersalah karena tuntutan untuk sempurnanya begitu tinggi. Oleh karena itu, ya kita mesti berhati-hati, jangan cepat-cepat memberikan tuntutan yang berlebihan kepadanya.
1: Ya, makanya walaupun kita itu sudah coba membagi tugasnya itu agak merata gitu Pak Pol ya. Biasanya anak yang baik ini mengambil alih tugas dari saudara-saudaranya. Saya aja yang ngerjakan. Dengan harapan dia dapat pujian dari orang tuanya.
0: Betul. Dan selain dari dapat pujian, karena memang dia juga sukar melihat ketidakberesan di rumahnya atau di sekitarnya, sehingga akhirnya dia menyediakan atau menawarkan dirinya lah untuk melakukan semua itu.
1: Ya, selain dua hal itu, apakah ada lagi?
0: Yang berikutnya ialah orang tua perlu menahan diri untuk tidak memberinya pujian yang terlalu sering. Saya enggak mengatakan jangan memberikan pujian, bukan itu maksud saya. Sudah tentu anak ini pun perlu mendengar pujian dari orang tuanya. Namun jangan terlalu sering. Karena apa? Pujian akan makin merangsang anak ini untuk terus berperforma, untuk terus menunjukkan kebisaannya, kesempurnaannya. Nah, pujian seyogianya lebih berpijak pada karakternya daripada performanya atau keterampilan dan kemampuannya. Pujilah anak karena dia baik, sabar, menolong yang lainnya, rajin, ramah. Nah, kita puji seperti itu. Enggak terlalu mendasari pujian kita pada hasilnya, capaian-capaiannya. Sekali-sekali sudah tentu kita harus berikan pujian itu. Namun jangan akhirnya mengaitkan hasil atau capaian dengan pujian. Nah, itu yang kita harus perhatikan baik-baik dengan anak-anak yang memang mempunyai kecenderungan untuk maju dan lebih lagi.
1: Tapi pada awalnya anak akan merasa kurang dipuji, dan tadi Pak Paul katakan itu menjadi beban buat dia.
0: Kalau dia menerima pujian secara berkala, seharusnya itu akan lebih cukup. Justru kalau semakin sering, semakin terangsanglah dia untuk menghasilkan yang lebih lagi dan lebih lagi. Karena kita hanya memberikannya sekali-sekali, rangsangan itu juga akan lebih kurang.
1: Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan?
0: Yang lainnya adalah orang tua lebih sering menanyakan pendapat atau isi hati anak itu. Jadi orang tua perlu mendorong anak agar ia lebih berani menyatakan suara hatinya. Izinkanlah dia mengeluarkan perasaannya. Misalkan biarkan dia marah. Biarkan sekali-sekali dia menampakkan kemarahannya, dia mau masuk ke kamar, tidak mau berbicara dengan kita. Nah, biarkanlah perasaan-perasaan itu diungkapkan, meskipun dengan cara, bagi kita ya, kita anggap cara-cara yang kurang berkenan. Namun itulah anak-anak. Nah, waktu kita melarangnya mengekspresikan perasaan tidak sukanya, perasaan marahnya, kita akhirnya akan menjadikan anak ini terlalu sempurna dan menyuburkan masalah-masalah yang tadi telah kita bicarakan. Dan orang tua perlu menggali, ya tanya dia, apa yang kamu rasakan, kok kamu tampaknya kurang bahagia, ada masalah apa, ajak ngomong dari awalnya, dan biarkan dia ya menceritakan masalah dan kegagalannya pula.
1: Ya, Pak Paul, singgung kegagalan itu, apakah atau bagaimanakah sikap kita kalau seandainya anak yang kita anggap baik itu suatu saat mengalami kegagalan ini, Pak?
0: Saya kira kita mesti ya menunjukkan sikap tenang, sebab reaksi orang tua yang pertama biasanya adalah kalau anak yang manis dan baik itu gagal, kaget, terkejut sekali. Kok bisa begini kamu? Kok bisa dapat jelek seperti gini? Kamu kenapa? Ada apa sih kamu? Seolah-olah ini suatu bencana alam yang terjadi pada keluarganya. Jangan, ya saran saya, dengan tenang, tanyakan saja apakah ada masalahnya dan katakan itu manusiawi. Kita nggak selalu berada di tempat yang paling tinggi, ada kalanya kita memang turun. Jadi kita menunjukkan kita menerima dia apa adanya, dan dia tidak selalu harus bersinar atau menjadi bintang dalam sekolahnya.
1: Tetapi itu membuat dia merasa kurang dihargai, ya Pak Boy?
0: Pada waktu dia menerima komentar dari orang tuanya yang memberi ruang untuk kegagalan, sebetulnya lebih memberikan dia kelegaan, karena yang dia takuti tidak terjadi. Yang dia takuti adalah orang tua akan terperangah, marah, bereaksi keras kepadanya. Tapi, oh enggak begitu ya, oh orang tua kok bisa menerima. Nah, penerimaan orang tua ini akan memberinya kelegaan dan menurunkan dorongan untuk menanjak terlalu cepat dan terlalu kuat itu.
1: Kalau begitu, dari perbincangan kita ini kita melihat bahwa faktor orang tua itu cukup besar ya dalam pembentukan anak ini.
0: Sangat besar. Dan penting sekali orang tua melihat semua ini. Jadi kuncinya adalah orang tua melihat anaknya satu persatu dengan jelas. Kalau orang tua tidak melihat anaknya dengan jelas, bagaimanakah mungkin orang tua melakukan saran-saran yang telah kita paparkan ini, Pak Gunawan? Iya. Nah, ini yang saya takuti. Kadang-kadang orang tua terlalu repot, akhirnya nggak melihat. Karena hal-hal ini hanya bersenang hati anaknya kok manis dan baik.
1: Jadi sesuatu yang nampaknya baik itu ternyata mengandung potensi yang bisa merugikan baik diri anak maupun orang tuanya.
0: Tepat sekali.
1: Nah, dalam hal ini, Pak Paul, apakah ada pedoman dari firman Tuhan yang bisa kita gunakan?
0: Salah satu ayat firman yang bisa orang tua juga sampaikan kepada anak adalah, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat yang diambil dari Mazmur 103 ayat 14. Kita harus hidup dengan prinsip ini, bahwa Tuhan tahu siapa kita, bahwa kita sesungguhnya debu. Jadi yakinlah Tuhan menerima kita, kami pun menerima engkau, kami menyadari kita semua tidak sempurna. Jadi biarlah ini menjadi landasan penerimaan dalam rumah tangga kita.
1: Ya, tapi kadang-kadang juga di luar lingkungan rumah, jadi artinya pendidikan di luar rumah itu juga memberikan rangsangan pada anak sehingga rasa percaya dirinya itu sangat berlebihan gitu, Pak.
0: Bisa. Jadi inilah tugas orang tua ya, melihatnya. Kalau orang tua sudah melihat, wah ini yang terjadi di luar, si anak menggelembung terlalu cepat. Nah, di rumah haruslah orang tua menyesuaikan sehingga kita enggak menambah gelembung itu.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda masih tetap dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak baik, anak manis. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Bapa kami datang ke dalam hadirat-Mu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, sebagai gereja-Mu, sebagai saksi akan kesetiaan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederiki Aduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah, dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak

sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang kelima, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, dan jika kamu takut, tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya, apa itu baik, apa itu jahat? Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat, padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar? Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia, dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes, dan amin. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik.
dan saya berharap pembahasan kali ini

ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Steven Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema simpanan abadi. Pendengar, di dalam bagian akhir surat Paulus kepada jemaat Filipi ini, Paulus bersuka cita karena jemaat di Filipi boleh berbagi dalam pelayanan Paulus, termasuk dengan harta milik mereka. Paulus mengangkat hal ini bukan dengan motivasi agar dia sebagai hamba Tuhan boleh menerima lebih banyak dan lebih banyak lagi. Paulus bukan seorang hamba Tuhan yang mempersoalkan fasilitas hidup, atau lebih parah lagi, boleh dikatakan Paulus bukan seorang yang serakah dan tamak, melainkan Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, seperti di dalam ayat yang ke-11. Paulus pernah hidup dalam kekurangan maupun hidup dalam kelimpahan, dan segala perkara itu ditanggungnya di dalam Allah. Hidupnya tidak digoyangkan oleh keadaan miskin atau kaya. Paulus telah belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan yang sanggup memberi kekuatan kepadanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus hendak mendidik jemaat untuk terlibat dan berbagi dalam pekerjaan Tuhan. Memberi bagi pekerjaan Tuhan sungguh adalah suatu hak istimewa yang tidak diberikan Tuhan kepada setiap orang. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari kita, sebab segala sesuatu adalah miliknya. Kesempatan memberi adalah kebahagiaan dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang dilibatkannya. Yang dipentingkan oleh Paulus bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Pendengar, harta dunia yang kita miliki suatu saat akan lenyap dan musnah. Namun mereka yang dengan bijaksana menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan telah mengubahnya menjadi simpanan abadi. Mari kita belajar berkorban bukan hanya waktu, tenaga, kepandaian kita, melainkan juga harta kita, uang kita, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka. Katanya,
1: "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita."
0: Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata,
2: Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada aku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau."
0: Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalam. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di burita. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah

0: dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.
1: Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat

Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita masih membicarakan tentang tujuan hidup manusia. Dan kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya adalah dua hal yang berbeda dan terpisah? Kalau kita membaca di dalam Katekismus Westminster, maka kita akan menemukan di dalam bahasa Inggris, maka kata yang dipakai jelas berbentuk tunggal. Pertanyaannya adalah, what is the chief end of man? What is? Bentuknya adalah tunggal. Kemudian ada jawaban, there is to glorify God and to enjoy Him forever. Jawabannya terlihat dua. Tetapi kalau kita berkaca bahwa pertanyaan itu adalah bentuknya tunggal, maka kita tahu bahwa sebetulnya dua hal tadi adalah dua hal yang tidak terpisah. Bukan dua hal yang berbeda, tapi dua hal yang saling berkaitan. Nah, saya akan menerangkan ini, membandingkannya dengan jawaban Tuhan Yesus tentang inti Alkitab. Di dalam Matius 22, ketika ada orang bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah mana yang terbesar? Pertanyaannya juga berbentuk tunggal. What is the greatest commandment? Pertanyaannya tunggal, tetapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tampaknya dua, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Saya yakin mengasihi Allah dan mengasihi manusia bukan dua hal yang terpisah, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan yang sama dengan itu, berarti yang sama dengan mengasihi Allah adalah mengasihi manusia. Dengan cara yang sama kita bisa memahami bahwa jawaban di dalam Katekismus Westminster adalah jawaban yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, manusia memuliakan Allah dengan cara menikmati Dia, dan manusia akan menikmati Allah kalau dia memuliakan Allah. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa tujuan hidup manusia berkaitan juga dengan kenikmatan. Sama seperti yang dicari oleh banyak orang di dunia ini. Mereka berusaha untuk mencari kenikmatan. Dan Alkitab juga bicara tentang kenikmatan. Lalu apa bedanya konsep Alkitab dengan pandangan-pandangan dunia? Berarti bedanya terletak pada dua poin. Yang pertama adalah jenis kenikmatan yang dimaksud di dalam Katekismus Westminster. Jenis kenikmatan. Yang kedua adalah cara mendapatkan kenikmatan. Bukan cuma jenis kenikmatannya berbeda, tetapi juga cara memperoleh kenikmatan itu juga berbeda. Sekarang mari kita bicara tentang jenis kenikmatan. Ada banyak orang yang meletakkan kenikmatan hidupnya, kepuasan hidupnya pada hal-hal yang material, pada hal-hal yang sifatnya sementara. Misalnya kesempurnaan fisik. Banyak orang menganggap kesempurnaan fisik segala-galanya. Sehingga ketika fisiknya semakin melemah dan tidak sempurna lagi, maka harga dirinya turun dan dia juga merasa hidupnya tanpa arti. Ada orang yang menganggap bahwa tujuan hidupnya itu adalah kekayaan. Ketika dia mengalami kemiskinan atau ketika ada orang lain yang lebih kaya dari dia, maka dia tidak bisa menikmati lagi hidupnya. Ada yang meletakkannya pada popularitas, ada yang meletakkannya pada prestasi, ada yang meletakkannya pada penerimaan orang lain. Sehingga hal-hal yang sementara ini, kalau pada akhirnya hilang di dalam hidup mereka, maka mereka merasa hidupnya tiada arti lagi. Mereka merasa bahwa nilai hidupnya sudah hancur berantakan. Nah, tetapi kita berbeda. Kita meletakkan tujuan hidup kita bukan pada hal-hal yang sifatnya jasmani, bukan pada hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi pada hal-hal yang sifatnya rohani dan kekal, yaitu kita memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah. Dalam seri-seri berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi untuk sesi ini kita perlu tahu bahwa jenis kenikmatan yang diajarkan di dalam Alkitab, yaitu kenikmatan yang khusus, yang dikaitkan dengan hal-hal yang rohani, dikaitkan dengan hal-hal yang kekal, yang berfokus pada Allah, yaitu memuliakan Dia.
Bukan cuma jenis kenikmatan yang berbeda, tetapi juga cara memperolehnya juga berbeda. Bagaimana kita bisa menikmati Allah? Yaitu kalau kita memuliakan Allah. Kalau kita memuliakan Allah, maka kita bisa menikmati Dia. Nah, saudara, ada banyak orang yang ingin menikmati Allah, tetapi sebetulnya mereka hanya menikmati berkat-berkat Allah. Mereka hanya menikmati ciptaan Allah. Mereka hanya menikmati pemberian Allah. Ada banyak orang yang tampaknya antusias dengan Allah, tapi sebetulnya yang mereka pentingkan bukan Allah, tetapi berkat Allah. Tidak demikian pula dengan kita. Kita menyadari bahwa kita memuliakan Allah, bukan mencari berkat Allah, bukan mencari pemberian Allah, bukan juga mencari kemuliaan kita, bukan mencari kehormatan kita, bukan mencari popularitas, tapi kita sadar bahwa kalau kita mau menikmati hidup kita, maka kuncinya adalah kita memuliakan Allah di dalam hidup kita. Selama kita memuliakan Allah, selama segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, maka kita pasti akan menikmati hidup kita. Tidak peduli keadaan kita seperti apa, tapi tetap kita akan bisa menikmati hidup kita. Saya akan menutup dengan sebuah cerita Alkitab ketika Sadrah, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada raja karena mereka menolak untuk menyembah patung raja. Dan mereka diancam dengan dapur api yang begitu panas. Mereka diberi pilihan, mau menyembah patung, selamat jiwa mereka, atau tidak menyembah patung, tetapi mereka akan mati di dapur api. Kemudian jawaban mereka adalah, ketahuilah ya Raja, bahwa kalau Allah kami sanggup menyelamatkan kami, Dia akan menyelamatkan, mengadakan mujizat. Tapi kalau Allah memandang baik untuk tidak menyelamatkan kami, maka kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dari sini kita belajar bahwa bagi Sadrah, Mesak, Abednego, yang penting bukan kenikmatan hidup, yang penting bukan keselamatan jiwa kita, yang paling penting adalah kita memuliakan Allah. Walaupun itu artinya kita harus mengorbankan nyawa kita, mengorbankan jiwa kita, mengorbankan kenyamanan kita. Tapi selama kita tahu apa yang kita lakukan adalah memuliakan Allah, maka saya yakin kita akan bisa menikmati hidup kita. Apakah saudara ingin menikmati hidupmu? Apakah engkau ingin berbahagia? Maka Alkitab mengajarkan caranya. Muliakan Allah di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita.

mengenal setiap jalan kita. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik hidup kita.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya hadir di ruang dengar saudara. Apa kabar saudara? Baik-baik saja. Doa kami begitu saudara senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Salam saya untuk Ibu Tuti. Bagaimana kabar Ibu Tuti? Terima kasih. Ibu Tuti sudah memberikan salam hormat kepada saya dan teman-teman tentunya dengan tim saya. Terima kasih untuk doanya Ibu. Dan saya hadir di ruang dengar Ibu. Kiranya Ibu juga bersama-sama dengan saya. Buat saudara yang sedang menemukan siaran ini, selamat bertemu dan selamat berkenalan dengan saya begitu. Saya Pendeta Pujianto akan bersama-sama saudara menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, dalam pertemuan kali ini kita masih belajar dari surat Galatia begitu ya. Saya memberikan tema pada pertemuan kita ini adalah merdeka atau mati ya. Merdeka atau mati. Kalau saudara mendengarkan kata merdeka atau mati, hal ini, kata ini dikumandangkan pada zaman perjuangan kemerdekaan. Zaman dahulu ketika Indonesia merebut kemerdekaan. Bagi saudara yang sudah berumur 50 tahun ke atas pasti sangat-sangat lekat dengan kata-kata ini ketika di alam perjuangan merebut kemerdekaan. Merdeka itu adalah harga yang harus dibayar dengan kematian. Para pemuda-pemudi, mereka rela untuk mati demi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, begitupun dalam kaitannya dengan rohani, ya. Di sini juga ada kata-kata merdeka atau mati. Tetapi sebelum saya lanjutkan, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat 24. Saudara simak dengan baik, saya akan membacakannya. Dan kita berkali-kali nanti dalam pertemuan kita akan belajar dari surat Galatia sampai selesai begitu ya. Coba simak, saya akan membacakannya. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang ku beritakan itu bukanlah Injil manusia.
karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah, ku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Marilah kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk persekutuan di udara ini dan kami sangat senang bahwa kami bisa berjumpa kembali dengan pendengar kami yang setia. Berkati acara ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sekali lagi kata yang sangat menarik itu adalah merdeka. Kata yang menggetarkan dada. Kata yang menggetarkan dada. Saya ulangi, kata itu terjadi ketika perjuangan bangsa kita merebut kemerdekaan Indonesia. Dan itu diucapkan oleh para pejuang kita ketika itu, baik laki-laki dan perempuan dari suku manapun yang ada di bumi Nusantara ini, kata merdeka atau mati. Saudara, mungkin saudara telah belajar sejarah yang menyebutkan kalimat-kalimat ini. Saudara, seolah-olah ketika itu di dalam perjuangan merebut kemerdekaan itu hanya ada satu pilihan dari dua pilihan, merdeka atau mati. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dua kata itu sungguh menjadikan sarana untuk membakar semangat juang bangsa kita. Membakar semua pemuda-pemudi yang ingin Indonesia merdeka. Dan kebakaran atau semangat yang membara itu tidak padam. Tidak ada habis-habisnya. Merdeka atau mati sampai mencapai apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan. Saudara, sejarah yang saya pelajari, bangsa kita pada waktu itu bersenjata seadanya. Tidak seotomatis para penjajah, mereka sederhana bambu runcing. Tetapi walaupun begitu, mereka berani ke kancah peperangan. Dengan persenjataan yang bisa dikatakan tanda petik pada waktu itu super canggih. Super canggih. Saudara-saudara tahu, sekarang kita menikmati kemerdekaan, bukan? Sekarang menata negeri ini sekarang, betul? Enggak. Enggak ada penjajahan lagi sekarang. Perjuangan yang membara ketika itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, anak cucu mereka yang gugur di dalam merebut kemerdekaan, menikmati kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu bisa diterima oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan untuk itu dinyatakan dengan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan yang berkema di setiap dada bangsa kita. Apapun sukunya, apapun agamanya, bahwa Indonesia sudah merdeka. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Saya akan bercerita tentang seorang veteran yang sudah tua. Saya bertemu dengan beliau ketika jalan-jalan pagi. Cerita tentang peperangan tadinya begitu. Wah, ketika dia bercerita, matanya menyala. Tersenyum. Kadang-kadang mengepalkan tinju. Saya juga tertawa kadang-kadang. Dan pada waktu itu saya mencoba menggelidik beliau. Katanya begini, Om. Kata sudah tua ini orangnya. Katanya bahwa Indonesia merdeka itu apa itu? Hadiah dari penjajah. Wah, dia langsung dia. Wah, jangan bilang begitu ya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan. Perjuangan selesai. Merdeka Indonesia, itulah Bapak tua itu tersenyum. Asa berkata, perjuanganku berhasil. Dia tersenyum. Saudara, sekarang begini. Saya akan mengatakan ada sebagian saudara-saudara kita. Sebagian dari kita yang mengartikan merdeka itu dalam arti yang tidak luas. Dalam arti yang sempit. Ketika Indonesia merdeka, ada sebagian saudara-saudara kita yang berjuang itu mengartikan merdeka itu dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit. Sempit. Bagaimana itu?
1: Merdeka menurut mereka

Bahkan perlu diisi untuk meratakan keadilan. Kemerdekaan perlu diisi untuk meratakan kemakmuran. Kemakmuran bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Saudara, kewajiban masih banyak. Dan diperlukan kesungguhan dan kejujuran dalam menanganinya. Dalam menangani, mengisi kemerdekaan itu. Bukan merdeka berarti bebas segala sesuatu, boleh, bukan. Nah, saudara, sekarang ini coba kita memahami bagaimana terkejutnya Paulus ketika bangsa, ketika orang-orang tadinya percaya kepada Yesus Kristus, tiba-tiba mereka berbalik. Mereka meninggalkan itu, padahal mereka sudah mendapatkan kemerdekaan. Sekali lagi, dalam dunia rohani, terjadi hampir mirip. Ketika Paulus pada waktu itu menghadapi orang-orang Kristen baru yang telah dimerdekakan dari dosa, merdeka oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan sekali lagi apa yang dialami diterima itu berdasarkan kasih karunia, mereka merasa bahwa dengan kemerdekaan dari hukuman dosa berarti memiliki kebebasan untuk melakukan dosa tanpa dihukum lagi. Loh, kok bisa begitu itu pengertiannya? Pemahamannya kok begitu? Ya kalau aku udah merdeka, dimerdekakan, ya saya mengumbar hawa nafsu. Tidak ada kendali, ya keliru. Saudara, ada banyak orang yang punya pemahaman yang seperti itu, terlalu dangkal mengartikan kemerdekaan. Paulus memberi nasihat. Orang yang memiliki pemahaman dangkal seperti itu diberi nasihat. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Kata Paulus ini, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus katakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Itu tulisan Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Roma yang memiliki pemahaman seperti itu. Loh, kalau kita sudah merdeka kan bebas melakukan apa saja. Nah ini, saudara, zaman sekarang ini sama, masih punya pengertian demikian. Malah saya ditanya orang lain, wah enak ya orang Kristen itu. Dosanya sudah ditebus, berarti kan bisa hidup berdosa terus. Tidak apa-apa, ya keliru kalau pemahaman begitu. Kita sudah bebas dari dosa, mestinya sudah tidak melakukan dosa lagi. Orang yang sudah dimerdekakan, itu kewajibannya mengisi kehidupan dengan melakukan hal-hal yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Gitu loh. Diisi hidupnya itu dengan firman Tuhan. Diisi hidupnya itu dengan melakukan firman Tuhan. Diisi hidupnya itu dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Paulus melanjutkan nasihatnya. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, cukup jelas bahwa orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dosa sudah mati di dalam hidupnya. Manusia lama sudah mati. Nah sekarang ini, setelah orang ditebus dalam Kristus, tangannya, kakinya, telinganya, mulutnya, matanya, kakinya, anggota tubuh itu diserahkan kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Begitu ini. Ini nasihat Paulus seperti itu. Firman Tuhan juga seperti itu. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa

Orang yang sudah dimerdekakan hidupnya dari dosa dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, haruslah, saya katakan, haruslah kelihatan buah-buah kehidupannya yang memuliakan Tuhan. Saya katakan kepada saudara, banyak orang yang sudah menerima hidup baru di dalam Yesus, sembuhan merdeka atau mati bisa diterapkan di dalam hidup ini. Orang yang sudah hidup baru, yang memiliki sembuhan merdeka atau mati, bisa diterapkan di dalam kehidupannya. Saudara, banyak sekali orang yang ingin mati untuk Tuhan. Kalau mati untuk Tuhan itu mudah. Mudah sekali. Mati itu sudah selesai. Tetapi yang paling berat itu bukan mati untuk Tuhan, saudara-saudara. Yang paling berat itu adalah hidup untuk Tuhan. Saudara, saudara punya pedoman, saya berani mati untuk Tuhan itu mudah. Tetapi yang berat ini, yang dituntut Tuhan adalah apabila kamu hidup, hidupmu untuk Tuhan. Beratnya kenapa? Karena jika hidup untuk Tuhan, ia harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan, mengisi hidupnya dengan hal yang menjadi perkenan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah memerintahkan saya dan saudara. Tidak pernah berfirman kepada saya dan saudara supaya umatnya mati untuk dia, tidak pernah. Dia yang mati untuk umat, bukan umat yang mati untuk dia, bukan. Nah, saudara, bagaimana saudara sampai saat ini? Jika kita memang sudah dianugerahi kemerdekaan, kata seorang hamba Tuhan, kita diberi kemerdekaan dari hukuman dosa di dalam nama Tuhan Yesus, sudah sepantasnya hidup kita diisi dengan hal-hal yang memuliakan namanya sebagai rasa syukur kita atas kemerdekaan tersebut. Saudara, jadi kemerdekaan saudara yang saudara terima dan saya terima harus ada buahnya di dalam kehidupan ini. Kalau enggak berbuah apa-apa, ya jangan bilang saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Anda masih mengabdi kepada dosa, bagaimana Anda bisa berbicara demikian? Saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi evaluasi saudara. Hidup saudara selama ini, anggota tubuh saudara itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk memuaskan hawa nafsu saudara? Bertobatlah selama masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami menyerahkan pendengar kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya minta pamit dari ruang saudara. Dilanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Jika lo saudara ada beberapa hal yang ingin bertanya, atau mungkin saudara ingin mengirimkan pokok-pokok doa, marilah saudara berkirim surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Kalau mau SMS, 081233693793. 081233693793. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomew Bolong dan Frederick Yaduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan ada karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja, yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, dan jika kamu takut
tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar. Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes, dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema simpanan abadi. Pendengar, di dalam bagian akhir surat Paulus kepada jemaat Filipi ini, Paulus bersuka cita karena jemaat di Filipi boleh berbagi dalam pelayanan Paulus, termasuk dengan harta milik mereka. Paulus mengangkat hal ini bukan dengan motivasi agar dia sebagai hamba Tuhan boleh menerima lebih banyak dan lebih banyak lagi. Paulus bukan seorang hamba Tuhan yang mempersoalkan fasilitas hidup, atau lebih parah lagi, boleh dikatakan Paulus bukan seorang yang serakah dan tamak, melainkan Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, seperti di dalam ayat yang ke-11. Paulus pernah hidup dalam kekurangan maupun hidup dalam kelimpahan, dan segala perkara itu ditanggungnya di dalam Allah. Hidupnya tidak digoyangkan oleh keadaan miskin atau kaya. Paulus telah belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan yang sanggup memberi kekuatan kepadanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus hendak mendidik jemaat untuk terlibat dan berbagi dalam pekerjaan Tuhan. Memberi bagi pekerjaan Tuhan sungguh adalah suatu hak istimewa yang tidak diberikan Tuhan kepada setiap orang. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari kita, sebab segala sesuatu adalah miliknya. Kesempatan memberi adalah kebahagiaan dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang dilibatkannya. Yang dipentingkan oleh Paulus bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Pendengar, harta dunia yang kita miliki suatu saat akan lenyap dan musnah. Namun mereka yang dengan bijaksana menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan telah mengubahnya menjadi simpanan abadi. Mari kita belajar berkorban bukan hanya waktu, tenaga, kepandaian kita, melainkan juga harta kita, uang kita, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak baik, anak manis. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun kita tahu bahwa baik itu adalah sesuatu yang relatif, yang berbeda satu dengan yang lainnya, tapi seringkali ada ungkapan-ungkapan, wah anakmu ini manis sekali loh, anakmu ini baik sekali loh. Atau kita mengatakan anak saya ini loh, anak yang baik, anak saya yang bungsu ini lain dengan kakaknya. Sebenarnya pengertian baik itu sejauh mana, Pak Paul?
1: Biasanya orang tua akan memanggil anaknya baik jika anak itu anak yang penurut ya. Anak yang mengikuti kehendak orang tuanya. Tatkala diminta melakukan sesuatu, dia akan melakukan tanpa membantah. Dan jarang sekali akan terjadi konflik antara anak dan orang tua. Karena si anak memang tidak suka dengan konflik. Daripada mengalami konflik, dia akan cenderung mengikuti apa yang orang tua minta. Nah, biasanya anak seperti inilah yang dianggap anak baik. Tidak usah disuruh belajar, belajar sendiri. Dan pelajarannya juga baik, karena PR dikerjakan, ulangan dipelajari. Nah, hal-hal inilah yang seringkali menyenangkan hati orang tua. Dan orang tua biasanya memuji anak seperti ini sebagai anak yang baik.
0: Jadi ukurannya adalah anak itu memuaskan kebutuhan orang tuanya itu, Pak, menjadinya?
1: Seringkali iya, jadi anak itu memenuhi standar orang tuanya.
0: Iya, tetapi pengertian baik itu sendiri sebenarnya bagaimana, Pak Paul?
1: Sudah tentu kita tidak hanya melihat dari kacamata apakah anak ini memenuhi standar kita. Kita juga harus melihat apakah perkembangan anak ini sesuai dengan jalurnya. Apakah anak ini sedang bertumbuh secara sehat? Dan bertumbuh secara sehat tidak senantiasa berarti menuruti kemauan kita. Sebab salah satu hal yang akan nantinya terjadi dalam masa-masa pertumbuhan anak adalah dia akan mulai ingin mengepakkan sayapnya. Dia akan mulai menyatakan dirinya, alam pikirannya. Nah, pada saat-saat seperti itulah bisa jadi kehendak orang tua dan keinginan anak bertabrakan.
0: Berarti apa yang kelihatan baik pada masa anak itu kecil atau balita, itu tidak menjamin bahwa nanti kelak ketika dia menjadi remaja atau pemuda, bahkan dewasa, tetap menjadi anak yang baik, Pak.
1: Betul. Jadi sebagai orang tua, kita ya sudah tentu bersenang hati kalau melihat anak kita baik ya, manis, pelajarannya baik, menuruti orang tua. Namun kita juga mesti waspada terhadap potensi problem yang mungkin muncul di kemudian hari.
0: Nah, itu potensi problemnya apa aja, Pak Paul?
1: Yang pertama adalah anak-anak yang kita kategorikan anak manis, anak baik, terbiasa hidup bergantung pada permintaan dan harapan orang lain. Sekali lagi, saya ulangi, dia terbiasa hidup bergantung pada permintaan dan harapan orang lain. Akibatnya, ia mudah terpaku pada performa atau penampilan luar. Ia lebih tahu bagaimana menyenangkan hati orang lain daripada menyenangkan hati sendiri. Nah, kalau hal ini dibiarkan, si anak bisa bertumbuh kehilangan dirinya. Maksud saya adalah, dia tidak tahu siapa dirinya lepas dari pengharapan orang. Karena apa? Ya karena dia tidak tahu apa yang disukainya, dia tidak tahu apa yang tidak disukainya, dia tidak tahu apa yang menjadi impiannya, dan dia tidak tahu apa yang Tuhan telah titipkan padanya. Yang dia tahu hanyalah apa yang diharapkan oleh orang lain, apa yang akan menyenangkan hati orang lain. Dan itulah yang menjadi targetnya, yang akan dikejarnya dan akan diperbuatnya. Jadi target itu ya berada di luar dirinya, dan diri yang sesungguhnya tidak berkesempatan untuk digali, dikenali, apalagi ditumbuhkan.
0: Apakah orang dengan potensi problem seperti itu menjadi seseorang yang pasif gitu, Pak Bos?
1: Saya kira ada kecenderungan anak ini akan lebih pasif daripada anak-anak yang diberikan kesempatan untuk berekspresi diri. Walaupun berekspresi diri, kadangkala ya menimbulkan gesekan dengan orang tuanya. Dia ya memang tidak menimbulkan gesekan, tapi gara-gara dia tidak menimbulkan gesekan, dia bisa lebih berperan pasif.
0: Iya, termasuk dalam hal berinisiatif, saya rasa, Pak Paul.
1: Iya. Jadi ada ketakutan dalam dirinya mengambil inisiatif sendiri, kalau-kalau yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan pengharapan orang tuanya atau orang lain. Anak ini berhati-hati sekali dan senantiasa melihat keadaan atau reaksi orang di sekitarnya. Jika dia merasa pasti bahwa orang akan menyetujui tindakannya, barulah dia berani bertindak. Jika dia tahu bahwa tindakannya ini akan disukai oleh orang, nah barulah dia akan melakukannya. Dengan kata lain, kalau tidak mendapatkan isyarat atau sinyal dari luar, dia cenderung diam dan bersikap pasif.
0: Ya, tapi ada anak yang tadinya itu bukan anak baik dalam pengertian seperti yang tadi kita bicarakan, Pak Paul, ya. Tetapi karena oleh orang tuanya dia terus didekte, dia terus diberi instruksi-instruksi, akhirnya bisa jadi anak seperti itu, Pak.
1: Betul. Jadi kalau anak-anak ini terlalu menerima tuntutan dan terlalu digariskan sehingga kehilangan kesempatan untuk menyatakan dirinya, pada akhirnya cenderung akan mengembangkan sikap pasif.
0: Apakah ada potensi problem yang lain, Pak?
1: Yang kedua adalah anak-anak ini mudah menjadi perfectionist, mendambakan dan mengejar kesempurnaan. Dia sukar menoleransi ketidaksempurnaan. Jadi segala yang dikerjakannya harus berhasil dan memuaskan orang. Jika tidak, maka ia akan merasa gagal dan tidak bernilai. Dengan kata lain, penghargaan dirinya bersumber dari tepukan tangan orang. Ya, tanpa tepukan tangan, ia gamang dan meragukan pertimbangannya. Nah, di sini kita melihat kepercayaan dirinya mulailah mengalami gangguan. Seharusnya kepercayaan diri memang bertumbuh atau bergerak dari eksternal ke internal. Kita tidak bisa mengembangkan kepercayaan diri tanpa mendengar tanggapan dari orang. Orang berkata, bagus, wah, benar, wah, kamu bisa, dan sebagainya. Nah, tanggapan-tanggapan seperti itu akan memupuk kepercayaan diri dalam diri kita. Itu yang saya maksud dengan eksternal. Namun, perlahan-lahan, kita mulai mengembangkan pengetahuan akan keterbatasan dan kemampuan kita. Berdasarkan tanggapan-tanggapan tadi itu, kita mulailah bisa berkata, saya mampu di sini, dan mulailah kita bisa mengakui, saya tidak mampu di sana. Kalau anak-anak ini, yang tadi saya sebut anak manis, anak yang baik ini, dibiarkan apa adanya, kekhawatiran saya adalah dia akan bertumbuh terlalu bergantung pada tanggapan-tanggapan orang lain dan tidak berkesempatan menumbuhkan kepercayaan pada pertimbangannya sendiri, penilaiannya sendiri. Dia terus akan mendambakan dan meminta orang lain yang memberitahu dia apa yang harus dikerjakan dan seginilah standarnya. Dia akan terus menerus, dengan kata lain, menantikan tepukan tangan orang. Kalau tidak mendengarkan tepukan tangan orang, dia bingung, dia gampang sekali. Dia akan bertanya-tanya, benar nggak ya? Saya keliru nggak ya? Jadi akhirnya dia tidak mengembangkan kepercayaan diri yang berasal dari dalam dirinya sendiri. dia terus akan terpaku dan berputar-putar pada fase pertama itu, yakni kepercayaan diri berdasarkan penilaian orang lain.
0: Anak dengan tipe seperti itu, apakah memang dibekali dengan kemampuan bahwa dia akan menjadi orang yang bisa ditepuki oleh orang lain, Pak Wan?
1: Saya kira ini suatu pengamatan yang baik, Pak Gunawan. Saya kira betul ya. Jadi secara tersirat ada pengharapan dari orang tuanya bahwa anak ini menjadi anak yang ditepuki terus-menerus, akan menjadi pujian dan buah bibir orang di sekitarnya. Nah, jadi kita akhirnya melihat bahwa memang orang tua berperan ya, secara tidak langsung atau langsung, mengkondisikan si anak untuk menjadi bintang, untuk menjadi pujian.
0: Atau menjadi public figure gitu, Pak Wan ya?
1: Betul. Untuk menjadi figur yang figur akhirnya yang dikenal, terus, iya, dihormati.
0: Populer gitu, populer di kalangan teman-temannya. Gitu.
1: Betul.
0: Iya. Nah, ini akan berdampak negatif di kemudian harinya itu, Pak Wan. Kalau dia terus-menerus mengharapkan apa pujian orang, padahal kenyataannya dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak sempurna. Gitu.
1: Betul sekali. Betul sekali. Jadi, dianya sendiri nanti akan sangat tertekan. Akan penuh dengan konflik karena ya tidak selalu dia akan menemukan keadaan yang sempurna dan tidak selalu orang mengakui kesempurnaannya juga. Nah, muncullah siklusnya, Pak Gunawan. Siklusnya adalah waktu dia mendapati orang kok nggak melihat dia sempurna, dia makin didorong untuk berkarya lebih sempurna lagi. Jadi siklus itu terus berputar-putar. Tidak ada habis-habisnya, sehingga dia menjadi orang yang letih, terlalu capek. Nah, kalau dia tidak kuat-kuat, ya ambruk, dia stres misalnya, dia menjadi tumpul, dia lumpuh secara emosional, nggak mau lagi mengerjakan apa-apa, takut dicela atau takut gagal. Dan daripada dikatai gagal atau tidak berhasil, ya mendingan tidak mencoba sama sekali.
0: Ya, tapi seandainya ada orang yang menanyakan kepadanya tentang problemnya itu sendiri, masalahnya yang dia hadapi, apa dia mau mengemukakan itu?
1: Kecenderungannya adalah anak-anak baik dan anak manis ini memendam problem. Dia sukar mengeluarkan masalahnya kepada orang atau membagikannya kepada orang. Sudah tentu ini berpangkal dari kesulitannya bercerita kepada orang tuanya. Bercerita tentang hal-hal yang mengkhawatirkan, kegagalannya, dan sebagainya. Sebab ya dia mengharapkan orang tua tetap akan melihat dia sebagai anak yang baik, anak yang manis, anak yang tidak menyusahkan orang tua. Dia sudah hidup dengan label itu sekian lama, tidak pernah menyusahkan orang tua. Jadi ya dia nggak berasa nyaman untuk keluar dari label itu dan menjadi anak yang menyusahkan orang tua. Masalahnya adalah dengan dia terus memendam, ya tinggal masalah waktu lah, dia benar-benar akhirnya akan patah. Waktu dia patah, dia ambruk, dia akan menyusahkan orang tuanya.
0: Jadi itu memendam masalah yang pada suatu saat toh pasti akan terwujud itu, Pak?
1: Mau tidak mau, akhirnya akan muncul. Jadi kebanyakan anak-anak yang manis, anak-anak yang baik ini bertahan untuk sekian lama, namun ada suatu waktu di mana ambruk dan berbuat hal yang berkebalikan dari sebelumnya, justru akan mengagetkan orang tua dan berkata, kok bisa begini anak ini? Nah, kebanyakan pada titik itu si anak sebetulnya berkata, saya tidak sanggup lagi. Secara implisit ya, secara tidak langsung si anak berkata, saya tidak mampu hidup dengan standar ini lagi. Nah, orang tua kadang-kadang kaget. Sebab orang tua mungkin berkata, saya tidak pernah mengharapkan kamu sesempurna ini. Kami tidak menuntut kamu seperti ini. Nah, tapi ya siklus itu sudah berjalan. Anak ini telah hidup dalam peran sebagai anak yang manis, anak yang baik, anak yang tidak menyusahkan orang tua. Dia harus memenuhi tuntutannya sendiri.
0: Dan itu biasanya terjadi pada masa-masa dia remaja atau pemuda, Pak Wan.
1: Betul. Biasanya kalau dia bisa melewati masa remaja pada masa pemudanya. Kalau misalnya dia tidak bisa melewati masa remaja, ya di masa remaja lah tiba-tiba anak ini berubah dengan drastik.
0: Ya, dan orang tua berpikir itu gejala perubahan anak remaja gitu aja.
1: Betul, betul. Dan bisa jadi ya bukan hanya masalah remaja ya, jadi ada yang lebih dalam lagi.
0: Iya, ada masalah yang lain, Pak.
1: Yang berikutnya lagi adalah karena dia menuntut kesempurnaan pada dirinya, dia juga akhirnya menuntut kesempurnaan pada orang lain. Dia akan mengharapkan orang berbuat yang sama terhadapnya. Dia telah berusaha keras menyenangkan orang, maka ia pun berharap orang akan mengerti keadaannya atau keinginannya. Ia ingin sempurna, ia pun menuntut orang yang terkait dengan hidupnya untuk tampil sempurna. Dia tidak menoleransi ketidaksempurnaan yang terkait dengan dirinya.
0: Nah, itu kan menjadikan dia pada posisi yang lebih sulit lagi, Pak Bol.
1: Betul, karena ini akan sangat mempengaruhi relasinya dengan orang. Kalau orang itu tidak terlalu dekat, mungkin tidak terkena dampaknya secara langsung. Tapi kalau orang itu dekat dengannya, misalkan dia nanti menikah atau dia punya anak, dia akan menuntut hal itu. Dia akan mempunyai pemikiran seperti ini, Pak Gunawan. Dulu waktu saya kecil, saya tidak begini. Waktu saya kecil, saya tidak menyusahkan orang. Saya tidak membuat malu orang tua. Saya selalu tahu kapan saya harus belajar dan sebagainya. Dengan kata lain, waktu saya kecil, saya sempurna. Nah, sekarang kenapa kok anak saya nggak bisa? Dan kepada pasangannya juga, dia akan bersikap sama. Saya kok selalu tahu menyenangkan engkau. Saya tahu kapan bisa membuat hatimu gembira dan sebagainya. Kenapa kok engkau tidak bisa berbuat hal yang sama kepadaku? Jadi standar yang tinggi itu akan dia terapkan pada relasi dengan orang lain.
0: Itu pada saat dia sudah dewasa, bukan pada saat dia masih kanak-kanak.

0: kesalahan, ya, merasa orang kok nggak bisa memahaminya, akhirnya ya dia cenderung menyendiri, bisa seperti itu.
1: Nggak apa-apa, kita sebagai orang tua ya tentunya senang punya anak yang manis, yang baik seperti itu. Tetapi kalau memendam sedemikian banyak potensi konflik yang bisa terjadi, maka sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua?
0: Ada beberapa hal, Pak Gunawan. Yang pertama adalah dia harus menahan diri, maksud saya orang tua ya, orang tua menahan diri agar tidak membebani anak dengan tuntutan. Jadi secara konkretnya misalnya, bagilah tugas secara merata antara anak yang satu dengan yang lain. Kecenderungan kita orang tua adalah melimpahkan tugas kepada anak yang manis ini, karena kita tahu akan dikerjakan. Anak yang kurang penurut akhirnya tidak menerima limpahan tanggung jawab. Nah, saya kira kita sebagai orang tua harus peka ya, harus melihat iya ya, si anak kok akhirnya menanggung lebih banyak sekali tugas. Nah, kita cobalah bagikan, meskipun waktu kita limpahkan pada anak yang tidak sepenurut dia, nggak dikerjakan dengan terlalu baik, tapi tetap kita harus coba bagi rata. Nah, yang juga harus kita lakukan, jangan menambah rasa bersalahnya yang memang sudah besar itu. Dengan membebankan tuntutan, kita akan menyuburkan rasa bersalahnya. Tanpa tuntutan tambahan pun, dia sudah memikul rasa bersalah karena tuntutan untuk sempurnanya begitu tinggi. Oleh karena itu, ya kita mesti berhati-hati, jangan cepat-cepat memberikan tuntutan yang berlebihan kepadanya.
1: Ya, makanya walaupun kita itu sudah coba membagi tugasnya itu agak merata gitu Pak Pol ya. Biasanya anak yang baik ini mengambil alih tugas dari saudara-saudaranya. Saya aja yang ngerjakan. Dengan harapan dia dapat pujian dari orang tuanya.
0: Betul. Dan selain dari dapat pujian, karena memang dia juga sukar melihat ketidakberesan di rumahnya atau di sekitarnya, sehingga akhirnya dia menyediakan atau menawarkan dirinya lah untuk melakukan semua itu.
1: Ya, selain dua hal itu, apakah ada lagi, Pak?
0: Yang berikutnya ialah orang tua perlu menahan diri untuk tidak memberinya pujian yang terlalu sering. Saya enggak mengatakan jangan memberikan pujian, bukan itu maksud saya. Sudah tentu anak ini pun perlu mendengar pujian dari orang tuanya. Namun, jangan terlalu sering. Karena apa? Pujian akan makin merangsang anak ini untuk terus berperforma, untuk terus menunjukkan kebisaannya, kesempurnaannya. Nah, pujian seyogianya lebih berpijak pada karakternya daripada performanya atau keterampilan dan kemampuannya. Pujilah anak karena dia baik, sabar, menolong yang lainnya, rajin, ramah. Nah, kita puji seperti itu. Nggak terlalu mendasari pujian kita pada hasilnya, capaian-capaiannya. Sekali-sekali sudah tentu kita harus berikan pujian itu. Namun jangan akhirnya mengaitkan hasil atau capaian dengan pujian. Nah, itu yang kita harus perhatikan baik-baik dengan anak-anak yang memang mempunyai kecenderungan untuk maju dan lebih lagi.
1: Tapi pada awalnya anak akan merasa kurang dipuji, dan tadi Pak Paul katakan itu menjadi beban buat dia.
0: Kalau dia menerima pujian secara berkala, seharusnya itu akan lebih cukup. Justru kalau semakin sering, semakin terangsanglah dia untuk menghasilkan yang lebih lagi dan lebih lagi. Karena kita hanya memberikannya sekali-sekali, rangsangan itu juga akan lebih kurang.
1: Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan?
0: Yang lainnya adalah orang tua lebih sering menanyakan pendapat atau isi hati anak itu. Nah, jadi orang tua perlu mendorong anak agar ia lebih berani menyatakan suara hatinya. Izinkanlah dia mengeluarkan perasaannya. Misalkan biarkan dia marah. Biarkan sekali-sekali dia menampakkan kemarahannya, dia mau masuk ke kamar, tidak mau berbicara dengan kita. Nah, biarkanlah perasaan-perasaan itu diungkapkan, meskipun dengan cara, bagi kita ya, kita anggap cara-cara yang kurang berkenan. Namun itulah anak-anak. Nah,

0: itu kita melarangnya mengekspresikan perasaan tidak sukanya, perasaan marahnya. Kita akhirnya akan menjadikan anak ini terlalu sempurna dan menyuburkan masalah-masalah yang tadi telah kita bicarakan. Dan orang tua perlu menggali, ya tanya dia, apa yang kamu rasakan, kok kamu tampaknya kurang bahagia, ada masalah apa, ajak ngomong dari awalnya. Dan biarkan dia yang menceritakan masalah dan kegagalannya pula.
1: Ya, Pak Paul singgung kegagalan itu, apakah atau bagaimanakah sikap kita kalau seandainya anak yang kita anggap baik itu suatu saat mengalami kegagalan?
0: Saya kira kita mesti ya menunjukkan sikap tenang. Sebab reaksi orang tua yang pertama biasanya adalah kalau anak yang manis dan baik itu gagal, kaget, terkejut sekali. Kok bisa begini kamu? Kok bisa dapat jelek seperti gini? Kamu kenapa? Ada apa sih kamu? Seolah-olah ini suatu bencana alam yang terjadi pada keluarganya. Jangan, ya saran saya, dengan tenang, tanyakan saja apakah ada masalahnya dan katakan itu manusiawi. Kita nggak selalu berada di tempat yang paling tinggi, ada kalanya kita memang turun. Jadi kita menunjukkan kita menerima dia apa adanya dan dia tidak selalu harus bersinar atau menjadi bintang dalam sekolahnya.
1: Tetapi itu membuat dia merasa kurang dihargai ya Pak ya?
0: Pada waktu dia menerima komentar dari orang tuanya yang memberi ruang untuk kegagalan, sebetulnya lebih memberikan dia kelegaan karena yang dia takuti tidak terjadi. Yang dia takuti adalah orang tua akan terperangah, marah, bereaksi keras kepadanya. Tapi, oh enggak begitu ya. Oh orang tua kok bisa menerima. Nah, penerimaan orang tua ini akan memberinya kelegaan. Dan menurunkan dorongan untuk menanjak terlalu cepat dan terlalu kuat itu.
1: Kalau begitu, dari perbincangan kita ini kita melihat bahwa faktor orang tua itu cukup besar ya dalam pembentukan anak ini.
0: Sangat besar. Dan penting sekali orang tua melihat semua ini. Jadi kuncinya adalah orang tua melihat anaknya satu persatu dengan jelas. Kalau orang tua tidak melihat anaknya dengan jelas, bagaimanakah mungkin orang tua melakukan saran-saran yang telah kita paparkan ini Pak Gunawan? Nah ini yang saya takuti, kadang-kadang orang tua terlalu repot, akhirnya nggak melihat karena hal-hal ini, hanya bersenang hati anaknya kok manis dan baik.
1: Jadi sesuatu yang nampaknya baik itu ternyata mengandung potensi yang bisa merugikan baik diri anak maupun orang tuanya.
0: Tepat sekali.
1: Nah, dalam hal ini, Pak Paul, apakah ada pedoman dari firman Tuhan yang bisa kita gunakan?
0: Salah satu ayat firman yang bisa orang tua juga sampaikan kepada anak adalah, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat yang diambil dari Mazmur 103 ayat 14. Kita harus hidup dengan prinsip ini. Bahwa Tuhan tahu siapa kita. Bahwa kita sesungguhnya debu. Jadi yakinlah Tuhan menerima kita. Kami pun menerima engkau. Kami menyadari kita semua tidak sempurna. Jadi biarlah ini menjadi landasan penerimaan dalam rumah tangga kita.
1: Ya tapi kadang-kadang juga di luar lingkungan rumah, jadi artinya pendidikan di luar rumah itu juga memberikan rangsangan pada anak sehingga rasa percaya dirinya itu sangat berlebihan gitu Pak Bang.
0: Bisa. Jadi inilah tugas orang tua ya, melihatnya. Kalau orang tua sudah melihat, wah ini yang terjadi di luar, si anak menggelembung terlalu cepat. Nah di rumah haruslah orang tua menyesuaikan sehingga kita nggak menambah gelembung itu.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda masih tetap dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak baik, anak manis. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka. Katanya,
1: "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita."
0: Tetapi perwira itu lebih percaya kepada juru mudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata,
2: Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau."
0: Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalam. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di burita. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit,
1: "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat."
0: Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya,
2: "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya."
0: Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terbang terguncang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya hadir di ruang dengar saudara. Apa kabar saudara? Baik-baik saja? Doa kami begitu saudara senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Salam saya untuk Ibu Tuti. Bagaimana kabar Ibu Tuti? Terima kasih Ibu Tuti sudah memberikan salam hormat kepada saya dan teman-teman tentunya dengan tim saya. Terima kasih untuk doanya Ibu. Dan saya hadir di ruang dengar Ibu. Kiranya Ibu juga bersama-sama dengan saya. Buat saudara yang sedang menemukan siaran ini, selamat bertemu dan selamat berkenalan dengan saya begitu. Saya Pendeta Pujianto akan bersama-sama saudara menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, dalam pertemuan kali ini kita masih belajar dari surat Galatia begitu ya. Saya memberikan tema pada pertemuan kita ini adalah merdeka atau mati ya. Merdeka atau mati. Kalau saudara mendengarkan kata merdeka atau mati, hal ini, kata ini dikumandangkan pada zaman perjuangan kemerdekaan zaman dahulu ketika Indonesia merebut kemerdekaan. Bagi saudara yang sudah berumur 50 tahun ke atas pasti sangat-sangat lekat dengan kata-kata ini ketika di alam perjuangan merebut kemerdekaan. Merdeka itu adalah harga yang harus dibayar dengan kematian. Para pemuda-pemudi, mereka rela untuk mati demi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, begitupun dalam kaitannya dengan rohani, ya. Di sini juga ada kata-kata merdeka atau mati. Tetapi sebelum saya lanjutkan, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat 24. Saudara simak dengan baik, saya akan membacakannya. Dan kita berkali-kali nanti dalam pertemuan kita akan belajar dari surat Galatia sampai selesai begitu ya. Coba simak, saya akan membacakannya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu
dalam agama Yahudi.

mengunjungi ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah, kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Marilah kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk persekutuan di udara ini dan kami sangat senang bahwa kami bisa berjumpa kembali dengan pendengar kami yang setia. Berkati acara ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kata yang sangat menarik itu adalah merdeka. Kata yang menggetarkan dada. Kata yang menggetarkan dada. Saya ulangi, kata itu terjadi ketika perjuangan bangsa kita merebut kemerdekaan Indonesia. Dan itu diucapkan oleh para pejuang kita ketika itu, baik laki-laki dan perempuan dari suku manapun yang ada di bumi Nusantara ini, kata merdeka atau mati. Saudara, mungkin saudara telah belajar sejarah yang menyebutkan kalimat-kalimat ini. Saudara, seolah-olah ketika itu di dalam perjuangan merebut kemerdekaan itu hanya ada satu pilihan dari dua pilihan, merdeka atau mati. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dua kata itu sungguh menjadikan sarana untuk membakar semangat juang bangsa kita. Membakar semua pemuda-pemudi yang ingin Indonesia merdeka. Dan kebakaran atau semangat yang membara itu tidak padam. Tidak bersenjata seadanya. Tidak seotomatis para penjajah. Mereka sederhana bambu runcing. Tetapi walaupun begitu, mereka berani ke kancah peperangan. Dengan persenjataan yang bisa dikatakan tanda petik pada waktu itu super canggih. Super canggih. Saudara-saudara tahu, sekarang kita menikmati kemerdekaan, bukan? Sekarang menata negeri ini sekarang, betul? Enggak ada penjajahan lagi sekarang. Perjuangan yang membara ketika itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, anak cucu mereka yang gugur di dalam merebut kemerdekaan, menikmati

kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu bisa diterima oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan untuk itu dinyatakan dengan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan yang berkema di setiap dada bangsa kita. Apapun sukunya, apapun agamanya, bahwa Indonesia sudah merdeka. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Saya akan bercerita tentang seorang veteran yang sudah tua. Saya bertemu dengan beliau ketika jalan-jalan pagi. Cerita tentang peperangan tadinya begitu. Wah, ketika dia bercerita, matanya menyala. Tersenyum. Kadang-kadang mengepalkan tinju. Saya juga tertawa kadang-kadang. Dan pada waktu itu saya mencoba menggelidik beliau. Katanya begini, Om. Kata saudara tua ini orangnya. Katanya bahwa Indonesia merdeka itu apa itu? Hadiah dari penjajah. Wah, dia langsung dia. Wah, jangan bilang begitu ya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, perjuangan selesai merdeka Indonesia, itulah bapak tua itu tersenyum. Asa berkata, perjuanganku berhasil. Dia tersenyum. Saudara, sekarang begini, saya akan mengatakan ada sebagian saudara-saudara kita, sebagian dari kita yang mengartikan merdeka itu dalam arti yang tidak luas. Dalam arti yang sempit. Ketika Indonesia merdeka, ada sebagian saudara-saudara kita yang berjuang itu mengartikan merdeka itu dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit. Bagaimana itu? Merdeka menurut mereka artinya kalau naik kereta api ya tidak bayar. Naik bis umum tidak bayar, semua gratis. Karena merdeka, merdeka membayar apapun katanya. Ketika ditanya, loh kenapa Anda nggak membayar? Loh kita sudah merdeka kok masih membayar? Saudara, bapak itu juga cerita begitu. Teman-temannya ada yang begitu. Mengartikan kemerdekaan itu begitu sempit. Dan masih banyak cerita lucu lainnya. Dan itu menandakan orang yang demikian belum mengerti arti merdeka. Kemerdekaan perlu diisi untuk meratakan keadilan. Kemerdekaan perlu diisi untuk meratakan kemakmuran. Kemampuan bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Saudara, kewajiban masih banyak. Dan diperlukan kesungguhan dan kejujuran dalam menanganinya. Dalam menangani, mengisi kemerdekaan itu. Bukan merdeka berarti bebas segala sesuatu. Boleh, bukan. Nah, saudara, sekarang ini coba kita memahami bagaimana terkejutnya Paulus ketika bangsa, ketika orang-orang tadinya percaya kepada Yesus Kristus, tiba-tiba mereka berbalik. Mereka meninggalkan itu, padahal mereka sudah mendapatkan kemerdekaan. Sekali lagi dalam dunia rohani, terjadi hampir mirip. Ketika Paulus pada waktu itu menghadapi orang-orang Kristen baru yang telah dimerdekakan dari dosa. Merdeka oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi apa yang dialami diterima itu berdasarkan kasih karunia. Mereka merasa bahwa dengan kematian,

Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Kata Paulus ini, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus katakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Itu tulisan Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Roma yang memiliki pemahaman seperti itu. Loh, kalau kita sudah merdeka kan bebas melakukan apa saja. Nah ini, saudara, zaman sekarang ini sama, masih punya pengertian demikian. Malah saya ditanya orang lain, wah enak ya orang Kristen itu. Dosanya sudah ditebus, berarti kan bisa hidup berdosa terus. Nggak apa-apa, ya keliru kalau pemahaman begitu. Kita sudah bebas dari dosa, mestinya sudah tidak melakukan dosa lagi. Orang yang sudah dimerdekakan, itu kewajibannya mengisi kehidupan dengan melakukan hal-hal yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Gitu loh. Diisi hidupnya itu dengan firman Tuhan. Diisi hidupnya itu dengan melakukan firman Tuhan. Diisi hidupnya itu dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Paulus melanjutkan nasihatnya. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, cukup jelas bahwa orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dosa sudah mati di dalam hidupnya. Manusia lama sudah mati. Nah sekarang ini, setelah orang ditebus dalam Kristus, tangannya, kakinya, telinganya, mulutnya, matanya, kakinya, anggota tubuh itu diserahkan kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Begitu ini nasihat Paulus seperti itu. Firman Tuhan juga seperti itu. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang sudah dimerdekakan hidupnya dari dosa dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, haruslah, saya katakan, haruslah kelihatan buah-buah kehidupannya yang memuliakan Tuhan. Saya katakan kepada saudara, banyak orang yang sudah menerima hidup baru di dalam Yesus, sembuhan merdeka atau mati bisa diterapkan di dalam hidup ini. Orang yang sudah hidup baru, yang memiliki sembunyian merdeka atau mati, bisa diterapkan di dalam kehidupannya. Saudara, banyak sekali orang yang ingin mati untuk Tuhan. Kalau mati untuk Tuhan itu mudah. Mudah sekali. Mati itu sudah selesai. Tetapi yang paling berat itu bukan mati untuk Tuhan, saudara-saudara. Yang paling berat itu adalah hidup untuk Tuhan. Saudara, saudara punya pedoman, saya berani mati untuk Tuhan itu mudah. Tetapi yang berat ini yang dituntut Tuhan adalah apabila kamu hidup, hidupmu untuk Tuhan. Beratnya kenapa? Karena jika hidup untuk Tuhan, ia harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan, mengisi hidupnya dengan hal yang menjadi perkenan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah memerintahkan saya dan saudara. Tidak pernah berfirman kepada saya dan saudara supaya umatnya mati untuk dia, tidak pernah. Dia yang mati untuk umat, bukan umat yang mati untuk dia, bukan. Nah, saudara, bagaimana saudara sampai saat ini? Jika kita memang sudah dianugerahi kemerdekaan, kata seorang hamba Tuhan, kita diberi kemerdekaan dari hukum.

hukuman dosa di dalam nama Tuhan Yesus, sudah sepantasnya hidup kita diisi dengan hal-hal yang memuliakan namanya sebagai rasa syukur kita atas kemerdekaan tersebut. Saudara, jadi kemerdekaan saudara yang saudara terima dan saya terima harus ada buahnya di dalam kehidupan ini. Kalau enggak berbuah apa-apa, ya jangan bilang saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Anda masih mengabdi kepada dosa, bagaimana Anda bisa berbicara demikian? Saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi evaluasi saudara. Hidup saudara selama ini, anggota tubuh saudara itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk memuaskan hawa nafsu saudara. Bertobatlah selama masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami menyerahkan pendengar kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya minta pamit dari ruang saudara. Dilanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Jikalau saudara ada beberapa hal yang ingin bertanya, atau mungkin saudara ingin mengirimkan pokok-pokok doa, marilah saudara berkirim surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Kalau mau SMS, 081233693793. 081233693793. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita masih membicarakan tentang tujuan hidup manusia. Dan kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya adalah dua hal yang berbeda dan terpisah? Kalau kita membaca di dalam Katekismus Westminster, maka kita akan menemukan di dalam bahasa Inggris, maka kata yang dipakai jelas berbentuk tunggal. Pertanyaannya adalah, what is the chief end of man? What is? Bentuknya adalah tunggal. Kemudian ada jawaban, that is to glorify God and to enjoy Him forever. Jawabannya terlihat dua. Tetapi kalau kita berkaca bahwa pertanyaan itu adalah bentuknya tunggal, maka kita tahu bahwa sebetulnya dua hal tadi adalah dua hal yang tidak terpisah. Bukan dua hal yang berbeda, tapi dua hal yang saling berkaitan. Nah, saya akan menerangkan ini, membandingkannya dengan jawaban Tuhan Yesus tentang inti Alkitab. Di dalam Matius 22, ketika ada orang bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah mana yang terbesar? Pertanyaannya juga berbentuk tunggal. What is the greatest commandment? Pertanyaannya tunggal. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tampaknya dua. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Saya yakin mengasihi Allah dan mengasihi manusia bukan dua hal yang terpisah. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, yang sama dengan itu, berarti yang sama dengan mengasihi Allah adalah mengasihi manusia. Dengan cara yang sama kita bisa memahami bahwa jawaban di dalam Katekismus Westminster adalah jawaban yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, manusia memuliakan Allah dengan cara menikmati Dia, dan manusia akan menikmati Allah kalau dia memuliakan Allah. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa tujuan hidup manusia berkaitan juga dengan kenikmatan. Sama seperti yang dicari oleh banyak orang di dunia ini, mereka berusaha untuk mencari kenikmatan. Dan Alkitab juga bicara tentang kenikmatan. Lalu apa bedanya konsep Alkitab dengan pandangan-pandangan dunia? Berarti bedanya terletak pada dua poin. Yang pertama adalah jenis kenikmatan yang dimaksud di dalam Katekismus Westminster. Jenis kenikmatan. Yang kedua adalah cara mendapatkan kenikmatan. Bukan cuma jenis kenikmatannya berbeda, tetapi juga cara memperoleh kenikmatan itu juga berbeda. Jadi mari kita bicara tentang jenis kenikmatan. Ada banyak orang yang meletakkan kenikmatan hidupnya, kepuasan hidupnya, pada hal-hal yang material, pada hal-hal yang sifatnya sementara. Misalnya kesempurnaan fisik. Banyak orang menganggap kesempurnaan fisik segala-galanya. Sehingga ketika fisiknya semakin melemah dan tidak sempurna lagi, maka harga dirinya turun dan dia juga merasa hidupnya tanpa arti. Ada orang yang menganggap bahwa tujuan hidupnya itu adalah kekayaan. Ketika dia mengalami kemiskinan atau ketika ada orang lain yang lebih kaya dari dia, maka dia tidak bisa menikmati lagi hidupnya. Ada yang meletakkannya pada popularitas, ada yang meletakkannya pada prestasi, ada yang meletakkannya pada penerimaan orang lain. Sehingga hal-hal yang sementara ini, kalau pada akhirnya hilang di dalam hidup mereka, maka mereka merasa hidupnya tiada arti lagi. Mereka merasa bahwa nilai hidupnya sudah hancur berantakan. Nah, tetapi kita berbeda. Kita meletakkan tujuan hidup kita bukan pada hal-hal yang sifatnya jasmani, bukan pada hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi pada hal-hal yang sifatnya rohani dan kekal, yaitu kita memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah. Dalam seri-seri berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi untuk sesi ini kita perlu tahu bahwa jenis kenikmatan yang diajarkan di dalam Alkitab, yaitu kenikmatan yang khusus, yang dikaitkan dengan hal-hal yang rohani, dikaitkan dengan hal-hal yang kekal, yang berfokus pada Allah, yaitu memuliakan Dia.
Bukan cuma jenis kenikmatannya berbeda, tetapi juga cara memperolehnya juga berbeda. Bagaimana kita bisa menikmati Allah? Yaitu kalau kita memuliakan Allah. Kalau kita memuliakan Allah, maka kita bisa menikmati Dia. Nah, saudara, ada banyak orang yang ingin menikmati Allah, tetapi sebetulnya mereka hanya menikmati berkat-berkat Allah. Mereka hanya menikmati ciptaan Allah. Mereka hanya menikmati pemberian Allah. Ada banyak orang yang tampaknya antusias dengan Allah, tapi sebetulnya yang mereka pentingkan bukan Allah, tetapi berkat Allah. Tidak demikian pula dengan kita. Kita menyadari bahwa kita memuliakan Allah, bukan mencari berkat Allah, bukan mencari pemberian Allah, bukan juga mencari kemuliaan kita, bukan mencari kehormatan kita, bukan mencari popularitas. Tapi kita sadar bahwa kalau kita mau menikmati hidup kita, maka kuncinya adalah kita memuliakan Allah di dalam hidup kita. Selama kita memuliakan Allah, selama segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, maka kita pasti akan menikmati hidup kita. Tidak peduli keadaan kita seperti apa, tapi tetap kita akan bisa menikmati hidup kita. Saya akan menutup dengan sebuah cerita Alkitab ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada raja karena mereka menolak untuk menyembah patung raja. Dan mereka diancam dengan dapur api yang begitu panas. Mereka diberi pilihan, mau menyembah patung, selamat jiwa mereka, atau tidak menyembah patung, tetapi mereka akan mati di dapur api. Kemudian jawaban mereka adalah, ketahuilah ya Raja, bahwa kalau Allah kami sanggup menyelamatkan kami, Dia akan menyelamatkan, mengadakan mujizat. Tapi kalau Allah memandang baik untuk tidak menyelamatkan kami, maka kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dari sini kita belajar bahwa bagi Sadrak, Mesak, Abednego, yang penting bukan kenikmatan hidup, yang penting bukan keselamatan jiwa kita, yang paling penting adalah kita memuliakan Allah. Walaupun itu artinya kita harus mengorbankan nyawa kita, mengorbankan jiwa kita, mengorbankan kenyamanan kita. Tapi selama kita tahu apa yang kita lakukan adalah memuliakan Allah, maka saya yakin kita akan bisa menikmati hidup kita. Apakah saudara ingin menikmati hidupmu? Apakah engkau ingin berbahagia? Maka Alkitab mengajarkan caranya. Muliakan Allah di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. let's praise the Lord.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederiki Aduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu. Semua sungai mengalir ke samudra, mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, dan jika kamu takut
tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar. Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes dan amin. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Steven Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu Perang Dunia yang kedua yang lalu, ada sebuah cerita yang cukup menarik yang melibatkan seorang pejuang, seorang tentara Jepang yang bernama Hirohiko Onoda. Hirohiko Onoda adalah orang yang terkenal di antara puluhan ribu tentara Jepang. Dan dia terkenal bukan karena kisah heroiknya yang luar biasa. Dia terkenal karena dia ternyata selama 29 tahun dia bersembunyi di sebuah gua di Filipina. Dan dia tidak tahu bahwa peperangan sudah selesai. Tapi dia menganggap bahwa peperangan masih terus berlangsung. Dan dia bersembunyi terus di gua itu selama 29 tahun. Beberapa orang yang mencoba meyakinkan dia bahwa peperangan sudah selesai ternyata gagal. Kalau ada orang masuk ke gua itu, maka dia merasa nyawanya terancam. Sampai suatu ketika, jenderal perang, mantan jenderal dia selama pertempuran perang dunia, dia datang dan memastikan kepada Onoda ini, memberitahu dia bahwa peperangan sudah lama usai dan kini waktunya dia untuk pulang dan hidup normal. Dan saat itulah dia pulang menjalani kehidupan yang normal. Dia meninggal pada usia 91 tahun. 29 tahun dia habiskan untuk mempercayai sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi. Perang sudah usai, tapi dia berpikir masih ada peperangan di sana. Dan itu sangat menentukan apa yang dia lakukan. Dia memilih untuk bersembunyi karena dia merasa memang dia seorang Jepang sendirian di daerah itu. Dan dia merasa dikelilingi oleh musuhnya selama 29 tahun. Ketika saudara mendengar cerita ini, mungkin saudara berkata bahwa orang ini telah menghabiskan hidupnya dengan percuma. 29 tahun, dia hanya habiskan dengan begitu di dalam ketakutan dan mungkin perasaan-perasaan negatif lain yang menghantui dia selama lebih dari 20 tahun itu. Dan ini semua terjadi karena pikiran dia. Semuanya terjadi ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak terjadi, dan itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Dan saya percaya kehidupan kita dan keluarga kita juga sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi keputusan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan kita. Dan apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tindakan kita. Karena itu penting bagi kita. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sebagai keluarga, kita perlu tahu bagaimana berpikir yang benar dan apa yang benar yang seharusnya kita pikirkan. Dan itulah tema khotbah hari ini. Nilai-nilai di dalam keluarga. Mari kita membaca saudara di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Hari ini ada kabar gembira, yaitu teks yang kita bahas cuma satu ayat saja. Jadi cuma satu ayat itu kabar gembiranya dan kabar buruknya seperti biasa. Karena ini cuma satu ayat, maka kita membahasnya sedikit lebih detail dari biasanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tema kita adalah nilai-nilai di dalam keluarga. Mari kita membaca bersama-sama, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, di bagian akhir dari ayat tadi, Paulus mengatakan pikirkanlah semuanya itu. Tapi bahasa Indonesia tidak terlalu jelas pada waktu mengatakan pikirkanlah semuanya itu. Memikirkan artinya apa? Karena ada banyak makna pada kata memikirkan. Beberapa versi bahasa Inggris memang menerjemahkannya seperti bahasa Indonesia, think. Tetapi beberapa versi bahasa Inggris dengan lebih tepat menerjemahkannya bukan think, tetapi considerate. Consider, bukan consider, consider, pertimbangkan. Jadi ini bukan cuma aktivitas intelektual, kita cuma mengingat atau kita cuma menggumulkan secara kognitif, bukan itu. Ketika Paulus mengatakan pikirkanlah semuanya itu, maksudnya Paulus adalah dia ingin supaya kita benar-benar mempertimbangkan semua itu. Mempertimbangkan semua itu sebagai nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Kalau itu semua sudah menjadi nilai di dalam kehidupan kita, maka nilai-nilai itu akan mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi perkataan kita, dan mempengaruhi tindakan kita. Dan itulah yang dipakai oleh Paulus di pasal yang ketiga. Pada saat Paulus membandingkan dengan para pengajar sesat merasa dirinya sudah sempurna, Paulus mengatakan begini, aku tidak menganggap, kata menganggap di sana, kata Yunani yang sama, yang muncul di pasal 4, ayat yang ke-8, untuk memikirkan. Jadi Paulus seolah-olah mengatakan, aku tidak mempertimbangkan, I do not consider, aku tidak mempertimbangkan diriku sudah sempurna. Karena itu, aku melupakan yang di belakangku dan aku berlari terus ke depan. Apa yang Paulus consider, apa yang Paulus pertimbangkan, itu mempengaruhi tindakannya. Kalau Paulus menganggap dirinya sudah sempurna, maka dia tidak akan berusaha keras supaya lebih sempurna. Orang yang merasa dirinya baik, dia akan berhenti menjadi lebih baik. Orang yang sudah merasa dirinya baik, orang itu akan berhenti menjadi lebih baik. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Kata Yunani itulah yang dipakai oleh Paulus di pasal 3 dan di pasal yang keempat dari surat Filipi. Jadi bukan sekedar kita berpikir lalu kita lupakan. Bukan sekedar kita berpikir kita setujui tapi tidak berdampak apa-apa di dalam hidup kita. Bukan itu. Yang dipakai di sana bukan think tetapi consider. Pertimbangkan sungguh-sungguh. Mengevaluasi dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam bahasa Yunani, kata perintah ini muncul dalam bentuk present tense yang artinya ini harus dilakukan terus menerus. Ini bukan hanya dilakukan kalau kita punya waktu. Ini bukan hanya dilakukan pada jam-jam tertentu. Ini bukan hanya dilakukan pada situasi tertentu baru kita memikirkan itu. Bukan, tapi ini selalu ada dalam pikiran kita. Maksudnya Paulus apa? Maksudnya Paulus adalah bukan what tetapi how. Bukan apa, tetapi bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita berpikir. Jadi bukan cuma kita memikirkan ini, tetapi semuanya ini benar-benar menjadi kerangka berpikir kita. Sehingga pada waktu kita menilai semuanya, kita akan nilai dengan kerangka ini. Jadi bukan sekedar what you think, tetapi how you think. Jadikan semua nilai itu sebagai paradigma saudara memandang segala sesuatu. Saudara pernah berjumpa enggak dengan orang yang dalam hidupnya pokoknya duit, duit, duit, dan duit. Dia melihat apapun, selalu melihat duit. Melihat dikit, wah ini bisa jadi duit nih. Kalau mengatakan, waduh rugi dong kalau begitu. Selalu pertimbangannya duit, duit, dan duit. Saya pernah berjumpa dengan orang semacam ini. Dan orang ini luar biasa. Melihat apapun bisa langsung punya ide bagaimana mendapatkan duit dari apa yang dia lihat. Jadi pokoknya lihat apa selalu duit. Lihat apa selalu duit. Berarti duit itu bukan tentang what bagi dia. Tapi tentang how. Semua dia pikir dalam kerangka duit. Pernah tidak saudara berjumpa dengan orang yang bicaranya itu selalu seks terus. Nanti bicara tentang politik tiba-tiba ujungnya seks gitu kan. Nanti bicara tentang apapun ujung-ujungnya selalu seks. Pernah berjumpa dengan orang begitu? Berarti seks bagi dia itu bukan cuma apa yang dia pikirkan, tetapi menentukan bagaimana dia berpikir. Jadi apapun selalu begitu. Mungkin yang anak-anak muda di sini, karena banyak anak muda hari ini, maka anak muda pasti tahu yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta, cintanya buta. Mikirkan terus begitu. Makan soto misalnya, atau makan bakso, itu makan sendirian bisa nangis gitu. Kenapa kamu nangis? Kepedasan dah? Enggak, aku ingat soalnya dulu aku waktu masih sama dia suka makan bakso ini gitu kan. Lah iya, tapi kan sekarang sudah enggak sama dia, sudah move on aja. Kenapa kamu menangis? Bukan, aku bukan menangis gara-gara itu. Aku ingat semua, kalau tiap kali makan sama dia, aku yang bayar terus. Sekarang putus, aku merasa rugi. Jadi ada orang-orang tertentu yang maunya cuma ditraktir tetapi tidak mau ditaksir, dan itu memang sakitnya luar biasa, saudara. Yang cuma mau ditraktir tapi tidak mau ditaksir. Nah, mungkin saudara pernah mengalami momen-momen begitu. Pikiran saudara itu selalu terpaku pada si dia terus. Jadi saudara lihat apapun langsung lihat dia. Makan gulai kambing, baunya enggak enak, prengus ingat dia. Ya kan, baunya kok mirip ya sama pacarku begitu kan. Jadi lihat apapun selalu ingat dia, lihat apapun selalu ingat dia. Pernah enggak kita mengalami begitu? Enggak pernah? Pernah ya? Enggak pernah ya? Enggak pernah? Enggak pernah. Kasihan ya berarti ya. Biasanya orang yang jatuh cinta waktu muda begitu. Saya dulu juga pernah muda dan saya juga pernah jatuh cinta kan begitu. Jadi pikirannya itu terus. Kalau saudara itu menjadikan itu pikiranmu terus menerus, maka lihat apapun ya, saudara itu bisa langsung connect, bisa langsung connect, bisa langsung connect. Sekarang misalnya, kalau saya pergi, saya ingat pertama kali saya menginap di salah satu hotel yang warna khasnya itu orange. Saya sudah sering nginap di berbagai hotel. Kali itu saya baru sekali menginap di hotel itu. Dan pada waktu saya masuk, saya lihat sandal hotelnya itu orange. Saya lihat selimutnya juga yang panjang orange juga. Bantal kecilnya, gulingnya orange juga. Langsung saya ingat istri saya. Karena istri saya penyuka warna orange. Jadi saya langsung senang, saya telepon istri saya. Mau guling orange enggak? Wah, saya pikir itu komplimen. Saya sudah suka sekali kan. Wah, istri saya pasti suka saya bawain gulingnya orange gitu kan. Wah, lucu banget, kecil, cute gitu kan. Setelah saya lihat di daftar komplimen kok gak ada. Dan itu harganya 150.000. Jadi saya beritahu istri saya gak jadi tak bawa pulang ya. Soalnya kemahalan 150.000. Tapi paling tidak istri saya sudah senang. Kenapa? Tiap kali lihat orange, saya selalu ingat dia. Tiap kali lihat orange selalu ingat dia. Nah, itu berarti cara berpikir saya, dimanapun saya ada, saya selalu mengingat istri saya. Nah, semua yang Paulus sebutkan di sini, maksudnya Paulus adalah supaya kita mempertimbangkan itu sebagai nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita melihat yang lain, kita akan menilai berdasarkan paradigma tadi. Sekali lagi, bukan cuma masalah mengingat, bukan cuma masalah memikir dan menyetujui, tetapi mempertimbangkan itu sebagai nilai-nilai yang penting dan pada akhirnya akan mengarahkan kita untuk mengalahkan, untuk mengontrol perasaan kita, perkataan kita, keputusan kita, dan perbuatan kita. Nah, apa saja yang perlu kita pikirkan? Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, 1. Semua yang mulia, 2. Semua yang adil, 3. Semua yang suci, 4. Semua yang manis, 5. Semua yang sedap didengar, 6. Semua yang disebut kebajikan, 7. Dan patut dipuji, 8. Pikirkanlah semuanya itu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya 8 dan menerjemahkannya sama persis. Beberapa bahasa Inggris juga sama dengan bahasa Indonesia, tapi beberapa versi bahasa Inggris memberikan indikasi, petunjuk, bahwa yang nomor 1 sampai 6 berbeda dengan nomor 7 dan 8. Kalau saudara membaca beberapa versi bahasa Inggris,

jika ada titik-titik kata benda. Urutannya memang begitu. Nah, karena Paulus membuat 6 ini jadi satu kelompok, 2 dibedakan, maka menafsirkan sebetulnya poin yang mau disampaikan Paulus cuma 6. Poin 7 dan 8 itu punya fungsi tertentu sehingga dibedakan dari 1 sampai 6. Dan fungsinya apa? Fungsinya begini. 1 sampai 6 itu semuanya bisa dibilang, dikategorikan sebagai kebajikan dan patut dipuji. 1 sampai 6 itu bisa disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji. 7 dan 8 tadi. Tapi bukan cuma itu fungsinya. Fungsinya begini. Paulus itu menyebut cuma 6. Tapi dia sadar bahwa mungkin masih banyak poin lagi yang dia perlu sebutkan. Tapi seandainya dia sebutkan semua poinnya sampai 30, saya yakin itu akan menjadi kabar buruk untuk saudara. Saya khotbah hari ini, saudara, ada 30 poin yang harus kita pikirkan, begitu kan. Saya yakin sebelum poin ke-7 semua sudah sepi dan semua tidak ada di tempat ini. Karena terlalu panjang. Paulus mengerti bahwa daftar yang dia sebutkan 1 sampai 6 ini tidak lengkap. Karena dia sadar itu tidak lengkap, dia lalu memberi keterangan di 7 dan 8. Jika ada yang lain yang disebut kebajikan, jika ada yang lain yang disebut patut dipuji. Makanya bahasa Inggris menerjemahkan yang 7 dan 8, if any virtue, if anything praiseworthy. Jadi ditekankan karena dia sadar daftarnya tidak lengkap. Jangan sampai orang punya pikiran, ya cuma 6 ini yang perlu kita pikirkan. Paulus bilang tidak. Sebetulnya lebih banyak lagi yang perlu kita pikirkan. Makanya Paulus selalu memberi petunjuk di sana. Semua yang disebut kebajikan di luar 6 ini, pikirkanlah. Semuanya yang patut dipuji di luar 6 ini, pikirkanlah juga. Walaupun aku tidak menyebutkannya. Dan semua ini 1 sampai 6 merupakan kebajikan. 1 sampai 6 merupakan hal yang patut dipuji. Nah, karena Paulus membaginya menjadi begitu, 6 lalu 2 sebagai rangkuman, maka saya hanya akan membahas 6 saja. Apa yang seharusnya kita pikirkan terus-menerus? Apa yang seharusnya menjadi kerangka berpikir kita di setiap waktu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saudara, adalah semua yang benar. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu. Semua yang benar. Coba saya tanya ya. Terjemahan ini sudah jelas atau tidak? Benar. Benar itu artinya apa? Tidak salah ya. Kalau terang artinya tidak gelap. Terima kasih ya, jawabannya benar sekali. Benar itu artinya apa? Benar. Kalau saudara mengatakan begini, benar. Benar itu artinya macam-macam kan ya. Makanya kita perlu tahu, benar ini artinya apa? Nah, di dalam bahasa Yunani, kata benar ini dipakai kata aletheis. Saya perlu menyebutkan, saudara tidak perlu mengingat, tidak perlu meniru, karena tukang pijat lidah itu belum ada setahu saya. Jadi bahasa Yunaninya adalah aletheis. Mengapa saya perlu menyebutkan? Karena nanti juga ada kata benar di daftar berikutnya, tapi kata yang dipakai bukan aletheis. Kata yang dipakai adalah berbeda. Makanya saya perlu nyampaikan kepada saudara kata aletheis. Dan saya yakin ini mudah untuk diingat. Karena kan ada hotel di Jakarta yang dipersoalkan yang bernama Alexis. Tapi gak ada hubungan antara aletheis dan Alexis, saudara. Di dalam aletheis ada kebenaran, di dalam aletheis Alexis ada ketidakbenaran. Nah, aletheis itu artinya apa? Aletheis artinya begini. Benar dalam arti sesuai kenyataan. Benar dalam arti sesuai kenyataan. Nah, kata aletheis muncul beberapa kali dalam tulisan Paulus dan memang dikontraskannya dengan pembohong, dengan penipu. Misalnya di dalam Roma pasal yang ketiga, Paulus mengatakan Allah adalah aletheis, benar, dan manusia adalah pembohong. Berarti benar di sana artinya tidak bohong, tidak menipu. Lalu di dalam surat Paulus yang lain, misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 dan 8, Paulus itu memberitahu perjuangan

pelayanannya dia, salah satunya ada orang yang suka memfitnah mereka sebagai penipu. Jadi Paulus berkata begini, dianggap sebagai penipu tetapi dapat dipercayai. Kata dapat dipercayai, bahasa Yunaninya adalah aletheis. Dianggap penipu, tetapi kenyataannya kami adalah orang yang aletheis, bisa dipercayai. Yang paling jelas di dalam Titus pasal 1 ayat 12 dan 13. Pada waktu Paulus berkata begini, orang-orang Kreta itu punya sebuah ciri khas. Kreta, bukan kereta. Itu nama sebuah tempat pada wilayah kuno dulu. Orang-orang Kreta itu penipu. Tetapi Paulus memberitahu Timotius, kamu harus menjadi orang yang aletheis. Berarti aletheis artinya adalah benar sesuai dengan kenyataan. Orang yang aletheis tidak suka menggosip. Orang yang aletheis tidak suka memfitnah. Orang yang aletheis tidak suka memberitakan laporan-laporan yang belum tentu kebenarannya. Orang yang aletheis tidak akan cepat-cepat dapat berita langsung di-share ke semua grup, gak taunya terakhir minta maaf karena itu cuma hoax. Ngerti maksudnya? Orang yang aletheis adalah orang yang suka kesesuaian dengan realita. Ada beberapa orang terganggu dengan orang lain yang suka gosip begitu. Dan saya pernah ditanya orang, bagaimana ya cara menghentikan orang yang bergosip? Saya bertahun-tahun juga memikirkan pertanyaan itu. Bagaimana menghentikan orang yang suka mengajak kita bergosip? Dan saya akhirnya beberapa minggu yang lalu saya menemukan caranya. Jadi kalau saudara mendengar orang lain ngajak bergosip, langsung saudara jawab gini, kita berhenti sebentar yuk 5 menit berdoa untuk orang tadi. Kalau memang benar ceritamu begitu, wah dia perlu didoakan tuh. Ayo kita doakan orang itu. 5 menit aja. Saya yakin 5 menit bagi dia itu seperti kekekalan. Karena ceritanya dia masih panjang gitu kan. Saudara gitu tahan 5 menit tuh dia sudah enggak sabar begitu kan. Lama-lama dia tidak akan cari saudara untuk bergosip. Kalau sampai orang lain tetap ngajak saudara bergosip, mungkin engkau memberikan telingamu untuk gosip. Dengar baik-baik, telinga kita ditebus oleh darah yang mahal. Telinga kita terlalu mahal untuk mendengarkan gosip, fitnahan, semua yang tidak benar. Amin. Jadi orang yang aletheis, pikirkanlah semua yang aletheis, yang sesuai dengan kenyataan. Saya bukan berarti tidak pernah bohong, tapi salah satu dosa yang paling saya tidak sukai adalah bohong. Sejak kecil saya masih ingat, saudara, saya sering dimarahi oleh keluarga saya. Di dalam keluarga saya kebohongan itu biasa. Bukan berarti semua pembohong, karena keluarga saya bukan dari Kreta daerahnya. Bukan pembohong, tapi kebohongan itu dianggap is not a big deal. Saya ingat pada waktu saya kecil, papa saya berkata begini, nanti sore kalau ada bank kredit datang nagih utangnya papa, kasih tahu papa tidak ada di rumah. Pada waktu orangnya datang, papamu ada di mana? Saya diem aja. Terus, papamu ada di mana? Papa tadi beritahu, papa gak ada di rumah. Tapi bener ada di rumah gak? Iya, ada di kamarnya. Abang kredit pulang, saya dimarahi oleh papa saya. Saya pernah mencoba untuk jualan barang, saudara. Harganya kurang lebih kalau saya ingat sekitar 7.500 atau berapa. Saya jualnya 2 kali lipat 15.000 kalau saya tidak salah ingat. Waktu itu SMP masih. Waduh, SMP itu kan berarti sekitar 70 tahun yang lalu ya. Waktu saya SMP saya jualan nih. Lalu saya ketika menjual barang itu, ada orang tanya begini, loh ini harga pokoknya berapa? Kamu kok harganya terlalu tinggi? Saya bilang enggak lah, ini murah kok. Harga pokoknya berapa? Wah, saya ditanya begitu kan. Saya sudah ingat, keluarga saya itu sudah kasih tahu, nanti kalau ditanya harga pokok, walaupun kamu ngambil 7.500, kamu beritahu aja 10.000 lah, 12.000 dan sebagainya. Jadi kamu bilang 15, nanti ditawar dia berapa, pokoknya di atas 10 gitu kan. Pada waktu dia tanya, saya itu diam. Karena kalau saya sebut di atas 7.500, maka saya berbohong. Kalau saya sebut di bawah 7.500, saya bodoh. Jadi saya memilih untuk diam. Tapi terus ditanya, berapa ini terlalu mahal? Akhirnya saya mengaku, iya sih harga pokoknya 7.500. Lalu saya gagal menjual barang itu.
Malah orang itu tanya, aku kalau mau jualan barang itu lewat mana begitu kan? Dan dengan polosnya saya perkenalkan kepada teman saya yang punya barang. Jadi ketika pulang rumah saya dimarahi keluarga saya. Saya diberitahu, kamu ini bodoh, hanpen kamu ini, benar-benar gak bisa dagang kamu ini kan gitu kan. Saya itu dianggap orangnya terlalu lurus gitu. Tapi saya beritahu papa saya, Pak, harganya tidak 10.000. Untuk apa saya beritahu 10.000? Iya, supaya harganya bisa tinggi. Saya bilang, saya gak mau 7.500. Terus akhirnya saya sadar, saya belajar sesuatu. Tidak perlu menyebut harga pokoknya, tapi tidak perlu bohong untuk menaikkan harga pokoknya. Dari situ saya mulai belajar. Papa saya suruh saya, Yakub pergi tuh ke sana, utang uang, papa lagi butuh uang. Nanti beritahu, akhir bulan papa bayar. Saya tanya papa, Pak serius akhir bulan papa bayar? Sudah, pokoknya kamu ngomong gitu aja. Saya bilang, enggak, kalau papa enggak serius bayar akhir bulan saya enggak mau utang gitu kan. Jadi saya seringkali dimarahi oleh papa saya gara-gara saya paling anti berbohong. Bukan berarti saya tidak pernah membohong. Bohong kalau saya tidak pernah berbohong. Tetapi saya paling anti berbohong. Dan saya selalu ajarkan kepada anak-anak saya dua kesalahan yang saya tidak bisa terima dengan gampang. Satu, kurang ajar kepada mamah mereka. Yang kedua, berbohong. Itu paling saya tidak bisa terima dari anak-anak saya. Makanya anak-anak saya paling tahu, jangan sampai kurang ajar kepada istri saya, kepada mamah mereka, dan jangan sampai berbohong. Orang Kristen harus menjadi orang yang aletheis, yang suka semua sesuai dengan realita. Dan itu yang kita pikirkan setiap hari. Yang kedua, apa yang harus kita pikirkan? Adalah semua yang mulia. Semua yang mulia. Nah, saya lihat banyak wanita di sini sudah melakukan ini. Yang dipikirkan tiap hari yang mulia, yaitu logam-logam mulia. Tapi apa artinya mulia di sini, saudara? Pikirkanlah semua yang mulia. Kalau saudara lihat bahasa Inggris, tidak ada yang menerjemahkan glorious, enggak ada. Karena kata mulia di sini kaitannya bukan dengan glory, tapi di sini berkaitan dengan dignity, kehormatan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata semnos, dan kata semnos di sini seringkali dipakai untuk orang yang bisa dihargai, orang yang layak mendapatkan respect dari orang lain. Misalnya di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, Paulus memberitahu tentang syarat menjadi para diaken. Diaken-diaken harus orang yang semnos, orang yang terhormat. Kata yang sama muncul di Filipi 4 ayat 8. Begitu pula dengan istri-istri mereka, harus sebagai orang yang terhormat. Lalu di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang kedua, Paulus mengatakan orang tua, semua orang tua harus menjadi pribadi yang semnos, yang terhormat. Terhormat bukan karena jabatan kita, terhormat bukan karena posisi kita, terhormat bukan karena status ekonomi kita. Tapi tiap kali kata semnos muncul, itu berkaitan dengan kualitas moral. Kualitas moral. Misalnya ketika Paulus mengatakan, orang-orang tua harus menjadi orang yang semnos, hidup di dalam kesederhanaan. Para diaken harus semnos, tidak bercabang lidah, bukan pemabuk, bukan peminum anggur. Berarti terhormat di sini berkaitan dengan kualitas moralmu. Orang menghargai engkau karena kualitas moralmu, bukan karena uangmu, bukan karena jabatanmu, bukan karena kedudukanmu, bukan karena popularitasmu. Orang menghargai engkau, menurut kepadamu, menaati engkau, mengikuti engkau, karena orang tahu engkau punya moral yang tinggi. Engkau adalah a man of character. Karaktermu jelas, engkau punya integritas, sehingga orang bisa dengan mudah mengikuti engkau. Dan itulah sukacita kita. Salah satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan adalah ketika saya diajak makan oleh seseorang. Lalu orang itu berkata begini, Pak Yakub, saya sudah cek beberapa orang di gereja. Karena dia ini sudah bertahun-tahun, hampir puluhan tahun tidak pernah ke tempat ini. Lalu dia pertama kali balik ke tempat ini. Lalu dia ngajak saya makan dan dia berkata, saya sudah cek beberapa orang di gereja. Saya sudah tanya bendahara gereja, bagaimana cara Pak Yakub mengatur keuangan di gereja.
Pak Yakub mengaturnya, katanya dengan tanggung jawab, dengan rapi. Karena itu saya ingin memberikan donasi untuk pekerjaan Tuhan di sini. Ketika saya tanya, berapa kamu mau kasih? Dia sebutkan angka yang cukup besar. Dan saya menganggap wajar. Kalau dia memberinya besar, lalu mau cari tahu uangnya itu dipergunakan dengan baik atau tidak. Kalau dia cuma memberi 10 ribu rupiah, sampai mengecek saya bertanggung jawab atau tidak, begitu. Tampaknya keterlaluan ya, bukan berarti 10 ribu gak berharga. Tapi orang kalau sudah mau invest sesuatu yang besar, maka dia perlu memastikan bahwa sesuatu yang besar itu ada di tangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah orang mempercayai kita hanya sekadar jabatan kita atau karena karakter di dalam hidup kita? Saya tidak suka kalau istri saya menaati saya, menuruti saya gara-gara takut kepada saya. Kalau istri dan anak-anak saya takut kepada saya bukan kepala, tapi saya penguasa di dalam rumah tangga. Saya ingin menjadi kepala yang memimpin mereka, seluruh tubuh dengan sukacita mengikuti saya, karena mereka melihat bagaimana saya hidup. Saya memberitahu anak-anak saya, saudara boleh tanya kepada mereka, saya memberitahu mereka, papa mungkin tidak bisa memberi kamu modal kerja yang besar, tapi papa sudah memberi kamu modal yang lebih berharga, yaitu bagaimana kamu hidup dengan penuh integritas. Saya biarkan anak saya melihat saya apa adanya. Kalau saudara mau tahu saya di gereja, tanyakan anak saya di rumah seperti apa. Saya tidak pernah bertopeng dua. Bukan berarti saya orang yang sempurna, bukan. Tapi saya mencoba orang yang sesuai dengan realita. Saya mencoba supaya saya di dalam segala sesuatu sebisa mungkin saya menjaga integritas saya di hadapan anak-anak saya, di hadapan Tuhan. Saya berapa kali gara-gara mematuhi peraturan lalu lintas, saya terjebak macet. Gara-gara mematuhi peraturan lalu lintas, sebetulnya kalau langsung belok melanggar, saya sudah bisa cepat. Paling 2 menit, 5 menit bisa sampai. Saya itu karena mengikuti peraturan, saya bisa 30 menit memutar. Anak saya di tengah kemacetan berkata, "Pak, harga integritas ya." Saya bilang, iya, harga integritas. Integritas lebih berharga daripada 30 menit. Integritas lebih berharga daripada bensin yang saya habiskan untuk muter-muter. Saya ingin berkata kepada anak saya, never take a shortcut. Kalau itu, you break the rule. Apakah orang lain di sekitar kita menghargai kita karena kita punya kualitas moral yang baik? Itu yang harus diperhatikan. Semua yang mulia itu berarti semua yang berkaitan dengan kualitas moral kita. Saya pernah naik pesawat kelas bisnis. Bukan karena saya punya duit, bukan. Karena peristiwanya itu memang ya satu dibayari orang, satu karena saya ini pesannya ekonomi, lalu oleh teman saya di-upgrade menjadi bisnis. Dan ketika saya beli ekonomi, itu sebetulnya last minute flight. Jadi kalau saya dulu kuliah mau ke Eropa, saya besok berangkat malam ini belum tentu dapat tiket. Tapi kalau dapat tiket berarti harganya murah. Yang lain $1,200, saya bisa dapat ekonomi $500. Lalu teman saya coba upgrade-kan saya, nambah 300, dia yang bayar. Jadi saya $500 naik bisnis pulang pergi ke Eropa. Wah, enak sekali kalau di bisnis itu, saudara. Jadi saudara panggil pramugarinya terus ya. Tiap kali panggil, antarkan ke lounge-nya, diomongin ini tempat mandi.

engkau punya duit yang banyak. Jangan suka engkau dihargai orang gara-gara penampilanmu, gara-gara bajumu yang mahal. Kalau engkau hanya dihargai gara-gara penampilanmu dan ekonomimu, maka sebetulnya engkau sebagai pribadi, engkau tidak pernah dihargai. Tapi kalau engkau menjadi a man of character, a man of integrity, maka dimanapun engkau, dalam situasi apapun engkau, engkau tetap akan menjadi orang yang dihargai oleh orang lain. Dan itulah arti semnos di situ. Apa yang benar, aletheis, sesuai dengan kenyataan. Apa yang mulia, yang terhormat, semnos, berkaitan dengan karakter kita, kualitas moral kita. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita pikirkan? Yaitu semua yang adil. Semua yang adil. Bahasa Indonesia menerjemahkan begitu. Beberapa versi Inggris juga mengambil terjemahan yang sama. Tapi saya yakin terjemahan yang lebih tepat bukan adil, tetapi benar. Kata yang dipakai di kaios itu memang bisa berarti benar, bisa berarti adil. Tetapi saya menganggap terjemahan benar lebih tepat. Mengapa demikian? Karena kata di kaios itu sudah muncul di Filipi pasal yang pertama. Pada waktu Paulus mengatakan begini, sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sudah sepatutnya. Tapi kalau bahasa Inggris semua menerjemahkannya, it is right for me. Adalah benar bagi saya untuk berpikir demikian tentang kamu. Sehingga kata di kaios di sana artinya adalah benar. Bukan adil, tapi benar. Tapi benar dalam hal apa? Tadi kan kita sudah lihat, benar aletheis, sesuai dengan realita. Sekarang benar di kaios artinya apa? Kalau saudara melihat di kaios di dalam Alkitab, terutama di dalam surat Paulus, maka saudara akan menemukan begini. Di kaios kadangkala dikaitkan dengan manusia. Berarti engkau benar dalam arti engkau memenuhi norma masyarakat. Engkau benar di mata manusia. Tapi juga kata ini seringkali muncul dalam kaitan dengan Allah. Benar dalam arti engkau benar di hadapan Allah. Atau kalau saya boleh ringkas, orang yang selalu memikirkan yang di kaios adalah orang yang di dalam hidupnya selalu mencari, menginginkan supaya dia itu menjadi orang yang diperkenan manusia dan diperkenan oleh Allah. Jadi benar-benar dia ada dua sisi yang seimbang, diperkenan oleh manusia dan diperkenan oleh Allah. Depan Tuhan. Saya ambil contoh. Saya pernah berjumpa dengan orang yang kalau berdoa, waduh saudara, kalau saudara

benar tidak membawa berkat untuk orang lain. Inikah yang disebut orang yang dikaios? Kelihatannya di hadapan Tuhan berdoa mampu berjam-jam, memakai bahasa-bahasa rohani tertentu. Tapi percuma kalau engkau mulutmu engkau pakai berbahasa roh lah, berbahasa lidah lah, apapun yang engkau sebut berjam-jam, tapi begitu di dalam kehidupanmu sehari-hari engkau suka menyakiti orang lain dengan mulutmu, engkau tidak menjadi berkat bagi orang lain melalui mulutmu, maka engkau bukan orang yang dikaios. Saya berapa kali menemukan ada orang yang untuk gereja, wah berani berkorban mati-matian, saudara. Anak-anak muda, wah kalau ada acara gereja, dibela-belain, saudara. Tidak tidur, lembur di gereja, mengerjakan. Tapi di sekolah tidak pernah belajar. Pernah lihat orang seperti itu enggak? Memang ekstrim kebalikannya juga salah. Pokoknya sekolah terus mengejar nilai, sampai tidak mau memberi waktu pelayanan. Itu juga salah. Tapi saya perhatikan ada orang yang hidupnya tidak seimbang. Saya pernah datang ke satu tempat kerja, bukan di sini, di luar kota, di tempat pelayanan saya yang lama. Lalu saya iseng-iseng, karena saya nunggu bosnya tidak datang, saya kan kenal bosnya, bos itu jemaat. Karyawannya ini juga orang Kristen, ada beberapa jemaat juga. Jadi saya tanya kepada karyawan di situ, enak ya kamu ya, jadi karyawan di sini ya, bosmu baik banget, murah hati bosmu itu. Suka memberi apa, semua orang susah langsung dikasih gitu. Semuanya wajahnya itu langsung berubah. Saya sudah mulai melihat sesuatu yang something wrong ini kan. Lalu saya mulai memperkecil suara saya dan saya tanya, benar nggak sih? Saya mulai nggak yakin dengan perkataan saya, saudara. Lalu curhat dan curcol semua keluar di sana dan mereka memberitahu saya, itu cuma baik untuk gereja, Pak. Dia kalau sama pendeta, kalau sama gereja murah hati, sama karyawan sendiri, kalau bisa dibunuh, dibunuh Pak karyawannya. Ketika saya mendengar itu, hati saya sedih, saudara. Itu orang namanya tidak dikaios. Kalau engkau memang benar di hadapan Allah, engkau juga harus benar di hadapan manusia. Hargai norma masyarakat yang berlaku, saudara. Saya kaget ketika ada orang, ini saya dengarnya semuanya berkaitan dengan hamba Tuhan loh, saudara. Makanya saya pikir, kalau dengan jemaat mungkin lebih parah lagi kali ya. Karena cerita-cerita yang gak masuk akal ini berkaitan dengan hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang dengan santai berkata begini, aku menemukan barang di satu tempat. Ya sudah, karena aku yang menemukan, ya aku jadi pemiliknya. Padahal dia bisa kembalikan barang itu loh, kepada orang yang berwenang di tempat itu. Tapi dia menganggap tidak, yang menemukan aku berarti yang punya adalah aku. Saya pernah mendengar, saya pernah cerita ini di dalam khotbah saya. Saya di perjalanan mendengarkan radio, ada pendeta khotbah, saya lupa namanya siapa. Di tengah khotbah dia berkata, saudara, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan berkata kepada saya, pergi ke ATM, ambil duitmu. Tapi saya berkata, Tuhan, aku gak punya uang. Tapi Roh Kudus dengan kuat berkata, mujizat akan terjadi, melangkah saja dengan iman. Aku akan menyediakan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terakhir aku sudah cek kemarin, saldoku itu tidak cukup. Tapi Tuhan berkata, pergi, aku akan menyediakan. Jadi saya dengan iman pergi antri di ATM, saudara. Di depan saya ada orang yang ambil uang, lalu dia cepat-cepat buru-buru dia pergi. Waktu saya masuk ke sana, ada tulisan, apakah Anda ingin melanjutkan dengan transaksi yang lain? Saya jawab, iya, dan saya ambil semua uang yang ada di sana. Tuhan kita membuat mujizat luar biasa. Saya cuma geleng-geleng. Ini pendeta atau perampok sih sebetulnya? Hah? Ini mujizat dari Tuhan atau ini pertolongan setan sebetulnya? Tapi hal-hal yang semacam ini terjadi. Dan jangan heran kalau hamba-hamba tuanya bicara tentang Roh Kudus. Wah, bombastis banget bicara tentang Roh Kudus. Tapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Saya beberapa kali melihat orang yang semacam itu. Bicara tentang Roh Kudus. Waduh, jargon-jargonnya itu loh, saudara. Semuanya indah banget. Waduh, ini divine moment lah, gitu kan. Kita melatih sensitivitas di hadapan Tuhan lah, gitu kan. Engaging with God lah, apa. Closer to God lah, apa semua. Kalau engkau memang benar dekat dengan Tuhan, mestinya engkau juga benar di hadapan manusia. Amin. Itu yang kita pikirkan. Kalau engkau benar di gereja, engkau harus benar di keluargamu. Engkau harus benar di tempat kerjaanmu. Engkau harus benar di kampusmu. Dimanapun engkau berada, engkau jadi orang yang benar. Itu namanya dikaios. Pikirkan itu terus. Yang keempat, apa yang harus kita pikirkan? Selain semua yang benar sesuai realita, semua yang terhormat berkaitan dengan kualitas moral,

0: Semua yang benar, benar mengikuti norma manusia dan juga benar di hadapan Allah. Yang keempat adalah semua yang suci. Semua yang suci. Bahasa Indonesia menerjemahkannya suci, tapi kalau saudara mengecek hampir semua versi Inggris, tidak ada yang menerjemahkan holy, suci, tidak ada. Bahasa Inggris hampir semuanya dengan tepat menerjemahkannya pure, murni. Kata holy kalau bahasa Yunani-nya itu hagios. Tapi bukan kata itu yang dipakai di sini. Kata yang dipakai di sini adalah kata hagnos. Hagnos itu artinya murni. Misalnya di dalam terjemahan Septuaginta, terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani kuno sebelum Yesus ada, Septuaginta sudah mulai ditulis. Nah di dalam Septuaginta di salah satu mazmur dikatakan demikian. Janji Tuhan itu murni, hagnos. Seperti emas yang teruji. Berarti murni hagnos itu artinya begini. Tidak bercampur dengan yang lain, tidak dinodai oleh yang lain. Hagnos itu murni artinya tidak bercampur dengan yang lain dan tidak dinodai oleh yang lain. Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang terpengaruh oleh ajaran sesat. Di dalam 2 Korintus 11, jemaat Korintus terpengaruh, percaya pada Yesus yang lain. Dan Paulus mengingatkan begini, aku ini telah mempertunangkan kamu kepada Kristus. Kamu itu adalah perawan yang hagnos, perawan yang suci, yang murni untuk Kristus. Berarti engkau perawan yang tidak mencemarkan tubuhmu dengan yang lain. Paulus berkata kepada Timotius, jangan mudah menumpangkan tangan atas orang lain, supaya kamu tidak terseret oleh kesalahan orang itu. Jagalah kemurnian hidupmu. Jadi kemurnian itu bicara kehati-hatian kita, supaya kita tidak dinodai oleh yang lain. Kehati-hatian kita, supaya kita itu terpisah dari yang lain. Nah semua yang hagnos ini, yang murni ini, harus kita pikirkan terus-menerus. Bagaimana dengan engkau anak-anak muda? Apa yang ada dalam pikiranmu setiap hari? Apakah yang kau pikirkan adalah hal-hal yang suci, yang murni? Apakah yang ada dalam pikiranmu adalah pornografi? Saya sudah menolong beberapa anak muda yang terjebak pada pornografi. Saya menolong orang yang sudah menikah terjebak pada pornografi. Saudara, kalau pikiranmu engkau isi dengan hal-hal yang najis semacam itu, pikiran-pikiran yang kotor, kalau engkau tidak mulai mengontrol pikiranmu, maka hidupmu dengan mudah akan terseret menuju dosa yang lebih parah. Anak-anak muda dengar saya baik-baik. Kalau iblis mulai meracuni pikiranmu, engkau membayangkan sesuatu, maka iblis akan membuat engkau tidak puas dengan bayangan itu. Sehingga engkau akan mencari gambar. Engkau tidak perlu membayangkan dalam pikiranmu, tapi engkau sudah disediakan gambaran yang jelas, yaitu melalui gambar-gambar porno. Tapi begitu engkau mulai mengkonsumsi gambar-gambar porno, iblis itu pintar luar biasa. Iblis akan membuat engkau muak dengan gambar-gambar itu, sehingga engkau akan mencari video-video porno. Tapi pada waktu engkau sudah terjebak pada video-video porno, maka iblis akan membuat engkau bosan dengan semua video itu, sehingga engkau akan melakukannya langsung dengan orang lain. Jangan buat celah sedikit pun kepada iblis, karena dia akan memperbesar celah itu, sehingga engkau tidak bisa menutupnya kembali. Hanya oleh anugerah Tuhan saja, maka engkau bisa dibebaskan. Saya pernah ditelepon seseorang, orang yang luar biasa rohani, saudara. Orang yang cinta Tuhan luar biasa. Sambil menangis, dia berkata, doakan saya terjebak pornografi, saya ini sampai depresi berat, saya sampai mau bunuh diri, karena saya merasa gak layak di hadapan Tuhan, saya mau melepaskan diri, tapi saya tidak mampu, saya seolah-olah menjadi orang yang munafik. Kalau engkau sudah mulai kecanduan dan diikat oleh hal-hal yang tidak murni, maka engkau baru tahu betapa sulitnya engkau melepaskan diri dari semuanya itu. Bagi kita yang belum terikat, belum ternodai dengan semuanya itu, berhati-hati. Bagi kita yang sudah mulai masuk di sana dan saudara merasa tidak bisa keluar, harus cari orang lain supaya menolong saudara melepaskan diri dari kecanduan itu. Apa yang murni, yang hagnos, itu yang kita pikirkan terus-menerus. Apalagi yang perlu kita pikirkan, saudara? Semua yang manis. Wah. Semua yang manis yang perlu kita pikirkan. Bersyukurlah saudara kalau pasangan saudara berwajah manis, karena saudara sudah tiap hari mempraktekkan ayat ini. Pikirkanlah semua yang manis. Apa sih artinya yang manis? Manis itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu gini, prosphilei. Prosphilei tidak muncul di Perjanjian Baru, hanya di Filipi 4 ayat 8. Di tempat lain Perjanjian Baru tidak muncul. Tapi bersyukur, kata ini muncul di dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani kuno, muncul juga di dalam kitab Apokrifa atau Deuterokanonika, muncul juga di dalam tulisan-tulisan lain di luar Alkitab, sehingga kita bisa tahu kira-kira artinya apa sih. Semua yang manis, prosphile. Prosphile itu artinya kurang lebih begini. Kita ini disukai banyak orang karena kita ramah tamah dan kita ini mudah setuju. Bukan berarti kita ini kompromi dengan kebenaran. Pokoknya setuju. Kalau saudara pokoknya setuju, tidak mungkin disukai semua orang. Karena orang-orang ini berbeda pendapat. Saudara tidak mungkin menyenangkan semua orang. Yang dimaksud prosphile di sini adalah engkau itu ramah dengan orang lain dan engkau itu agreeable. Engkau itu tidak menjadi orang yang cerewet gitu loh, saudara. Tahu enggak orang resek? Hal-hal yang kecil yang enggak penting dipersoalkan, itu namanya orang resek gitu, saudara. Nanti hal-hal yang tidak penting selalu diributkan. Kalau di keluarga saya sudah buat peraturan, sesuatu yang tidak penting tidak boleh diributkan. Jadi misalnya ya, saya bilang gini, makanan paling enak itu ini. Terus sisa, kalau menurutku enggak, Pak. Kalau menurutku yang ini, ya sudah enggak perlu debat. Untuk apa debat? Enggak penting kok. Ya bagi saya yang enak ini ya sudah toh. Yang enak kamu ini ya sudah kan. Ada suami istri bertengkar, nasi goreng mana yang paling enak satu Surabaya. Bertengkar sampai enggak bicara 2 minggu. Loh aneh kan? Gara-gara berdebat nasi goreng mana yang paling enak bisa 2 minggu enggak bicara loh. Ada orang yang semacam itu tuh ada. Itu berarti benar-benar enggak penting. Anak-anak saya kalau sudah mulai bertengkar, saya selalu tanya, yang kamu pertengkarkan itu worth arguing enggak? Kalau enggak, stop arguing, stop fighting. Karena masih banyak hal penting yang nanti kita pasti akan bertengkar. Ngerti enggak sih? Save your energy, save your time. Karena masih banyak hal-hal penting yang kita pasti akan bertengkar. Jadi hal-hal yang tidak penting jangan diurusi. Di dalam gereja ini juga saya dari awal saya sudah menetapkan itu. Hal-hal yang tidak penting saya tidak mengurusi. Saya masih ingat waktu saya pertama-tama jadi gembala, saya didatangi orang, Pak, saya kasih usulan, Pak, ya. Apa? Tiap jemaat datang, Pak, harus pakai sepatu gereja, Pak. Jangan pakai sepatu catch, Pak, sepatu olahraga. Ini kan bukan tempat olahraga, Pak. Ini gereja, jadi harus pakai sepatu gereja. Maksudmu apa sepatu gereja? Sepatu pantofel itu loh. Saya langsung jawab, enggak. Itu berlebihan. Nanti menjadi taurat yang baru. Yang penting orang pakaiannya rapi datang ke sini, hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan untuk banyak orang. Bagi saya, that's fine. Yang penting Tuhan lihat hati dan orang lain tidak siap. Tapi kalau banyak orang siap, ya tetap aja saudara harus mengubah penampilan. Walaupun pakai pantofel, walaupun pakai baju macam-macam, 10 warna ada semua begitu kan. Teman saya itu dari luar pulau, pertama kali sekolah di Surabaya, wah semua lihat langsung kaget saudara. Ini bisa topinya merah, bajunya itu kuning, celananya itu bisa hijau gitu loh saudara. Sampai saya bilang begini, kamu berhenti di perempatan sana. Kalau ada lampu rusak, kamu berhenti di perempatan, kamu tinggal nunjuk gini, stop. Siap-siap, jalan. Ini orang pakaiannya bisa norak banget gitu loh saudara. Nah, walaupun dia pakai sepatu, pantofel, walaupun pakai baju, kalau warnanya norak dan menjadi gangguan untuk orang lain, ya harus berubah. Ngerti maksud saya? Hal-hal yang gak penting itu sudah gak usah diurusi. Supaya saudara menjadi orang yang prosphile. Jangan sampai saudara ada atau tidak ada, orang gak merasa beda. Begitu saudara enggak ada, surga turun. Ada damai sejahtera di tengah-tengah mereka. Nah itu keterlaluan. Jadi orang itu yang ramah tamah gitu loh saudara. Yang manis sama orang. Dan saya perlu tekankan ini. Karena orang-orang reform itu sudah dibuat karikatur oleh orang lain. Nanti kalau saudara di surga ya, ketemu orang lain. Dan saudara sapa diam saja. Itu pasti orang reform. Kalau saudara nanti mencoba membuat guruan di surga dan dia tidak tertawa, itu pasti juga orang reform ya. Orang reform itu pokoknya itu selera humornya nyaris tidak ada, wajahnya itu flat, kacamatanya itu tebal, dan penampilannya freak banget, ngerti gak? Mana bisa engkau menjadi berkat bagi orang lain? Mana bisa engkau jadi prosfile untuk orang lain? Jadi orang itu yang manis gitu loh saudara. Kalau saudara bingung mikirkan manis itu kayak apa, saudara kan tiap minggu lihat saya sih. Nah itulah kurang lebih orang yang prosfile. Yang terakhir saudara, yang terakhir, apa yang harus kita pikirkan? Yaitu semua yang sedap didengar. Wah ini terjemahan yang membingungkan kita. Didengar tapi sedap, sedap tapi didengar. Biasanya kalau sedap itu dimakan atau dirasa, tapi itulah keterbatasan bahasa Indonesia. Nah yang dimaksud dengan kata itu adalah ini dia, reputasi, nama baik atau laporan yang baik, good report. Jadi kalau mendengar kabar tentang kita itu selalu yang baik, itu namanya reputasi. Saudara kenal majas, gaya sastra eufemisme, yaitu gaya bahasa yang melembutkan. Misalnya nih ya, kalau saudara mau ke kamar mandi untuk kencing, saya pernah rapat di satu kantor pertama kali, terus saya bilang gini, permisi, saya mau ke kamar kecil bisa? Oh iya bisa, silakan di pojok sana sebelah kanan. Saya masuk, wah ini bukan kamar kecil, lebih besar dari kamar tidur saya, tempat tidurnya gitu kan. Jadi tempat tidur saya aja kalau besar sama kamar mandinya di situ. Benar-benar kamar mandinya tuh gede. Enggak cocok disebut kamar kecil. Tapi itulah cara kita menyebutnya. Itu namanya kamar kecil, benar ya. Lalu kita kan begini, "Bu, permisi saya mau ke belakang." Itu sudah tahu pasti. Ke belakang itu maksudnya ke kamar mandi. Enggak mungkin ke belakang. Ya sudah kamu pindah ke belakang, bukan ke sini, ke sana ke belakang gitu kan. Enggak mungkin. Itu gaya bahasa eufemisme. Misalnya gini, buang air besar ya kan. Kita sering gitu lah, buang air besar. Padahal yang dibuang yang besar itu bukan airnya kan. Apanya coba yang besar? Nah, enggak berani kita ngomong karena kalau kita ngomong terlalu kasar, terlalu vulgar. Tapi kita semua sama-sama tahu buang air besar itu hanya untuk menghaluskan. Nah, kata eufemisme itu memiliki akar kata yang sama dengan kata yang dipakai di sini. Sedap didengar, reputasi yang baik. Saya sungguh rindu ketika nanti saya menutup pelayanan saya, menutup hidup saya. Tiap kali orang mendengar Yakub Trihandoko, langsung tiga kata yang keluar itu adalah semuanya positif. Bukan berarti saya berharap saya sempurna, tidak mungkin, itu bodoh. Saya tidak mungkin sempurna. Saya pasti punya kelemahan dan kelemahan itu sampai sekarang juga masih ada. Tapi saya rindu supaya kebajikan saya outnumber my weaknesses, mengalahkan jumlah dari kelemahan saya dan mengalahkannya secara kualitas, sehingga pada saat orang mendengar kata Yakub Trihandoko, 10 kata yang mereka langsung ingat tentang Yakub Trihandoko, 10 semuanya positif, dan ke-11 baru dia ingat saya masih punya kelemahan di sana sini. Tapi saya sungguh rindu ada good report. Saudara tidak bisa membungkam mulut semua orang, dengar saya baik-baik, engkau tidak bisa berharap semua orang tidak memfitnah engkau, enggak mungkin bisa. Orang punya mulut, dia akan mengatakan apa yang mereka mau. Tapi tugas kita untuk membuktikan apa yang mereka katakan tidak benar. Setuju? Orang lain bisa memfitnah kita, itu haknya mereka. Tapi kita punya tugas membuktikan bahwa semuanya itu tidak benar. Yang terakhir dari khotbah saya yang saya mau sampaikan, daftar yang Paulus sebutkan ini sebetulnya di dalam literatur di luar Alkitab juga ada. Para filsuf Yunani juga seringkali menyebut 1-2 dari 6 poin ini. Lalu apa bedanya dengan kita? Bedanya dengan kita adalah terang salib. Perspektif kematian dan kebangkitan Yesus itu yang membuat kita beda memandang semua 6 poin tadi. Saya ambil 2 contoh saja secara singkat. Kalau misalnya saya ingin saudara menjadi orang yang aletheist, yang benar sesuai dengan realita, maka sebagai orang Kristen saya akan berkata realita tertinggi adalah Allah, dan saya mengenal realita tertinggi itu melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan saya. Realita tertinggi kita itu bukan apa yang kita lihat, tetapi Allah sana sebagai realita tertinggi, dan kita mengenal dia melalui Kristus. Kalau saya ingin menjadi orang yang dikaios, benar di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka saya sadar saya bisa benar di hadapan Allah bukan karena kesalehan saya, saya bisa benar di mata Allah karena kesalehan Yesus Kristus di atas kayu salib sempurna untuk saya dan untuk saudara. Jadi saudara perlu melihat dengan terang salib Kristus bahwa Kristus sudah melakukan semuanya ini untuk kita. Tugas kita adalah untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Orang akan selalu mengaitkan kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang terhormat, hal-hal yang benar, hal-hal yang murni, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, semua yang berkaitan dengan kebajikan dan yang patut dipuji. Kiranya itu menjadi dekorasi di dalam hidup kita. Tiap kali orang melihat kita, orang melihat semua yang indah itu, sehingga orang diberkati kalau ada di tengah-tengah kita. Mari kita tunduk kepala kita.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In grace
2: alone. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka. Katanya,
3: "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita."
2: Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata,
4: "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada aku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'
2: Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalam. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di burita. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit,
5: "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.
4: Nanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa.

hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita masih membicarakan tentang tujuan hidup manusia. Dan kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya adalah dua hal yang berbeda dan terpisah? Kalau kita membaca di dalam Katekismus Westminster, maka kita akan menemukan di dalam bahasa Inggris, maka kata yang dipakai jelas berbentuk tunggal. Pertanyaannya adalah, what is the chief end of man? What is? Bentuknya adalah tunggal. Kemudian ada jawaban, that is to glorify God and to enjoy Him forever. Jawabannya terlihat dua. Tetapi kalau kita berkaca bahwa pertanyaan itu adalah bentuknya tunggal, maka kita tahu bahwa sebetulnya dua hal tadi adalah dua hal yang tidak terpisah. Bukan dua hal yang berbeda, tapi dua hal yang saling berkaitan. Nah, saya akan menerangkan ini, membandingkannya dengan jawaban Tuhan Yesus tentang inti Alkitab. Di dalam Matius 22, ketika ada orang bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah mana yang terbesar? Pertanyaannya juga berbentuk tunggal. What is the greatest commandment? Pertanyaannya tunggal. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tampaknya dua. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Saya yakin mengasihi Allah dan mengasihi manusia bukan dua hal yang terpisah. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, yang sama dengan itu, berarti yang sama dengan mengasihi Allah adalah mengasihi manusia. Dengan cara yang sama kita bisa memahami bahwa jawaban di dalam Katekismus Westminster adalah jawaban yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, manusia memuliakan Allah dengan cara menikmati Dia, dan manusia akan menikmati Allah kalau dia memuliakan Allah. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa tujuan hidup manusia berkaitan juga dengan kenikmatan. Sama seperti yang dicari oleh banyak orang di dunia ini. Mereka berusaha untuk mencari kenikmatan. Dan Alkitab juga bicara tentang kenikmatan. Lalu apa bedanya konsep Alkitab dengan pandangan-pandangan dunia? Berarti bedanya terletak pada dua poin. Yang pertama adalah jenis kenikmatan yang dimaksud di dalam Katekismus Westminster. Jenis kenikmatan. Yang kedua adalah cara mendapatkan kenikmatan. Bukan cuma jenis kenikmatannya berbeda, tetapi juga cara memperoleh kenikmatan itu juga berbeda. Jadi mari kita bicara tentang jenis kenikmatan. Ada banyak orang yang meletakkan kenikmatan hidupnya, kepuasan hidupnya, pada hal-hal yang material, pada hal-hal yang sifatnya sementara. Misalnya kesempurnaan fisik. Banyak orang menganggap kesempurnaan fisik segala-galanya. Sehingga ketika fisiknya semakin melemah dan tidak sempurna lagi, maka harga dirinya turun dan dia juga merasa hidupnya tanpa arti. Ada orang yang menganggap bahwa tujuan hidupnya itu adalah kekayaan. Ketika dia mengalami kemiskinan atau ketika ada orang lain yang lebih kaya dari dia, maka dia tidak bisa menikmati lagi hidupnya. Ada yang meletakkannya pada popularitas, ada yang meletakkannya pada prestasi, ada yang meletakkannya pada penerimaan orang lain. Sehingga hal-hal yang sementara ini, kalau pada akhirnya hilang di dalam hidup mereka, maka mereka merasa hidupnya tiada arti lagi. Mereka merasa bahwa nilai hidupnya sudah hancur berantakan. Nah, tetapi kita berbeda. Kita meletakkan tujuan hidup kita bukan pada hal-hal yang sifatnya jasmani, bukan pada hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi pada hal-hal yang sifatnya rohani dan kekal, yaitu kita memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah. Dalam seri-seri berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi untuk sesi ini kita perlu tahu bahwa jenis kenikmatan yang diajarkan di dalam Alkitab, yaitu kenikmatan yang khusus, yang dikaitkan dengan hal-hal yang rohani, dikaitkan dengan hal-hal yang kekal, yang berfokus pada Allah, yaitu memuliakan Dia.
Bukan cuma jenis kenikmatannya berbeda, tetapi juga cara memperolehnya juga berbeda. Bagaimana kita bisa menikmati Allah? Yaitu kalau kita memuliakan Allah. Kalau kita memuliakan Allah, maka kita bisa menikmati Dia. Nah, saudara, ada banyak orang yang ingin menikmati Allah, tetapi sebetulnya mereka hanya menikmati berkat-berkat Allah. Mereka hanya menikmati ciptaan Allah. Mereka hanya menikmati pemberian Allah. Ada banyak orang yang tampaknya antusias dengan Allah, tapi sebetulnya yang mereka pentingkan bukan Allah, tetapi berkat Allah. Tidak demikian pula dengan kita. Kita menyadari bahwa kita memuliakan Allah, bukan mencari berkat Allah, bukan mencari pemberian Allah, bukan juga mencari kemuliaan kita, bukan mencari kehormatan kita, bukan mencari popularitas, tapi kita sadar bahwa kalau kita mau menikmati hidup kita, maka kuncinya adalah kita memuliakan Allah di dalam hidup kita. Selama kita memuliakan Allah, selama segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, maka kita pasti akan menikmati hidup kita. Tidak peduli keadaan kita seperti apa, tapi tetap kita akan bisa menikmati hidup kita. Saya akan menutup dengan sebuah cerita Alkitab ketika Sadrah, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada raja karena mereka menolak untuk menyembah patung raja. Dan mereka diancam dengan dapur api yang begitu panas. Mereka diberi pilihan, mau menyembah patung, selamat jiwa mereka, atau tidak menyembah patung, tetapi mereka akan mati di dapur api. Kemudian jawaban mereka adalah, ketahuilah ya raja, bahwa kalau Allah kami sanggup menyelamatkan kami, Dia akan menyelamatkan, mengadakan mujizat. Tapi kalau Allah memandang baik untuk tidak menyelamatkan kami, maka kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dari sini kita belajar bahwa bagi Sadrah, Mesak, Abednego, yang penting bukan kenikmatan hidup, yang penting bukan keselamatan jiwa kita, yang paling penting adalah kita memuliakan Allah. Walaupun itu artinya kita harus mengorbankan nyawa kita, mengorbankan jiwa kita, mengorbankan kenyamanan kita. Tapi selama kita tahu apa yang kita lakukan adalah memuliakan Allah, maka saya yakin kita akan bisa menikmati hidup kita. Apakah saudara ingin menikmati hidupmu? Apakah engkau ingin berbahagia? Maka Alkitab mengajarkan caranya. Muliakan Allah di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaannya, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna Engkau berikan secara cukup, sehingga firman-Mu bisa disampaikan dengan benar, dengan jelas, dengan penuh kuasa. Tolong semua umat-Mu, beri mereka kecintaan yang besar terhadap firman Tuhan. Beri mereka konsentrasi yang baik dan hikmat untuk mengerti firman-Mu tanpa keliru. Beri mereka kelemah lembutan dan ketundukan untuk menerima firman-Mu dalam hati mereka. Dan beri mereka kekuatan untuk melakukannya dengan setia. Kiranya Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Kiranya Injil Yesus Kristus menjadi fokus utama dari pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tema kita hari ini adalah gereja, rumah kita, rumah Tuhan. The church, our home, God's house. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita perlu membahas tentang tema ini? Kalau kita melihat ke belakang dan belajar dari sejarah gereja, maka kita akan tahu bahwa tidak semua gereja memahami dirinya sendiri. Tidak banyak orang Kristen yang punya konsep yang benar tentang gereja. Dan saya akan memberikan dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah dari aliran tertentu yang menganggap bahwa gereja itu segala-galanya. Mereka terlalu terfokus kepada gereja. Nah, gereja mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya di dalam Kristus, tapi diberi embel-embel juga di dalam gereja. Jadi kalau mau selamat, bukan hanya perlu percaya kepada Kristus, tapi harus melalui gereja. Kemudian gereja juga mengajarkan bahwa otoritas tertinggi selain di kitab suci ada juga pada gereja. Pengampunan diberikan kepada orang percaya, bukan langsung dari orang percaya kepada Tuhan, tetapi melalui gereja. Sehingga gereja terlalu diletakkan pada tempat yang tinggi. Ini merupakan ekstrim yang keliru. Saya yakin walaupun gereja penting, tetapi tidak sepenting itu. Di sisi yang lain, kita melihat sebagian gereja yang tidak terlalu mementingkan gereja. Ada beberapa aliran di dalam kekristenan yang menganggap bahwa perenungan pribadi bersama dengan Tuhan itu penting, lebih penting daripada kalau pertemuan pribadi dengan orang lain. Maka tidak heran mulai abad yang kelima, saudara mendapati orang-orang yang rohani dalam tanda kutip, the best Christians, mereka itu pergi ke gua-gua, mereka pergi ke tempat yang sunyi, memberikan diri mereka berhari-hari, berbulan-bulan menyendiri dengan Tuhan. Dan mereka berpikir kalau berkumpul dengan yang lain itu masih kurang rohani, karena kumpulnya dengan manusia. Jadi mereka sudah levelnya kumpulnya bukan dengan manusia, kumpulnya dengan Tuhan dan para malaikat. Mereka menganggap bahwa sebetulnya yang paling penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu ke gereja, tidak apa-apa kok. Yang penting kita bersama dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan sendiri, tidak perlu ke gereja, tidak perlu mendengar dari orang lain. Nah, suara ada dua ekstrim. Tetapi melalui khotbah hari ini, saya ingin kita menempatkan gereja pada tempat yang seharusnya. Gereja penting bagi kita, karena gereja adalah rumah kita. Gereja penting bagi kita, karena gereja adalah rumah Tuhan. Dan mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 22. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai 22. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca lebih dahulu Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Di dalam bagian ini Paulus memberitahukan status yang baru, identitas yang baru kepada orang-orang di Korintus, di Efesus. Dan kita mungkin bertanya, mengapa Paulus memakai istilah-istilah ini? Dia memakai istilah kamu bukan orang asing,
Kamu bukan pendatang, kamu warga, kawan sewarga, orang-orang kudus, dan kamu anggota-anggota keluarga Allah. Saudara mungkin berpikir, mengapa perlu memberitahukan hal ini? Nah, suara saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa gereja adalah rumah kita. The church is our home. Kemudian bagian yang kedua, kita akan melihat the church is God's house. Rumah Allah. Nah, mari kita mulai dengan ayat yang ke-19. Saudara coba memikirkan, membayangkan, mengapa Paulus perlu mengatakan, kamu bukan orang asing. Kamu bukan pendatang. Kapan terakhir kali saudara mendengar orang lain berkata begitu kepada saudara? Saya yakin berapa kali kita mendengar itu. Kalau misalnya kita datang ke rumah orang dan kemudian orang mengatakan apa? Yuk, jangan sungkan loh ya, anggap rumah sendiri. Saya dulu kalau ada teman-teman saya pergi ke rumah saya selalu beritahu kalau menginap di tempat saya. Ah, anggap rumah sendiri ya gitu. Karena biasa orang di tempat saya itu makan sehari sekali. Jadi mereka nanti kalau menganggap rumah sendiri, makannya juga sehari sekali, anggap rumah sendiri. Nah, kita juga sering mendengar istilah semacam itu. Anggap rumah sendiri ya. Oh iya, terima kasih, kamu baik sekali suruh nganggap rumah sendiri. Ya, semua orang di rumah ini ikut bantu bersih-bersih setelah makan. Jadi setelah makan, semuanya harus bersih-bersih. Nah, Sarah, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Paulus perlu memberitahu, kamu bukan orang asing loh. Kamu bukan pendatang loh. Kamu itu justru kawan sewarga, orang-orang kudus. Kamu itu anggota-anggota keluarga Allah. Kita bingung untuk apa Paulus memberitahukan hal ini. Dan kita tidak mungkin bisa memahaminya tanpa melihat konteks. Konteks sastra di dalam Efesus pasal 2 mulai ayat 12 dan konteks kultural. Apa yang terjadi pada zaman itu? Dan mari kita melihat konteks secara sastra terlebih dahulu. Kalau saudara membaca dari pasal 2 ayat 12, maka saudara akan menemukan ada dua perseteruan di sana. Perseteruan secara vertikal antara jemaat Efesus dahulu sebelum kenal Tuhan dengan Allah. Sebelum mereka di dalam Kristus, mereka punya perseteruan dengan Allah. Kemudian ada perseteruan secara horizontal, yaitu antara orang-orang non-Yahudi, jemaat Efesus mayoritas non-Yahudi, dan orang-orang Yahudi. Dan mari kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan itu. Mari saudara kita melihat misalnya di pasal yang kedua, ayat yang ke-12, bagian awal dan akhir dikatakan demikian. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Kemudian bagian terakhir di ayat 12 dikatakan. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Allah di dalam dunia. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mendamaikan keduanya bersama dengan Allah. Berarti ada perseteruan antara jemaat-jemaat Efesus dahulu sebelum mereka di dalam Kristus dengan Allah. Mereka tanpa Kristus, mereka tanpa Allah, dan mereka berseteru dengan Allah. Tapi oleh korban Kristus yang sempurna, mereka kemudian diperdamaikan dengan Bapa. Ada juga perseteruan yang sifatnya horizontal. Ketika saudara tadi membaca kedua pihak, keduanya dijadikan satu. Sebetulnya kedua pihak siapa? Paulus sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Karena memang ada perseteruan di antara mereka. Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua tadi. Ayat yang ke-14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat yang ke-18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ada dua pihak yang sedang dibicarakan di sini. Dua pihak ini saling berseteru, kemudian didamaikan oleh salib Kristus, dan keduanya dibawa untuk diperdamaikan dengan Allah. Berarti dua pihak itu bukan manusia dan Allah, tetapi dua kelompok manusia. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dan perhatikan cara Paulus
untuk menekankan kata satu. Berapa kali kata satu muncul di sana? Kalau saudara membaca, saudara menemukan paling tidak 4 kali kata satu itu muncul. Ayat 14, coba lihat sekali lagi. Karena di dalam dialah, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kalau dalam bahasa Inggris lebih tepat, yang telah membuat dua pihak menjadi satu. Kata satu muncul di sana. Ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ayat yang ke-18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 4 kali Paulus memakai kata satu. Keduanya dijadikan satu. Dijadikan satu manusia baru. Dijadikan satu tubuh oleh satu roh. Paulus sangat menekankan tentang keintiman di sini. Menekankan tentang kesatuan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Berarti ketika Paulus berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang eirene, maka Paulus bukan hanya mengikuti konsep umum pada waktu itu tentang damai sejahtera. Orang sekuler waktu itu, orang-orang Romawi memahami kalau saudara tanya mereka, what is peace? Maka mereka akan menjawab, peace is the absence of war. Damai sejahtera itu adalah tidak ada peperangan. Tetapi di sini kita melihat, damai itu bukan cuma tidak ada peperangan. Damai itu berarti akhir dari peperangan. It's not only the absence of war, but it is also the end of war. Perseteruan antara manusia dengan Allah diperdamaikan oleh Kristus. Perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi diperdamaikan oleh Kristus. Bukan cuma mencegah supaya tidak terjadi perang. Tetapi perang yang sudah terjadi, perseteruan yang sudah ada, dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib dengan sempurna. Bagi kita, mungkin sulit untuk memahami mengapa orang Yahudi dan non-Yahudi itu bisa bertengkar dan sering menjadi masalah di dalam gereja mula-mula. Tapi kalau saudara hidup pada abad pertama dahulu, saya yakin saudara bisa memahami mengapa. Orang Yahudi itu menganggap dirinya superior, paling hebat, paling saleh di antara semua bangsa di dunia. Dan mereka menganggap diri bersunat, berarti umat perjanjian yang khusus. Mereka menganggap punya hukum Taurat, berarti hidupnya jauh lebih baik. Apalagi kalau saudara belajar orang-orang Romawi kuno, mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari yang namanya moralitas. Tidak semua, tetapi mayoritas mereka tidak peduli dengan yang namanya moralitas. Sehingga orang-orang Yahudi itu memang terlihat baik di mata dunia. Tidak heran, orang-orang non-Yahudi pun yang suka kesalehan akhirnya memeluk agama Yahudi. Bukan cuma itu. Kalau saudara belajar sejarah, maka saudara akan tahu bahwa orang Yahudi dilarang masuk ke rumah orang non-Yahudi. Itu salah satu contoh betapa orang Yahudi menganggap diri lebih hebat dan terpisah dari orang lain. Saudara ingat di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Petrus mendapat penglihatan, Cornelius mendapat penglihatan, Petrus mengunjungi Cornelius. Petrus orang Yahudi, Cornelius bukan orang Yahudi. Akhirnya Cornelius bertobat. Ketika Petrus sampai ke Yerusalem, apakah diadakan kebaktian ucapan syukur karena ada seorang perwira yang terkenal bertobat? Ternyata tidak. Yang ada adalah pengadilan sidang untuk Petrus. Petrus dihadapkan di tengah sidang. Dan orang-orang Kristen Yahudi bertanya kepada dia, mengapa engkau orang Yahudi, engkau masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi? Coba bayangkan, bandingkan dengan kita. Beberapa di antara kita mungkin rasis. Atau saudara mungkin pernah melihat orang lain rasis. Menganggap suku A lebih hebat daripada suku B. Tapi saya belum pernah menemukan karena begitu rasis sampai tidak mau masuk rumah orang yang direndahkan. Tidak ada. Walaupun kita A misalnya menganggap diri lebih baik dari suku B, tapi datang ke rumah suku B, bagi kita tidak masalah. Benar atau betul? Tidak seburuk abad pertama. Sampai pergi ke rumah non-Yahudi itu menjadi persoalan yang besar.
Dan saya bisa paham mengapa, karena ada banyak faktor. Saya ambil contoh yang kedua misalnya, masalah makan. Orang Yahudi itu kalau makan, dagingnya tertentu. Bukan cuma dagingnya tertentu, tetapi cara membuatnya juga tertentu. Pada saat mereka bertobat, dan orang non-Yahudi bertobat, ini dua pola makan yang berbeda, kumpul jadi satu. Dan gereja mula-mula sering ada makan bersama. Pada saat makan bersama, apakah mudah bagi orang Yahudi untuk makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi? Karena mereka mesti ngecek, ini dagingnya apa? Halal atau enggak? Nanti diomong, oh halal kok ini dagingnya. Terus tanya lagi, proses pembuatannya halal atau tidak? Tidak bisa, kumpul bersama dengan orang non-Yahudi. Sangat sulit. Bayangkan saudara dari agama X yang vegetarian. Kemudian bertobat jadi orang Kristen. Saya yakin awal-awal, saudara tidak akan makan daging. Kecuali saudara bertobat gara-gara kepengen makan daging. Soalnya ada orang ditanya, kenapa jadi Kristen? Iya, di agamaku yang lama enggak boleh makan daging soalnya. Ternyata daging enak. Jadi akhirnya pindah agama, makan daging. Nah orang ini pasti enggak masuk surga. Karena di surga enggak ada yang jual daging. Nah, kalau kita terbiasa vegetarian, pindah, kemudian makan daging, tidak mudah. Saya ambil contoh lain, betapa sulitnya mengubah kebiasaan. Saudara pernah makan dengan orang yang kalau makan itu kecap-kecap? Nah, kalau saudara tidak terbiasa dengan bunyi-bunyian selama makan, maka saudara tidak nyaman makan bersama dengan orang yang kecap. Dan saya tahu betapa tidak nyamannya itu. Karena saya sejak kecil, kalau makan begitu kecap, sama papa langsung dilempar sandal. Untung saya dulu jarang makan, karena memang miskin. Kalau sering makan, sering kecap, dipukulin terus saya. Nah, saya itu dididik keluarga. Pokoknya kalau makan, gak boleh kecap. Tapi saya sering kali ketemu sama orang lain. Kalau makan, kan gitu. Apalagi kalau gitu. Itu rasanya kayak gitu. Setelah ada yang gini teman saya. Menjijikan sekali gitu kan. Ada yang ngambil tisu langsung gitu kan. Ditaruh di sebelahnya, wah menjijikan luar biasa gitu kan. Nah, saya pernah makan dengan orang-orang yang berbeda. Jadi saya tahu betapa menjijikannya. Saya pernah makan dengan teman saya orang India. Sudah makannya enggak pakai sendok, pakai tangan gini kan. Sudah masuk, dia ngambil. Ambil lagi. Ini enak ini. Terus diambilkan pakai tangannya dia. Langsung ditaruh di piring. Waduh, saya sampai kaget gitu kan. Saya makan bersama orang Korea. Padahal orangnya ya kaya raya. Tapi kebiasaan mereka memang. Jadi makan pakai supit, ngambil dari tengah. Itu pakai supit. Dan dia bilang, you have to try this. It's very delicious. Langsung ngambil pakai supitnya dia di tengah. Saya disuapin langsung. Sudah dia ngambil dari tengah, taruh di piring aja. Saya mikir dua kali kan. Langsung disuapi langsung kan begitu. Waduh. Pengalaman yang tidak terlupakan. Makan bersama, polanya beda saja. Membuat kita sulit tuh, untuk hidup bersama. Bayangkan ya, orang Yahudi masalah makan berat sekali. Tidak heran, ketika Petrus dan Barnabas di Antiokhia, mereka mulai makan dengan orang-orang Yunani. Waktu orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang, mereka memisahkan diri. Dan Paulus marah luar biasa. Saya bisa mengerti mengapa Paulus marah. Tapi saya juga bisa memahami mengapa Paulus, mengapa Petrus dan Barnabas itu langsung menarik diri. Karena memang pertempurannya, tembok budayanya terlalu tinggi. Nah, dua perseteruan ini vertikal dengan horizontal sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Makanya sekarang Paulus memberitahu, kamu itu bukan orang asing, kamu itu bukan pendatang, kamu itu kawan sewarga dan kamu itu anggota keluarga Allah. Nah, apa maksud dari status ini? Saudara, kata Yunani yang dipakai yaitu kata senoi. Nah, itu adalah kata yang biasanya diterjemahkannya asing, orang asing. Tetapi jujur kalau saudara melihat kata ini di beberapa tempat, saudara akan menemukan bahwa kata senoi dan kata paroikoi sebetulnya berkaitan dan hampir sinonim. Hampir sinonim. Hampir artinya itu sama. Saudara bisa melihat di teks yang saya sudah tuliskan di warta. Tapi kalau saya mau membandingkan, memisahkan keduanya, saya akan memisahkannya begini. Senoi itu adalah orang asing dalam arti visitors. Visitors. Kalau paroikoi itu juga orang asing, tetapi dia lebih tepat disebut bukan visitors, tetapi non-permanent residents. Jadi perantau. Orangnya memang datang, tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, tapi mereka bukan dari sana,
dan bukan warga negara sana. Itu namanya paroikoi. Tapi kalau senoi itu artinya cuma datang. Cuma datang. Makanya kalau saudara sering lihat orang memakai mobil antar jemput, itu mereknya Xenia. Bentuk feminin dari senoi. Untuk nganter orang datang pergi, datang pergi. Itu keliru, gak usah diingat-ingat, gak ada hubungannya. Yang satu adalah visitors, yang satu adalah perantau. Kalau visitor itu berarti datang untuk wisata misalnya, datang untuk berdagang terus pulang lagi, itu senoi. Tapi kalau paroikoi itu artinya saudara tinggal di sana agak lama. Nah, Paulus mengatakan begini, kamu bukan orang asing, you are not visitors, dan you are not non-permanent residents. Lalu apa dong? Bukan orang asing, bukan pengunjung, tetapi siapa tahu bukan pengunjung, tapi saudara bukan non-residential, non-permanent residents. Tetapi Paulus menambahkan, kamu bukan orang asing, kamu juga bukan perantau. Lalu apa? Paulus menjelaskan, kamu adalah rekan sewarga orang-orang kudus. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana, yaitu sumpolitoioi, adalah kata yang biasa dipakai dalam arti warga negara. Jadi ingat ketika di dalam Lukas 15, Paulus bercerita tentang anak yang hilang. Itu anak yang bungsu setelah pergi, dikatakan demikian. Ia bekerja dengan seorang majikan di tempat lain. Nah, kata majikan itu terjemahannya kurang pas. Semua bahasa Inggris menerjemahkannya bukan majikan, tetapi warga negara di tempat itu. Bekerja di peternakan babi. Nah, kemudian saudara ingat di Kisah Para Rasul, ketika

warga Romawi itu berarti pajaknya jauh lebih ringan daripada yang lain. Menjadi warga negara itu berarti menjadi status yang sangat penting bagi orang kuno. Bagi kita mungkin tidak sepenting itu, tapi bagi orang-orang kuno ini merupakan status yang penting. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus tidak hanya mengatakan kamu bukan orang asing, kamu bukan perantau, kamu adalah warga negara. Tapi dia tambahkan, kamu adalah anggota keluarga Allah. Kata Yunani yang dipakai di sana, yaitu kata oikeioi, adalah kata yang muncul di dalam Alkitab, bisa secara hurufiah yang berarti keluarga besar. Misalnya 1 Timotius 5, ketika dikatakan, kalau ada orang Kristen punya keluarga yang janda, maka dia harus memperhatikan keluarga itu. Kita pernah bahas ini beberapa bulan yang lalu. Nah, saudara, kata keluarga di sana adalah kata oikeioi. Tetapi oikeioi juga bisa dipakai secara figuratif seperti yang dipakai di sini dalam arti keluarga seiman. Saudara ingat Galatia 6 ayat 10, Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Saudara seiman di sana terjemahannya adalah keluarga iman. Jadi Paulus memberitahu kita, bukan cuma kita bukan orang asing, kita bukan pendatang, kita warga negara, tapi lebih dekat lagi adalah kita anggota keluarga. Saudara, apapun etnis kita, apapun latar belakang kita, apapun status ekonomi kita, ketika kita ada di dalam gereja, maka kita bisa mengatakan, kau saudaraku, kau saudariku. Makanya orang Kristen dulu seringkali dianggap melakukan incest. Orang salah paham, memfitnah orang Kristen itu incest. Mengapa? Karena kalau di dalam gereja, suami istri, itu kan nyebutnya saudara, saudari. Pernah saudara nyanyi lagu ini dan bingung enggak? Kau saudaraku, kau saudariku. Kemudian yang suami istri bilang, lagunya enggak cocok untuk kita ya. Kau suamiku, kau istriku, gitu kan. Enggak, maksudnya bukan gitu. Saudara itu adalah kita saudara di dalam Kristus. Nah, orang-orang luar kekristenan abad pertama seringkali memfitnah orang Kristen itu incest. Karena bingung, lo ini saudara-saudari kok jadi suami istri. Orang lain enggak paham bahwa itu merupakan ikatan rohani yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib bagi kita. Bukan orang asing, bukan perantau, warga negara, dan lebih dekat lagi adalah anggota keluarga Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kesatuan gereja itu lebih kuat daripada ikatan sosial, ikatan politik. The unity of the church is stronger than socio-political bound. Kalau saudara mau tahu, ini benar sekali. Mengapa? Karena untuk menerima ikatan secara sosial dan politik, tidak dibutuhkan banyak pengorbanan. Tetapi untuk menjadi satu keluarga Allah, Kristus mati, darahnya tertumpah di atas kayu salib. Sehingga saya yakin seharusnya gereja adalah gereja yang melawan rasisme. Harusnya gereja adalah gereja yang menolak diskriminasi secara rasial. Dan saya bersyukur beberapa orang itu memberitahu saya, weh, gerejamu itu agak unik ya. Saya kaget. Karena biasanya gereja saya itu aneh, bukan unik. Nah, jadi saya tanya, apa uniknya? Kemudian dia mengamati begini, uniknya adalah gerejamu itu multi etnis. Apa uniknya ya? Kemudian dia bilang gini, karena biasanya kalau gereja teologinya reform, biasanya, itu etnis yang mendominasi etnis tertentu. Walaupun beberapa bukan gereja etnis, tetapi yang mendominasi adalah etnis Tionghoa, paling tidak di Surabaya ini. Tapi saya bersyukur, kita ini multi etnis. Saudara mau cari orang Kupang, ada orang Jawa, ada orang Tionghoa, ada orang Papua, ada orang Ambon juga ada. Saya malah berharap supaya setiap suku itu ada representasinya di tempat ini. Karena memang gereja seharusnya lebih kuat ikatannya daripada ikatan secara etnis. Di dalam gereja, semua orang itu harus merasa, this is my home. Tidak ada orang yang merasa asing dengan gerejanya. Dan tidak ada orang yang menjadi orang asing. Tidak ada orang yang merasa asing. Dan tidak ada orang yang menjadi orang asing di dalam sebuah gereja. Kita semua harus saling memperhatikan, saudara. Nah, saya punya pengalaman, saya sudah tinggal beberapa tahun di Amerika. Dan saya juga berkali-kali datang ke Eropa karena urusan sekolah.
Tapi kalau saya tiap kali pergi ke Eropa, ke Belgia, saya ini paling tidak.

0: tidak suka. Kenapa saya paling tidak suka? Karena saya tidak merasa bagian dari mereka. Sangat sulit menemukan orang Asia di Belgia. Jadi itu saya merasa paling pendek, paling pesek. Dan tidak ada teman yang menghibur. Bahasanya pun bagi saya bahasa roh, kan begitu. Jadi tampaknya itu agak susah. Saya itu rasanya kayak berada di planet lain. Tapi waktu saya tinggal di Amerika, saya tinggal di Los Angeles, saudara dengan mudah menemukan orang-orang Asia. Semua orang Asia mudah ditemukan di sana, orang Indonesia juga mudah ditemukan di sana. Kalau saudara pergi ke mall, saudara tidak perlu malu, karena saudara banyak yang menghibur. Nanti saudara pesek lihat orang lain, ada yang lebih pesek begitu kan? Karena ada banyak orang Asia di sana. Nah, saya lebih merasa nyaman ada di Amerika daripada Eropa. Mengapa? Karena banyak orang Asia, banyak orang Indonesia. Karena bahasanya saya juga bisa. Jadi saya pernah merasakan bagaimana tidak enaknya berada di satu tempat dan orang lain tidak memperhatikan kita. Saya bisa mengerti makan bersama di satu meja, semua orang pakai bahasa yang lain dan kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh mereka. Saya pernah mengalami masa-masa semacam itu sehingga saya sangat paham. Orang tidak boleh merasa asing di gereja dan orang tidak boleh menjadi orang asing di dalam gereja. Belajar memperhatikan satu dengan yang lain. Belajar menyapa, belajar menanyakan kabar supaya orang merasa this is our home. Yang kedua, gereja bukan cuma our home tetapi juga gereja adalah God's house, rumah Tuhan. Dan mari kita melihat sudah di dalam ayat yang ke-20 sampai 22 itu dikatakan bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Ketika dikatakan bahwa gereja kita, kumpulan orang percaya adalah rumah Tuhan, maka saudara bisa melihat ada perubahan yang mulus dari satu metafora ke metafora lain. Paulus kan mengatakan begini, terakhir di ayat 19, kamu adalah anggota keluarga. Kamu adalah anggota keluarga, household. Kemudian dia di ayat 20 pindah, bukan household, bukan home, bukan keluarga, tetapi dia pindah sekarang rumah. Ada kaitan antara keluarga dengan rumah. Ada kaitan antara home dengan house. Household dengan house. Ada kaitan erat. Sehingga saudara bisa menangkap, oh transisinya cukup mulus. Walaupun kita harus menangkap beda metaforanya. Tapi cukup mulus menurut saya. Nah, hal yang menarik lagi dari gambaran ini adalah kontras keadaan jemaat Efesus di luar Kristus dan di dalam Kristus. Dulu mereka sebelum mengenal Kristus dikatakan di ayat yang ke-12 apa? Kamu hidup tanpa Allah di dunia. Kamu hidup tanpa Allah di dunia. Berarti sekarang mereka apa? Hidup di dunia bersama Allah. Ternyata enggak. Bukan cuma hidup di dunia bersama Allah, tetapi Allah yang berdiam di tengah mereka. Kalau sebelumnya kamu hidup di dunia tanpa Allah, sekarang Allah itu berdiam di antara orang percaya. Ini kontrasnya luar biasa. Kalau saudara membaca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kamu dahulu mati karena dosamu, kamu menaati roh-roh jahat yang ada di udara, dan kamu mengikuti hawa nafsumu. Mereka dahulu dipenuhi oleh dosa, dipenuhi oleh hawa nafsu. Tapi sekarang Paulus mengatakan bahwa roh Allah yang kudus memenuhi orang percaya. Betapa beda keadaan mereka dahulu dan keadaan mereka sekarang. Sebagai rumah Allah, ada beberapa karakteristik yang kita perlu perhatikan. Ada 3 karakteristik dari gereja, kumpulan orang percaya sebagai rumah Tuhan. Yang pertama adalah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Mari kita melihat ayat 19a. Maafkan, ayat 20a. Efesus pasal 2 ayat 20a. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Saya dahulu tidak pernah mempelajari ayat ini secara lebih teliti. Dan saya kesan pertama saya membaca para nabi di sini yang dimaksud siapa? Para nabi yang ada di perjanjian lama. Ternyata salah. Saya dulu membaca sekilas, saya juga punya pikiran. Para rasul itu mewakili perjanjian baru, para nabi mewakili perjanjian lama. Tapi akhirnya setelah saya belajar lebih lanjut, saya yakin para nabi di sini bukan nabi-nabi perjanjian lama, tetapi nabi-nabi di gereja mula-mula. Mengapa saya yakin begitu? Perhatikan susunan kata yang muncul. Kalau memang nabi-nabi di sini merujuk pada nabi-nabi di perjanjian lama, maka saudara berharap urutannya apa? Dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Tapi yang saudara dapatkan apa? Di atas dasar para rasul dan para nabi. Harusnya membuat kita berpikir sejenak. Kok urutannya begitu? Nah, ternyata kata para rasul dan para nabi muncul dua kali lagi di surat Efesus dan artinya tidak mungkin nabi di perjanjian lama. Coba kita lihat pasal yang ketiga. Pasal 3 ayat yang kelima saya bacakan untuk saudara. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu, maksudnya zaman perjanjian lama, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang, zaman perjanjian baru, dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Kalau memang zaman dahulu tidak dinyatakan, zaman perjanjian lama tidak dinyatakan, baru sekarang dinyatakan melalui para rasul dan para nabi, pasti para nabinya, bukan nabi perjanjian lama. Pasal yang keempat, mari kita lihat. Pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Urutannya selalu sama. Rasul-rasul, nabi-nabi. Kemudian ada pengajar, pemberita Injil, ada gembala. Coba saudara pikir, rasul pasti perjanjian baru kan? Pemberita Injil pasti perjanjian baru. Pengajar juga perjanjian baru, gembala perjanjian baru. Berarti nabi juga perjanjian baru. Tidak mungkin empat perjanjian baru, nabi perjanjian lama, tidak mungkin. Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nabi di sini bukan nabi perjanjian lama, tapi nabi-nabi yang Tuhan pakai di zaman gereja mula-mula. Gereja dibangun di atas dasar para rasul. Saudara pasti tahu ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, katamu siapa aku ini? Kemudian Petrus berdiri dan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aliran kekristenan tertentu memahami bahwa di atas batu karang itu artinya adalah di atas Petrus. Makanya ketika mereka melihat Petrus itu terakhir melayani di kota Roma, mati syahid di kota Roma, mereka menganggap perkataan Yesus itu akhirnya diteruskan kepada penerusnya Petrus di kota Roma. Makanya bisop Roma itu menjadi lebih utama daripada bisop di tempat lain. Salah satunya adalah teori Petrus ini. Mereka menafsirkan bahwa di atas batu karang itu adalah Petrus. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti, maka saya yakin yang dimaksud dengan batu karang itu bukan Petrus, tetapi Petrus sebagai perwakilan para rasul. Petrus sebagai perwakilan para rasul. Alasan saya apa? Karena di Matius 16 setelah Yesus mengatakan, engkau Petrus di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Yesus kasih tambah lagi kalimat begini. Apa yang kau ikat di surga akan terikat di bumi. Apa yang kau lepaskan akan juga terlepas. Ternyata perkataan itu muncul di Matius 18 untuk semua rasul. Bukan cuma untuk Petrus. Dan kalau memang perkataan Yesus untuk Petrus, maka saya yakin Paulus di pasal yang kedua dari Efesus akan mengatakan gereja dibangun di atas dasar Petrus dan para nabi. Tapi dia mengatakan di atas dasar para rasul. Sehingga perkataan Yesus kepada Petrus harusnya kita pahami Petrus sebagai perwakilan dari para rasul. Semua orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup pada waktu itu yaitu para rasul akan dijadikan pondasi bagi gereja. Lalu apa bedanya rasul dengan nabi? Kalau memang dibangun di atas dasar para rasul dengan para nabi, apa bedanya? Nah, saudara, saya membuatnya sederhana begini. Para rasul itu bertugas menyaksikan, bersaksi tentang apa yang mereka lihat, yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Jadi mereka menceritakan histori. Tetapi para nabi itu bukan
1: berhubungan dengan hal-hal yang lalu. Bukan berhubungan dengan kehidupan Yesus, tetapi berhubungan dengan rencana Allah, kehendak Allah pada waktu itu. Jadi para nabi mendengar pernyataan Tuhan, kemudian para nabi menyampaikannya kepada gereja mula-mula. Dan saudara, kalau membaca kisah para rasul, saudara tahu ada seorang nabi yang bernama Nabi Agabus. Dan anak-anak Filipus yang memberitakan Injil di Samaria, salah satu diaken, anak-anaknya disebut para nabi di gereja mula-mula. Jadi ada nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan, beda tugasnya dengan para rasul. Para rasul tugasnya adalah menceritakan sejarah, menceritakan Yesus yang mati, menceritakan Yesus yang bangkit. Tetapi para nabi menyatakan kehendak Allah pada waktu itu kepada gereja. Kalau saya mau menyederhanakan lagi begini, para rasul bisa jadi nabi, berfungsi sebagai nabi, tetapi para nabi tidak mungkin berfungsi sebagai para rasul. Karena para nabi kan tidak pernah berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah menjadi saksi kematian dan kebangkitan Tuhan. Para rasul bisa berfungsi seperti nabi, tetapi nabi tidak bisa berfungsi seperti para rasul. Makanya kalau ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan, wah ini rasul akhir zaman. Gitu. Saudara harus was-was. Karena rasul itu adalah orang yang menyaksikan Tuhan. Rasul itu berarti orang yang menjadi saksi kehidupan Yesus. Paulus tidak pernah melihat Yesus yang hidup, tetapi dia melihat Yesus yang bangkit. Sehingga itu menjadi dasar Paulus sebagai rasul. Hati-hati kalau ada orang yang mengklaim, wah ini rasul modern, ini rasul untuk gereja-gereja akhir zaman. Nah saudara, kalau tidak ingin hidupmu berakhir tragis, saudara jangan percaya dengan rasul akhir zaman. Hati-hati. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua, gereja sebagai rumah Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Ayat yang ke-20b dari Efesus 2. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 20b. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa artinya batu penjuru? Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 7, batu penjuru itu diterangkan sebagai batu kepala. Jelas atau tetap bingung? Batu penjuru adalah batu kepala. Rasanya dikasih petunjuk, enggak tambah jelas. Saya perjelas lagi, batu kepala itu apa? Di beberapa versi bahasa Inggris, 1 Petrus 2 ayat 7, batu kepala itu artinya adalah the very head of the corner. The very head of the corner. Kepala dari sudut-sudut itu. Jadi yang merangkai sudut-sudutnya itu artinya batu kepala. Jelas atau tidak? Jelas membingungkan ya. Apa artinya menjadi kepala yang mengikat sudut-sudutnya itu artinya apa? Paling tidak ada dua penafsiran. Ada orang yang menduga batu penjuru itu letaknya itu di atas. Jadi setelah ada pondasi, ada tembok, kemudian ada batu penjuru yang menahan sotoh-sotoh rumah bagian atasnya. Karena rumah zaman dulu kan bukan pakai genteng joglo, tetapi kan pakai datar cor-coran kita kalau istilah sekarang. Kalau dulu ya tetap pakai batu dan sebagainya, ditahan pakai kayu. Nah, yang mengikat bagian atas itu namanya adalah batu penjuru. Tapi sebagian penafsir meragukan itu. Mengapa meragukan itu? Karena tidak cocok dengan Efesus 2 ini. Kalau memang batu penjuru itu baru dipasang nanti, setelah dindingnya ada, berarti gereja itu bisa dibangun tanpa Kristus dulu. Yang penting ada rasul, yang penting ada nabi, kemudian gereja dibangun. Setelah itu, terakhir, baru Kristus. Tampaknya kok tidak masuk di dalam logika ayat ini. Makanya ada yang mengusulkan batu penjuru itu memang benar mengikat sudut. Tetapi letaknya bukan di atas, letaknya di bawah. Berbeda dengan pondasi, tetapi lebih penting daripada pondasi. Jadi bagian dari pondasi, tapi dia batu yang lebih besar, yang lebih lurus, batu yang lebih kokoh daripada batu-batu lain yang dijadikan pondasi yang ada di sudutnya. Kalau saudara bingung, saya beri padanan modernnya. Saudara kalau pernah melihat rumah dibangun, maka kan ada tanah, kemudian dibuatkan tiang pancangnya dulu, benar ya? supaya tanahnya tidak bergerak. Setelah itu dibuatkan siku-sikunya semua supaya kuat untuk strukturnya. Baru setelah itu diisi yang lain. Nah, batu penjuru walaupun tidak persis sama, itu bisa diumpamakan dengan balok-baloknya yang di pondasi itu. Mengerti? Kalau tidak mengerti, setelah ini kita harus pergi nyari tempat yang sedang dibangun. Saya tunjukkan bagaimana yang dimaksud dengan batu penjuru. Saya yakin sudah cukup mengerti ya. Jadi batu penjuru itu menurut sebagian penafsir letaknya bukan di atas tapi di bawah. Dan menurut saya ini lebih tepat. Mengapa? Karena dua kali kata batu penjuru muncul di Efesus 2, 1 Petrus 2. Semuanya kutipan dari satu teks yang sama. Yaitu di dalam Yesaya 28 ayat 16. Kalau saudara membaca Yesaya 28 ayat 16, ada bunyinya begini. Batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh. Perhatikan ya, batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh. Berarti paling tidak batu penjuru itu mungkin sekali berkaitannya dengan pondasi. Jadi bagian dari pondasi, tetapi dia lebih kokoh daripada pondasi. Dia lebih lurus sehingga itu memastikan bangunannya lurus, memastikan denahnya tidak keliru. Itu namanya batu penjuru. Gereja sebagai rumah Tuhan, kalau mau Tuhan tinggal di tengah-tengah kita dan Tuhan senang tinggal di tempat kita, maka gereja harus menjadi gereja yang kristosentris, berpusat kepada Kristus. Lagu-lagu kita apakah berbicara banyak tentang Kristus yang mati dan tentang Kristus yang bangkit? Apakah khotbah-khotbah di tempat ini selalu menjadikan Injil Yesus Kristus sebagai pusat di dalam pemberitaan Injil? Ataukah gereja hanya berbicara tentang mujizat, tentang berkat, tentang popularitas, tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan Kristus. Saya yakin di dalam setiap ibadah, kalau ingin gereja itu benar-benar menjadi rumah Allah, maka Yesus yang mati, Yesus yang bangkit harus diberitakan berulang-ulang di dalam ibadah kita. Karena kalau ibadah kita tidak berpusat kepada Kristus, maka itu bukan menjadi rumah Allah yang Allah inginkan. Mungkin kita berpikir ya tetap rumah Allah, tetapi belum tentu Allah mau berdiam dengan sukacita di tengah kita. Saudara, kalau mau gereja ini menjadi gereja yang menjadi rumah Allah, Allah senang berdiam di tengah perkumpulan kita, maka pastikan Kristus menjadi fokus di dalam segala sesuatu. Karakteristik yang ketiga dari gereja sebagai rumah Tuhan. Bukan hanya dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Bukan cuma Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Tapi yang terakhir karakteristiknya adalah dibangun secara menyeluruh, secara rapi, dan secara terus menerus. Dan mari kita lihat satu persatu. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Tumbuh seluruh bangunan. Kata Yunani yang dipakai di sana, pasa oikodome, telah dipahami secara berbeda oleh para penafsir. American Standard Version itu menafsirkannya each several building. Dari terjemahannya kita bisa menduga, menggambarkan penerjemah American Standard Version itu memahaminya begini. Ada satu kompleks terdiri dari beberapa bangunan. Tetapi tiap bangunannya dasarnya adalah para rasul, para nabi, dan batu penjurunya adalah Kristus. Itu terjemahan American Standard Version. Jadi ada beberapa bangunan di satu kompleks. Tetapi kalau saudara melihat terjemahan-terjemahan yang lain, maka mereka menerjemahkannya bukan each several building, tetapi the whole structure atau the whole building. Nah, mayoritas terjemahan yang berbeda dengan American Standard Version memahaminya itu bukan masing-masing bangunan, tetapi satu bangunan banyak rumah, banyak kamar. Satu bangunan banyak kamar. Atau kalau pakai gambaran modern, terjemahan American Standard Version itu mengasumsikan cottage. Kalau saudara pernah pergi ke cottage, maka saudara tahu tempatnya terpisah-pisah, tapi di dalam satu kompleks. Itu namanya cottage. Kalau hotel berarti satu bangunan tapi terdiri dari banyak kamar. Mayoritas terjemahan mengambilnya itu satu bangunan banyak kamar. Nah, manapun yang kita ambil, saya lebih condong dengan suara mayoritas. Artinya adalah jelas, tidak ada satupun yang tidak dipakai. di dalam pembangunan rumah Tuhan. Semua kita pasti dipakai. Tidak ada orang yang mengatakan, aku sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh. Tapi rasanya ya, Tuhan itu tidak memberi aku sesuatu yang aku bisa berikan kepada orang lain. Saya tidak percaya. Karena siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita tetap ada tempat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara belum tahu apa sih karunia saya, saudara bisa menemui hamba-hamba Tuhan, bisa menemui penatua di sini, maka mereka akan mengarahkan saudara. Kira-kira apa yang paling pas untuk saudara? Semua kita pasti Tuhan sudah percayakan sesuatu yang kita bisa bagikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Seluruhnya dibangun. Bukan cuma dibangun seluruhnya, tetapi dibangun dengan rapi. Ayat yang ke-21 dikatakan, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. American Standard Version terjemahannya indah di sini, fitly framed together. Semuanya itu dibuat begitu rapi, begitu sesuai. Nah, saudara, sekalipun semua kita dipakai, tapi pembangunan itu harus rapi, harus bertahap. Tidak bisa saudara bilang begini, saya ini malas jadi jendela. Ya saya dari kaca enggak apa-apa, tapi saya mau letaknya di atas rumah. Enggak bisa, nanti penghuninya tidak berani mandi. Karena orang lain bisa lihat dari atas. Atau saudara berkata begini, saya memang jadi jendela, saya senang jadi jendela. Tapi saya ingin dibangun lebih dahulu. Jangan yang lain dulu, saya dulu. Setelah pondasi, jendela. Terus apa yang megangi jendelanya? Kan memang jendela itu harus menunggu ada tembok, baru ada jendela. Tapi banyak orang itu seringkali tidak mau mengikuti prosesnya yang rapi gitu. Semuanya maunya sembarangan. Saya mendengar satu cerita yang menarik. Ada video, seorang meneliti tingkah laku monyet. Dia membuat lubang di satu batu, lubangnya itu kecil. Tapi di bawahnya, di dalamnya, lubangnya lebih besar. Dan dia kemudian membawa kacang, membawa makanan kesukaan monyet. Dan dia pastikan monyetnya itu melihat makanan yang dia bawa. Lalu dia taruh makanan itu di lubang itu. Kacangnya taruh. Monyetnya kan perhatikan. Orang ini pergi, yang terjadi adalah monyet langsung lari ke tempat itu. Dan monyet masukkan tangannya bisa. Karena kan lubangnya yang di luar ini kecil, dia gak bawa apa-apa. Masukkan bisa. Pada waktu dia di dalam, dia ngambil kacang. Ngambilnya sebanyak-banyaknya pasti. Dia ambil banyak gitu kan. Setelah dia ambil banyak, dia tarik keluar. Gak bisa keluar. Karena tadi waktu masuk kan kosong begini kan. Waktu ngambil kacang, dia begini gak bisa. Karena ini gak bisa dia. Tapi dia gak mau melepaskan kacangnya. Malah dia yang ditangkap. Kadang ada orang-orang yang terlalu bersemangat, tapi belum waktunya. Mungkin saudara menemukan ada orang yang antusias gitu. Wah, harus ini, harus mengadakan reformasi ini. Wah, gereja kita ini ya, harus benar-benar Tuhan reformasi menjadi gereja yang luar biasa. Wah, semangatnya tinggi. Tapi kalau belum waktunya, nanti ada masalah sedikit langsung hilang. Ada masalah sedikit langsung hilang. Karena menjadi reformator itu butuh waktu. 31 Oktober yang lalu kita memperingati hari reformasi. Dulu saya salah berpikir karena diajar dengan keliru oleh dosen saya. Dulu saya ditanya kalau ujian, mengapa reformasi terjadi? Saya jawab sesuai ajarannya beliau. Karena Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg. Benar langsung jawabannya. Tapi setelah saya belajar lebih lanjut, saya tahu jawaban itu jawaban konyol. Kenapa jawaban konyol? Reformasi itu terjadi bukan karena Martin Luther menempelkan 95 dalil. Reformasi terjadi karena Tuhan sudah mempersiapkan zamannya. Sebelum zaman reformasi, sudah ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance menumbuhkan orang-orang yang berpikir kritis terhadap gereja. Menumbuhkan kaum humanis yang pandai belajar budaya Romawi, Yunani, Ibrani, dan sebagainya. Ditumbuhkan orang-orang yang sudah siap untuk menerima perubahan. Sehingga pada saat Martin Luther menempelkan 95 dalil, maka boom, semuanya jadi. Ada orang-orang yang sama heroiknya, bahkan orang mengatakan lebih heroik daripada Martin Luther, yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Martin Luther, tetapi belum waktunya Tuhan. Misalnya John Huss, Wycliffe, Savonarola. Ini orang-orang yang disebut sebagai the morning stars of reformation. bintang pagi reformasi. Karena mereka yang sebetulnya dulu memulai perlawanan terhadap gereja. Tapi belum waktunya Tuhan. Maka reformasi tidak terjadi seperti sekarang. Saudara, semua itu perlu waktu Tuhan. Mahasiswa teologi itu kalau mulai pelayanan, waduh, paling berbahaya sekali. Pada waktu pelayanan praktek, saya selalu mengingatkan begini. Kamu diutus menjadi learner, orang yang belajar. Bukan menjadi reformers, orang yang mengubah. Karena biasanya kan mahasiswa teologi, wah, baru tahu teologi. Wah, langsung merasa semua gereja keliru. Ngerti gak maksudnya? Baru tahu sedikit, merasa semua gereja keliru. Kemudian karena masih muda, wah, darahnya itu membara, dicampur dengan api dari Roh Kudus, begitu kan. Jadi benar-benar mendidih, gitu kan. Nyampe ke gereja, wah, gak bisa ngelihat sesuatu yang keliru. Langsung bersuara dengan kencang. Dan salah satunya adalah orang yang berdiri di depan saudara. Saya dulu praktek pertama kali melihat gereja gak benar. Wah, saya bisa bicara dengan lantang, bicara dengan kencang. Saya pikir dengan 1-2 kali khotbah, seperubahan bahan terjadi. Tapi ternyata tidak. Gerejanya tetap begitu. Tuhan yang ubah saya. Menjadi lebih sabar. Menjadi lebih beriman kepada Tuhan. Menjadi orang yang tidak sombong. Mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi Tuhan bangunnya itu rapi. Semua kita akan dipakai Tuhan. Sesuai kapasitas kita. Tapi ada orang yang memang sudah matang. Yang tinggal ditaruh. Tapi ada orang yang memang butuh waktu. Saudara. Memang bahan-bahan bangunan kan begitu kan. Ada yang butuh waktu didiamkan dulu gitu. Kalau saudara ngecor gak bisa. Hari ini ngecor, besok langsung dibangun berikutnya. Gak bisa, selalu harus ada waktunya. Tapi kalau saudara jadi jendela sudah ready. Kaca sudah ready, tinggal madukan yang lain. Tinggal manasin, kalau itu kaca tertentu. Nah saudara, semuanya Tuhan punya waktu. Tuhan akan atur dengan rapi. Menyeluruh, rapi, dan terus menerus. Mari kita melihat Efesus 2. Efesus pasal yang kedua, ada beberapa kata kerja yang muncul di sana. Menariknya, bentuknya present tense. Di dalam dia tumbuh, kata tumbuh di sana, artinya adalah terus menerus tumbuh. Tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun atau dibangun, dirapikan, disesuaikan setiap bagiannya. Itu juga bentuknya present, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Di situ juga memakai bentuk present yang artinya terus menerus dibangun. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, gereja tidak ada yang sempurna. Tetapi gereja harus memastikan saudara ada on the right track. Make sure that you stand on the right foundation. Itu penting. Karena kalau dasarmu tidak benar, dasarmu bukan para rasul, bukan ajaran para rasul, dasarmu itu bukan Kristus Yesus, maka walaupun engkau membangun dengan cepat, walaupun kelihatannya antusias, terjadi kebangunan rohani dalam tanda kutip, terjadi penambahan jumlah yang luar biasa, tapi saya percaya, at the end, the building will collapse. Gereja harus tunggu waktu Tuhan. Saya tahu gereja ini tidak sempurna. Saya tahu ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Tetapi selalu saya memastikan we are on the right foundation. Sebab we are on the right foundation, we will see in the future bahwa gereja ini akan semakin berkembang. Yang penting bukan siapa, tapi yang penting apa, pondasinya apa. Kristuskah yang menjadi pusat di dalam gereja ini? Saya percaya gereja yang mengkhotbahkan Kristus, gereja yang berpijak kepada kebenaran firman Tuhan, tidak bisa tidak gereja itu akan berkembang. Tapi pastikan kita ada di pondasi yang benar. Saya khawatir ada beberapa gereja yang kelihatannya semangat, yang pembangunannya itu dari luar kelihatan, wah hebat, wah cepat. Tapi tidak punya dasar yang teguh. Nanti begitu ada angin topan, begitu ada bahaya ajaran sesat, ada macam-macam tantangan dari dunia sekuler, ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan sulit, mereka tidak bisa jawab apa-apa. Saat itulah gereja-gereja itu akan kolaps. Nah saudara, saya sungguh berdoa, semoga kita semua dilibatkan Tuhan di dalam pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Sehingga setiap orang bisa mengatakan, this is my home. Semua orang merasa nyaman ada di sini. Bukan cuma kita merasa nyaman, tapi pastikan Tuhan juga merasa nyaman tinggal di tengah-tengah kita. Saya sungguh berdoa, semoga setiap ibadah kita, kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Setiap ibadah kita, para pelayan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita beribadah, maka Tuhan mengatakan, this is truly my house. and I take delight in it. Saya khawatir ibadah kita Tuhan tidak menikmati. Saya khawatir ibadah di beberapa gereja cuma kita yang menikmati, tetapi Tuhan tidak menikmati ibadah kita. Kalau mau Tuhan menikmati rumahnya di sini, kalau mau kita menikmati keluarga kita di sini, maka kita semua harus berpijak kepada Kristus Yesus yang mati bagi kita di atas kayu salib, menumpahkan darahnya yang sempurna, sehingga kita, apapun etnis kita, apapun perbedaan status ekonomi kita, kepandaian kita, gelar kita, those all do not matter. What matters is the blood of Christ has been given to us. Yang paling penting adalah darah Kristus sudah diberikan bagi kita. Sehingga kita merasa satu, beda etnis, satu di dalam Tuhan. Beda status ekonomi, satu di dalam Tuhan. Saya sungguh berdoa, semoga gereja ini menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan. Tuhan diam dengan sukacita di tengah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami, hamba-Mu dan semua umat-Mu di tempat ini. Kalau kami belum mampu terlibat secara aktif, membangun gereja ini menjadi keluarga bagi semua orang yang hadir di tempat ini. Ampuni kami kalau ada orang-orang tertentu yang merasa menjadi orang asing di tengah keramaian di tempat ini. Ampunilah kami. Ampuni kami kalau kami terlalu cuek ya Tuhan. Tidak mau peduli dengan orang lain. Tidak mau berbagi persoalan dan mengerti persoalan orang lain. Ampunilah kami. Juga ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami kurang mempersiapkan ibadah dengan baik. Sehingga Engkau tidak menerima sukacita yang penuh di dalam ibadah kami. Ampunilah kami. Kami para pelayan, kalau kami belum memberikan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami semua jemaat-Mu yang belum sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, waktu kami beribadah, Tuhan juga ampuni kami. Supaya sungguh, setiap kali kami bersekutu bersama, Tuhan Engkau senang, Engkau diam dengan sukacita di tengah-tengah kami, karena kami adalah rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk teguran-Mu bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.
2: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.grace.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memahat Anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentunya para pendengar kita juga bertanya-tanya, saya sendiri pun tadi bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya apa yang mau Pak Paul sampaikan dengan memberikan judul perbincangan ini, Memahat Anak itu, Pak?
1: Begini Pak Gunawan, membesarkan anak menuntut kita terlibat di dalam kehidupan si anak dan membentuknya. Nah, ada anak yang seperti tanah liat. Kita tinggal ya memencet sini, mencet sana. Kita bisalah mengubah perilaku si anak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun ada kalanya kita menemukan bagian kepribadian si anak atau karakternya yang enggak begitu cepat ya berubah. Kita telah berusaha mengubahnya, menegurnya, memarahinya, memujinya, tapi kok tetap ada pada diri si anak itu. Nah, saya maka menggunakan istilah memahat ya. Tidak bisa lagi dengan tangan kita ya membentuknya, tapi haruslah dengan sedikit kekerasan. Maksud saya bukannya suatu yang kasar atau konfrontatif, enggak maksud begitu, nanti akan lebih jelas lagi dalam diskusi ini. Tapi maksud saya kita lebih dengan intensif mengikis bagian-bagian kepribadiannya itu yang memang tidak baik.
0: Ya, sifat-sifat apa itu Pak Paul yang biasanya begitu melekat pada diri si anak Pak Paul?
1: Ada beberapa Pak Gunawan, misalnya ya, ada anak yang terlalu mudah menyerah. Kita dorong, berikan semangat, tetap aja mudah menyerah. Dikit-dikit berkata, tidak, saya gak bisa, gak mau lagi, saya nyerah, dan sebagainya. Atau yang lain misalnya, mau menang sendiri. Nah ini sering dihadapi oleh kita pula ya. Gak bisa mengalah anak ini. Kalau enggak terpaksa dan kita tekan dia untuk mengalah, tidak mau mengalah. Dia harus menjadi yang terutama.
0: Jadi itu dua ekstrem yang berbeda, Pak Paul. Yang tadi Pak Paul katakan yang gampang menyerah, yang ini malah sulit sekali untuk menyerah gitu, Pak Paul.
1: Betul. Dan dua-duanya adalah karakteristik yang tidak sehat. Baik yang terlalu mudah menyerah atau yang tidak mau mengalah sama sekali.
0: Bisa jadi kepala batu itu Bapak
1: bisa
0: katanya.
1: Bisa jadi kepala batu atau sama sekali gak punya kepala yang satunya. Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan, ada anak yang cepat berbohong dan berpura-pura. Kita gak mengajarkannya untuk berbohong. Di rumah kita ya tidak ada yang dengan sengaja berbohong atau berpura-pura. Tapi entah mengapa kok anak ini bisa mengembangkan perilaku berbohong. Jelas-jelas kita tahu dia melakukannya. Waktu kita tanya, dia tidak mau mengakuinya. Dan mudah sekali berpura-pura. Nah, kita juga akhirnya bingung ya apa yang harus kita lakukan. Yang lain yang kadang-kadang muncul adalah ada anak yang mudah cemas. Terlalu mudah cemas, terlalu penuh dengan ketakutan. Penuh kebimbangan. Kita minta dia memilih tidak bisa. Kita minta dia berinisiatif tidak mau. Terlalu banyak pertimbangannya akan hal-hal buruk yang mungkin nanti timbul. Jadi kita juga akhirnya bingung ya bagaimana menghadapi anak seperti ini. Atau yang lainnya adalah anak yang mudah marah. Ada anak yang dari kecil kalau marah itu bisa banting-banting badan. Tidak bisa berhenti kalau tidak kita usahakan dengan keras. Kalau nangis itu urat-urat di leher bisa menonjol, muka merah dan sebagainya. Mudah sekali marah dan kalau marah seperti itu. Nah, inilah beberapa sifat atau karakteristik yang memerlukan pahatan, yang enggak mudah kita bentuk. Dan inilah yang akan menjadi topik bahasan kita, Pak Gunawan.
0: Ya, seringkali orang tua juga cepat menyerah dan berkata, ya memang sudah sifatnya seperti itu, dari sananya sudah seperti itu, atau malah mungkin noron dari orang tuanya, dia katakan.
1: Ada kalanya itulah kesimpulan kita, bahwa memanglah ini warisan dari siapanya lah dan sebagainya ya. Lah. Jadi akhirnya orang tua ya angkat tangan dan membiarkan anaknya menjadi seperti itu terus.
0: Iya, jadi bagaimana Pak Paul kita menghadapi anak yang seperti itu?
1: Pertama-tama kita harus memahami lebih luas lagi tentang sifatnya itu tuh, sifat negatifnya itu. Saya ingin memberikan catatan di sini, yaitu yang pertama adalah orang tua jangan terpancing menyoroti sifat buruknya itu. Dengan kata lain, akhirnya orang tua terus-menerus memberi reaksi keras terhadap sikap itu. Sedikit-sedikit kalau misalnya anak ini cemas, orang tua marah langsung. Waktu anak ini mudah menyerah dan berkata tidak mau lagi ama, atau tidak mau lagi apa, wah langsung kita marah. Jadi akhirnya tanpa kita sadari kita mulailah membentuk suatu pola aksi reaksi dalam relasi kita dengan si anak itu. Aksinya adalah sifat si anak yang kita tidak suka itu. Reaksinya adalah sikap kita yang memarahinya atau melabelkannya dan sebagainya. Nah, orang tua mesti berhati-hati, jangan sampai karakter ini menjadi pewarna relasi seluruhnya, keseluruhannya. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Saya juga mengharapkan orang tua bisa memandang atau menempatkan problem ini dalam perspektif yang lebih luas. Saya berikan contoh. Misalkan kalau kita berkata anak kita itu kok mudah menyerah. Sebetulnya sikap mudah menyerah ini menandakan dia adalah anak yang tidak tahan dengan tekanan atau stres yang berkepanjangan. Nah, sudah tentu definisi berkepanjangan ya berbeda dengan definisi kita. Kita mungkin beranggapan, ah begini saja kok sudah terlalu berat buat kamu. Sebab buat saya gak terlalu berat. Nah, kita mesti menyadari bahwa ternyata kapasitas anak kita menanggung stres lemah. Dan kalau sampai lemah dari kecilnya, kemungkinan ini memang bukan pengaruh dari luar. Jadi ya saya mau sekali lagi ingatkan bahwa ya kita mesti refleksi diri ya. Jangan sampai anak-anak menjadi seperti ini gara-gara kita. Kalau kitanya memang sering ngamuk-ngamuk di rumah dan sebagainya, nah itu akan menimbulkan dampak pada pertumbuhan anak. Jadi yang saya sedang bicarakan sekarang bukanlah anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga yang bermasalah. Kita benar-benar dah ya, enggak menciptakan masalah ini pada diri anak. Rumah tangga kita relatif baik ya, sehat. Tapi kok anak-anak bisa menumbuhkan sifat-sifat negatif seperti ini? Nah, contoh tadi misalnya mudah menyerah. Nah, itu menandakan dia anak yang tidak tahan dengan stres yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mungkin ya kita harus sesuaikan bahwa buat anak kita stres ini terlalu panjang. Mungkin kita harus bagi ya stresnya. Kita harus tolong dia membagi waktunya sehingga stres bisa kita gunting-gunting atau kita bisa potong-potong menjadi kepingan yang kecil. Itu lebih produktif daripada langsung memberi reaksi terhadap sikap mudah menyerahnya itu.
0: Iya. Nah, sebaliknya Pak Paul, dengan anak yang mudah marah sekarang, yang enggak mudah menyerah ini bagaimana?
1: Nah, misalkan anak ini memang enggak bisa ya menahan kemarahannya. Berarti memang ya langsung kita berkata penguasaan dirinya lemah. Betul, memang ada kaitan dengan penguasaan diri, tapi mungkin sekali yang lebih berperan besar adalah metabolismenya terlalu cepat, energinya terlalu tinggi. Nah, anak-anak yang memang membawa kondisi energi tinggi, metabolisme cepat, mudah bereaksi. Dan akhirnya ya lebih mudah marah juga. Dengan kata lain, kita mesti menolong si anak, misalnya, mengatur energinya. Sehingga dia bisa menjadwalkan diri dengan lebih baik. Sebab energi yang begitu tinggi, tapi misalnya tidak terjadwal atau teratur dengan baik, mudah sekali meledak. Misalkan ada yang menghambatnya. Energi itu akan menabrak hambatan dan muncul dalam bentuk ledakan amarah. Nah, kita ajarkan dia bagaimana menghadapi hambatan, bagaimana bernegosiasi, bagaimana berbicara kepada orang, meminta dia melakukan sesuatu, daripada karena energi yang itu tinggi dan metabolisme cepat langsung meledak dan meruntuhkan hambatan dari luar.
0: Ya, tadi di dalam contoh juga ada anak yang memang suka berbohong, yang pandai berpura-pura sebagai anak yang perlu dipahat gitu, Pak Paul. Itu bagaimana, Pak?
1: Nah, kita bisa memahami sikap berbohong dan berpura-puranya itu dari perspektif yang lebih luas ya, yaitu sebetulnya anak ini cerdik dan kreatif sebetulnya. Ya. Namun malas, ini kelemahannya. Karena dia malas, maka dia menggunakan kecerdikan dan kreativitasnya untuk lari dari tanggung jawab, untuk menggunakan jalan pintas. Nah, dalam kasus seperti ini, kita sudah sadari, oh ya, anak kita cerdik dan kreatif. Nah, kita lebih bisa mengarahkan dia nantinya bagaimana menggunakan cara yang lebih benar. Misalnya seperti itu.
0: Bagaimana dengan anak yang mudah cemas itu, Pak?
1: Anak yang mudah cemas sebetulnya adalah anak yang tidak tahan dengan ketegangan dan memerlukan kepastian untuk membuatnya tenang. Maka, gak bisa enggak ya, orang tua berperan besarlah untuk menurunkan ketegangan di rumah. Misalnya besok ulangan kita, ya berikan dia masukan, sebetulnya ulangan ini begini, kalaupun tidak hasilnya maksimal, kami menerima, yang penting kamu belajar. Sehingga anak akan lebih tenang, dia tahu dia tidak akan harus menanggung konsekuensi yang buruk kalau tidak mencapai sasarannya. Atau ya kita lebih memberikan dia lebih banyak kepastian-kepastian, sehingga dia tidak terlalu memikirkan jauh-jauh akan masa depannya. Nah, cara-cara seperti itu akan lebih produktif daripada orang tua memarahinya karena kok mudah cemas.
0: Ya, di dalam hal memahat itu sendiri, Pak Paul, ya, apa yang perlu kita perhatikan itu sebagai orang tua?
1: Memahat sebetulnya terdiri dari dua tindakan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita misalkan menyaksikan sifat buruknya, ya, berbohong. Sudah tentu ya mesti ada tanggapan yang tegas terhadap berbohongnya, sebab itu adalah hal yang buruk. Nah, kita bisa memberitahukan dia itu salah, kita bisa memarahinya, meskipun tidak selalu kita ya menggunakan cara memarahi itu. Tapi tindakan pertama silakan, kalau memang itu hal yang buruk, kita mesti beri teguran, kita marahi, gak apa-apa. Namun yang kedua adalah kita memberikan kepercayaan untuk dia agar tidak mengulanginya. Ya, misalnya dalam kasus berbohong tadi itu, setelah kita menegurnya, memberinya sanksi, kita memberinya kepercayaan dengan tugas yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Jadi kita enggak menutup pintu sama sekali, tapi kita mau memberikan dia kepercayaan. Sebab waktu kita memberinya kepercayaan kembali, kita mengkomunikasikan kepadanya bahwa kami masih percaya pada niat baikmu, bahwa engkau enggak seburuk itu. Kami percaya engkau adalah anak yang lebih baik. Namun engkau telah menggunakan cara yang salah. Itu saja.
0: Nah, justru disitulah seringkali kita sebagai orang tua itu mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dibuat oleh anak itu terus.
1: Nah, ini yang saya takuti, Pak Gunawan. Bahwa pada akhirnya sifat buruk itu menjadi pewarna utama relasi orang tua anak, sehingga hal-hal lainnya terkubur, warna-warna lainnya pudar, dan warna yang mendominasi adalah warna yang dicetuskan oleh sifat buruk si anak itu. Tiap hari akhirnya terjadilah pertengkaran dan menyangkut hal yang sama.
0: Ini mahatnya yang keliru itu, Pak Paul, ya?
1: Saya kira ya itu yang terjadi. Oleh itu yang terjadi, betul.
0: Iya. Lalu bagaimana dengan hal yang lain, Pak Paul?
1: Begini, kadangnya kita terlalu berharap sifat ini cepat selesai, cepat hilang. Tapi ya kita harus menyadari bahwa ya nggak begitu cepat hilangnya. Dan kita mungkin tidak bisa menghilangkannya 100%. Kita mungkin hanya bisa menguranginya. Tapi ini yang kita perlu lakukan. Kita perlu menyadarkan si anak akan problem ini. Bahwa problem ini adalah problem buat dia. Bahwa masalah ini bukanlah masalah orang tua. Bahwa waktu dia misalkan berbohong, ini bukanlah masalah orang tua yang gak bisa terima dia berbohong. Kita mau menyadarkan dia pada akhirnya bahwa berbohong adalah problem dia. Yang harus dia tangani. Yang harus dia kurangi dan akhirnya hilangkan. Misalkan tentang mudah marah. Jangan sampai anak beranggapan bahwa yang menjadi masalah adalah kita sebagai orang tua. Yang tidak bisa mendengar kemarahan si anak. Kita mesti melimpahkan tanggung jawab itu pada pundaknya lagi. Bahwa kemarahanmu yang seperti ini nih membuat masalah seperti ini. Kemarahanmu membuat orang akhirnya gak mau main lagi dengan kamu. Kemarahanmu membuat orang takut dengan kamu dan akhirnya menjauhkan diri dari kamu. Misalkan seperti itu. Kebohongan kamu membuat kami tidak bisa percaya dan orang lain pun sukar percaya pada kamu. Nah, dengan kata lain, sedikit demi sedikit anak itu ya akhirnya mudah-mudahannya mengerti ya bahwa problem ini bukan problem orang tua. Sebab awalnya anak gak mengerti. Dia hanya berpikir ini orang tua yang gak bisa menerimanya, gak bisa hidup dengan dirinya. Tapi ya lama-lama diingatkan, anak akhirnya lebih bisa mengerti bahwa ini problem dirinya yang harus menjadi proyek pribadinya untuk dia selesaikan.
0: Ya, kalau dia menyadari bahwa itu problem buat dirinya, mungkin dia akan segera meninggalkan sesuatu yang kurang baik itu, Pak Paul. Tetapi bagaimana kalau dia justru merasakan itu sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya?
1: Nah, ini memang masalah, Pak Gunawan. Sebab akhirnya sifat-sifat buruk ini menjadi kendaraan baginya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Misalnya, dengan dia mudah menyerah, dia tidak harus menghadapi tantangan. Berarti dia lolos. Dengan dia mudah panik, mudah takut, mudah cemas, berarti orang lainlah yang harus turun tangan menyelesaikan problemnya. Dengan dia mudah marah, orang takut kepadanya sehingga akhirnya memberikan yang dia inginkan dengan tidak senang hati misalnya. Tapi ya seenggaknya dia terima. Dengan dia gak mudah mengalah, mau menang sendiri, akhirnya dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Nah, ini seringkali yang menyulitkan si anak untuk berubah. Sebab sifat buruk itu telah menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya.
0: Nah, lalu kalau sampai begitu kan gak bisa dibiarkan itu, Pak Paul. Apa yang bisa dilakukan?
1: Dari kecil kalau kita sudah melihat adanya sifat-sifat ini dan sifat-sifat ini telah berfungsi sebagai kendaraan bagi si anak mencapai yang dia inginkannya, kita harus mengetahui apa itu yang sebetulnya ingin dicapai oleh si anak. Apa tujuannya si anak melalui sifat buruknya itu. Setelah kita ketahui apa tujuannya si anak,

0: ya, kita harus melakukan ini berulang kali. Namun kalau kita lakukan ini cukup sering, lama-lama si anak akan merespons waktu kita dudukan, pegang pundaknya, minta dia mengungkapkan apa yang dia inginkan saat itu, lama-lama dia akan katakan. Setelah dia katakan, kita berikan dia tanggapan yang positif. Kita berkata, bagus, nah ini yang kamu mau, nah ini mama berikan. Lain kali, beritahu, jangan marah-marah, jangan buang barang, banting barang, beritahu. Nah, waktu si anak belajar bahwa dengan dia mengatakannya, dia mendapatkannya, disitulah si anak belajar cara yang berbeda, yang lebih positif untuk mendapatkan yang dia inginkan.
1: Ya, Bapak, kalau kita melihat sifat anak, siapapun dia, itu sebenarnya pasti punya bagian-bagian yang seharusnya itu oleh orang tua dipahat gitu, Bapak.
0: Setuju sekali. Setuju sekali. Memang pada pertemuan yang lampau kita membicarakan tentang anak manis, anak baik. Memang ada sebagian anak yang seperti itu, Pak Gunawan, anak manis, anak baik. Benar-benar pada awal-awalnya kita tidak menemukan cacat celak padanya, ya. Tapi kebanyakan anak-anak memang memiliki sifat-sifat yang keras ini nih, yang buruk ini, dan memang perlu penanganan yang lebih khusus untuk bisa menghilangkan sifat ini.
1: Ya, itu saya rasa memang alkitabiah sekali, karena Tuhan Yesus sendiri pun pernah memberikan perumpamaan tentang carang itu, Pak Paul, yang mesti dipotong itu, yang mesti dipangkas itu supaya berbuah katanya.
0: Betul, betul. Dan ini sekali lagi ya menuntut orang tua untuk bisa terlibat dalam kehidupan si anak, ya, sehingga melihat carang yang tidak sehat itu, sehingga bisa dipangkas.
1: Dipangkas. Nah, apakah ada contoh yang lain gitu di dalam Alkitab ya, pribadi seseorang di mana Tuhan itu membentuk orang itu?
0: Saya melihat Tuhan memahat Petrus. Dan ya sebetulnya bukan hanya Petrus, tapi semua murid ya. Namun marilah kita lihat kehidupan Petrus. Dia seseorang yang impulsif, mudah berkata-kata, berbuat, namun tidak dipikirkan dengan matang. Nah, Tuhan sudah mengingatkan dia akan kecenderungan buruknya ini, ya, sifat buruknya ini. Dan bahkan secara eksplisit Tuhan sudah menegur dan mengingatkan bahwa kamu akan menyangkal aku, bukan sekali, tapi tiga kali. Namun Petrus ya dengan gagah berani menampik perkataan Tuhan, terlalu percaya diri, meskipun sudah diberitahukan oleh Tuhan. Dan akhirnya benar, kita tahu dia jatuh. Dia menyangkal mengenal Tuhan tiga kali. Nah, akhirnya Tuhan disalib. Dan yang menarik adalah waktu itu terjadi, Tuhan hanya menatap Petrus, Tuhan tidak menegur dia. Tapi tatapan Tuhan menimbulkan penyesalan yang sangat dalam pada Petrus. Nah, yang kita ketahui adalah pada akhirnya Tuhan menghampiri Petrus di pantai dan Tuhan menanyakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tiga kali Tuhan bertanya, Petrus menjawab dan Petrus benar-benar menyesali kesalahannya. Nah, yang pertama kita melihat Tuhan menjadikan masalah itu sebagai masalah yang pribadi ya. Bahwa kesalahan Petrus ini bukan kesalahan yang abstrak, enggak memberi dampak pada orang, enggak. Sifat itu membuat orang susah, menyebabkan masalah dan dia harus sadari itu. Nah, kita perlu melakukan hal yang sama kepada anak, yaitu membingkai masalahnya secara pribadi bahwa perbuatannya atau sifatnya tadi itu akan berdampak pada orang, relasional. Nah, tapi yang kita lihat pada akhirnya ialah Tuhan memberikan Petrus kepercayaan lagi dengan memintanya mengembalakan domba-dombanya. Terus Tuhan mengajar Petrus seperti itu. Tuhan menegur agar Petrus menyesal, tapi Tuhan kembali memberikan kepercayaan. Tuhan tetap menyoroti yang positifnya. Ada orang tua yang akhirnya tenggelam di sifat negatif anak dan hanya terus menyoroti si anak dalam sifat negatifnya dan gak keluar-keluar. Nah, pilihan orang tua lah untuk berkata, enggak, saya akan fokuskan pada yang positif dan saya akan coba membangun dari yang positif. Dan itulah yang kita lihat sekarang.

0: apa yang Tuhan telah lakukan pada Petrus.
1: Dan tanggung jawab memahat ini dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua, anak-anak yang dikaruniakan kepada kita, Bapak.
0: Tepat sekali, Pak Gunawan. Dan memang nggak bisa kita mengharapkan orang lain yang melakukannya, guru atau pembimbing gereja. Oh, bukan. Kita, Tuhan telah memberikan tugas ini kepada kita.
1: Ya, padahal kita kadang-kadang dengan mudah itu mengalihkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada orang lain, Bapak.
0: Betul, seolah-olah orang lainlah yang seharusnya sudah tahu masalah anak kita dan lebih mengertilah dan lebih berbuat banyak untuk anak-anak kita. Tidak, anak-anak dititipkan, diberikan kepada kita.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahat anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nanti. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu dan selalu di dalam lindungannya begitu. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini dalam acara Terang Kehidupan. Saya senang mendapatkan SMS-SMS dari saudara, dan di dalam bahasa Jawa saya sudah memberikan beberapa salam untuk semua saudara yang setia memberikan SMS kepada saya tentunya dan tim. Terima kasih untuk itu, dan saya harap saudara dengan sabar senantiasa mendengarkan program Terang Kehidupan ini, karena program Terang Kehidupan senantiasa akan hadir untuk saudara untuk bersama-sama berbagi berkat di sini. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di dalam pertemuan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, jika mau berhasil perlu ketekunan. Apa saudara? Jika mau berhasil perlu ketekunan. Saya akan membacakan landasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Bila mana saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara, baik kalau kita bersama-sama membuka dan saya akan membacakannya, saudara membaca di dalam hati. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota mengepungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu Allah, ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itulah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan siang dan malam dan memegangnya di dalam kehidupan. Mari saudara, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami.
Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon supaya perjumpaan kami sungguh diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, apakah saudara pernah merenungkan arti kata tekun atau bertekun atau menekuni, tertekun, ketekunan begitu? Pernahkah saudara pernah membayangkan atau mengartikan yang sebenarnya artinya itu apa? Saudara, saya mencoba untuk memberikan kepada saudara pengertian ketekunan itu. Tekun itu sendiri adalah bisa diartikan rajin. Tekun itu juga diartikan bisa keras hati. Artinya ingin mencapai sesuatu, kalau belum tercapai terus dilakukan. Tekun juga artinya bersungguh-sungguh. Saudara, kalau saya katakan orang itu bertekun, dia berkeras hati dan sungguh-sungguh bekerja, belajar, berusaha, tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Terus yang berikutnya adalah bahwa dia itu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau menurut Alkitab bagaimana ketekunan itu? Sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Itu kalau kita membaca Isra 7 ayat 23. Jadi perintah Allah itu dilaksanakan dengan tekun. Tekun tadi saya sudah artikan sungguh-sungguh dan dikerjakan dengan keras, tanpa henti, terus-menerus dikerjakan. Lantas kalau kita membaca di Amsal 8 ayat 17, aku hikmat mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi upah daripada kesungguhan yang selalu-selalu dilakukan itu, Tuhan akan memberikan anugerah. Jadi kalau kita lihat, tekun menurut firman Tuhan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Ia adalah seorang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Dan di dalam firman Tuhan yang menjadi landasan kita ini adalah sebuah perumpamaan. Tetapi saya hanya akan melihat firman ini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada di situ kata ketekunan. Seorang hamba Tuhan itu memberi contoh dalam khotbahnya. Pada suatu ketika seorang mahasiswa pertanian mencoba untuk mempraktikkan ilmu yang ia dapatkan. Mulailah ia menanam biji tanaman buncis rambat di pekarangan rumahnya. Dari hari ke hari ia dengan tekun merawat dan memperhatikan tanaman buncis tersebut. Saat kelelahan menerpa dan sambil beristirahat, ia mengamati biji yang ia tabur itu dengan seksama. Dan dengan sedikit kecewa ia bergumam dalam hati, mengapa biji buncis yang ia tanam belum juga menampakkan tanda adanya kehidupan. Pikirnya, apa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan teori
yang selama ini dipelajarinya adalah manusiawi sekali bila kita akan merasa cepat lelah dan gampang putus asa dalam hal menanti suatu hasil. Kita mengendaki segala sesuatunya serba cepat. Sekarang menanam, kalau bisa besoknya dapat kita tuai hasilnya. Kecenderungan kita itu demikian. Mintanya yang instan, cepat. Saudara, apakah saudara juga termasuk memiliki kecenderungan yang demikian? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di dalam menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan dan berargumen dengan dia bahwa kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau, tetapi mengapa Tuhan seolah-olah tidak peduli. Di saat itulah timbul rasa iri dalam diri kita. Apa bedanya orang yang benar dan orang fasik di hadapan Tuhan? Ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan tidak mungkin dan tidak pernah menyesatkan umatnya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Ini Tuhan. Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan akan mewujudkan janjinya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada-Nya. Kita bisa melihat contoh yang bisa kita lihat berkaitan dengan perjalanan umat pilihan Allah. Itu tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Saudara, dengan bergantung kepada Tuhan dalam setiap ketidakmampuan bangsa pilihan Allah, Tuhan senantiasa memberi kemampuan supaya mereka dapat masuk ke negeri perjanjian. Oleh karena itu, mari kita yang sekarang ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan tulus dan penuh kesabaran. Tuhan menanti kesungguhan iman kita. Bangsa Israel ini, yang dulu di Mesir penuh dengan derita, berteriak kepada Tuhan. Kalau disederhanakan, benar, kamu minta pertolongan padaku, aku mendengar engkau berteriak. Mereka tidak jemu-jemu berteriak kepada Tuhan, tolonglah kami, tolonglah kami. Dan Tuhan turun menolong, mengantar mereka ke tanah perjanjian. Semua orang yang berteriak minta tolong kepadanya akan diberi perjanjian damai sejahtera yang tidak diberikan kepada dunia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau berhasil dengan baik di dalam kehidupan, maka perlunya kita tekun. Ketekunan itu sekali lagi adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat. Suatu niat yang sungguh-sungguh dari timbul dari hati kita untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya dilakukan sekali, tetapi rajin, terus menerus. Sampai tuntas di dalam melakukan apa yang menjadi komitmen di dalam hati. Saudara, dan saudara dalam iman dibuktikan di dalam perjalanan hidup saudara. Apakah saudara di dalam kesulitan-kesulitan yang menerpa saudara itu menjadikan saudara ragu-ragu kepada Tuhan? Apa terus saudara tetap tekun? Apa saudara terus tetap bersandar kepada-Nya?
dan saudara tidak berpaling dari Tuhan dan memandang kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh sudah memutuskan untuk Tuhan saja yang kita sembah, Tuhan saja yang menjadi fokus kita, maka kita tidak akan terlanda yang namanya putus asa di dalam mengerjakan, melaksanakan, mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, terus terang, banyak orang Kristen yang sangat merindukan supaya janji-janji Tuhan di dalam hidup bisa diperolehnya. Mereka bisa mengatakan sudah melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian, sekalipun telah melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai ketekunan, janji-janji dia itu tidak mungkin diperolehnya. Ketekunan itu, saudara, adalah merupakan unsur terpenting dalam setiap keberhasilan hidup ini. Saudara, zaman modern yang serba instan yang telah saya katakan di depan telah memudarkan arti ketekunan. Orang di zaman sekarang ingin cepat berhasil tanpa kerja keras dan ketekunan. Betul, saudara? Di masa-masa tekanan yang berat bagi gereja, Tuhan memberikan instruksi kepada setiap orang kudus supaya percaya kepada Tuhan. Saudara, ujian-ujian terhadap ketekunan saya akan paparkan kepada saudara. Kita diuji, dan akhirnya ketekunan itu dapat terbentuk. Caranya adalah melalui kesengsaraan. Apa, saudara? Melalui kesengsaraan. Itulah sebabnya Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar ia dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Jadi, saudara tidak perlu curiga dulu, ya. Terapa lagi? Kedua, melalui ujian iman. Oleh karena itu, Tuhan seringkali mengizinkan berbagai percobaan menimpa hidup kita dengan maksud agar ketekunan muncul di dalam diri kita. Yang ketiga, melalui latihan. Mungkin saudara bisa melihat kehidupan Ayub, ketekunan dapat dilatih. Karena hal itu adalah ketetapan hati. Sekalipun istri Ayub mendesak agar tidak bertekun lagi dalam kesalahan, namun Ayub memutuskan dan menetapkan bahwa ia akan tetap tekun dalam kesalahan. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana saudara di dalam kehidupan? Saya sudah mengutarakan kepada saudara. Kita hubungkan melalui perumpamaan yang tadi sudah saya baca, mengajarkan bagaimana benih firman Tuhan itu akan menghasilkan tuaian jika ditanam di tanah yang baik. Namun harus diingat, sebuah benih hanya akan memberikan hasil jika telah tempat di mana ia tabur itu mau menerimanya. Jadi yakinlah bahwa setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, artinya pasti menghasilkan. Namun perlunya ketekunan dari si penabur itu sendiri. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, cobalah sekarang mengevaluasi diri atau mawas diri. Evaluasi diri saudara atau mawas diri. Apakah saudara termasuk sampai sekarang orang yang tekun? Bila mana saudara saat ini tidak di dalam situasi yang tekun, saudara hidupnya itu amburadul, ya jangan mengharapkan yang baik dari Tuhan itu akan saudara terima. Tetapi bila mana saudara dengan tulus
tekun melakukan firman Tuhan, dengan sabar melakukan firman Tuhan, belajar dan belajar, tidak pernah henti, tidak pernah bosan, maka dengan pasti janji Tuhan memberikan upah, janji Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan dunia, akan saudara terima dengan caranya yang saudara tidak perlu tahu. Itulah Tuhan. Nah saudara, cobalah sekarang ini tinggalkan instanisme, maunya cepat. Saudara, saudara harus sabar menanti. Tuhan akan memberikan upah kepada Anda apabila Anda tekun di dalam melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Saya sangat ingat akan apa yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56b. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Maksudnya janji Tuhan itu tetap terlaksana, terwujud di dalam orang-orang yang tekun melakukan kehendak-Nya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, dan saya akan menutup dengan membaca Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara bisa membaca Ibrani 10 ayat 36. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu pada hari ini. Kami telah membagi berkat bagi pendengar kami. Mohon Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan secara luas sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Perjumpaan kita lain waktu bisa kita sambung lagi. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan dan saudara ada pokok doa, silahkan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.
1: Kemuliaanku dan yang mengangkat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaannya, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna Engkau berikan secara cukup, sehingga firman-Mu bisa disampaikan dengan benar, dengan jelas, dengan penuh kuasa. Tolong semua umat-Mu, beri mereka kecintaan yang besar terhadap firman Tuhan. Beri mereka konsentrasi yang baik dan hikmat untuk mengerti firman-Mu tanpa keliru. Beri mereka kelemah lembutan dan ketundukan untuk menerima firman-Mu dalam hati mereka. Dan beri mereka kekuatan untuk melakukannya dengan setia. Kiranya Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Kiranya Injil Yesus Kristus menjadi fokus utama dari pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tema kita hari ini adalah gereja, rumah kita, rumah Tuhan. The church, our home, God's house. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita perlu membahas tentang tema ini? Kalau kita melihat ke belakang dan belajar dari sejarah gereja, maka kita akan tahu bahwa tidak semua gereja memahami dirinya sendiri. Tidak banyak orang Kristen yang punya konsep yang benar tentang gereja. Dan saya akan memberikan dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah dari aliran tertentu yang menganggap bahwa gereja itu segala-galanya. Mereka terlalu terfokus kepada gereja. Nah, gereja mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya di dalam Kristus, tapi diberi embel-embel juga di dalam gereja. Jadi kalau mau selamat, bukan hanya perlu percaya kepada Kristus, tapi harus melalui gereja. Kemudian gereja juga mengajarkan bahwa otoritas tertinggi selain di kitab suci ada juga pada gereja. Pengampunan diberikan kepada orang percaya, bukan langsung dari orang percaya kepada Tuhan, tetapi melalui gereja. Sehingga gereja terlalu diletakkan pada tempat yang tinggi. Ini merupakan ekstrim yang keliru. Saya yakin walaupun gereja penting, tetapi tidak sepenting itu. Di sisi yang lain, kita melihat sebagian gereja yang tidak terlalu mementingkan gereja. Ada beberapa aliran di dalam kekristenan yang menganggap bahwa perenungan pribadi bersama dengan Tuhan itu penting, lebih penting daripada kalau pertemuan pribadi dengan orang lain. Maka tidak heran mulai abad yang kelima, saudara mendapati orang-orang yang rohani dalam tanda kutip, the best Christians, mereka itu pergi ke gua-gua, mereka pergi ke tempat yang sunyi, memberikan diri mereka berhari-hari, berbulan-bulan menyendiri dengan Tuhan. Dan mereka berpikir kalau berkumpul dengan yang lain itu masih kurang rohani, karena kumpulnya dengan manusia. Jadi mereka sudah levelnya kumpulnya bukan dengan manusia, kumpulnya dengan Tuhan dan para malaikat. Mereka menganggap bahwa sebetulnya yang paling penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu ke gereja, tidak apa-apa kok. Yang penting kita bersama dengan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan sendiri. Tidak perlu ke gereja. Tidak perlu mendengar dari orang lain. Nah, suara ada dua ekstrim. Tetapi melalui khotbah hari ini, saya ingin kita menempatkan gereja pada tempat yang seharusnya. Gereja penting bagi kita. Karena gereja adalah rumah kita. Gereja penting bagi kita. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Dan mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 22. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca lebih dahulu Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Di dalam bagian ini Paulus memberitahukan status yang baru, identitas yang baru kepada orang-orang di Efesus. Dan kita mungkin bertanya, mengapa Paulus memakai istilah-istilah ini? Dia memakai istilah kamu bukan orang asing,
Kamu bukan pendatang, kamu warga, kawan sewarga, orang-orang kudus, dan kamu anggota-anggota keluarga Allah. Saudara mungkin berpikir, mengapa perlu memberitahukan hal ini? Nah, saudara, saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa gereja adalah rumah kita. The church is our home. Kemudian bagian yang kedua, kita akan melihat the church is God's house. Rumah Allah. Nah, mari kita mulai dengan ayat yang ke-19. Saudara coba memikirkan, membayangkan, mengapa Paulus perlu mengatakan, kamu bukan orang asing. Kamu bukan pendatang. Kapan terakhir kali saudara mendengar orang lain berkata begitu kepada saudara? Saya yakin berapa kali kita mendengar itu. Kalau misalnya kita datang ke rumah orang dan kemudian orang mengatakan apa? Yuk, jangan sungkan loh ya, anggap rumah sendiri. Saya dulu kalau ada teman-teman saya pergi ke rumah saya selalu beritahu kalau menginap di tempat saya. Ah, anggap rumah sendiri ya gitu. Karena biasa orang di tempat saya itu makan sehari sekali. Jadi mereka nanti kalau menganggap rumah sendiri, makannya juga sehari sekali, anggap rumah sendiri. Nah, kita juga sering mendengar istilah semacam itu. Anggap rumah sendiri ya. Oh iya, terima kasih, kamu baik sekali suruh anggap rumah sendiri. Ya, semua orang di rumah ini ikut bantu bersih-bersih setelah makan. Jadi setelah makan, semuanya harus bersih-bersih. Nah, saudara, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Paulus perlu memberitahu, kamu bukan orang asing loh. Kamu bukan pendatang loh. Kamu itu justru kawan sewarga, orang-orang kudus. Kamu itu anggota-anggota keluarga Allah. Kita bingung untuk apa Paulus memberitahukan hal ini. Dan kita tidak mungkin bisa memahaminya tanpa melihat konteks. Konteks sastra di dalam Efesus pasal 2 mulai ayat 12 dan konteks kultural. Apa yang terjadi pada zaman itu? Dan mari kita melihat konteks secara sastra terlebih dahulu. Kalau saudara membaca dari pasal 2 ayat 12, maka saudara akan menemukan ada dua perseteruan di sana. Perseteruan secara vertikal antara jemaat Efesus dahulu sebelum kenal Tuhan dengan Allah. Sebelum mereka di dalam Kristus, mereka punya perseteruan dengan Allah. Kemudian ada perseteruan secara horizontal, yaitu antara orang-orang non-Yahudi, jemaat Efesus mayoritas non-Yahudi, dan orang-orang Yahudi. Dan mari kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan itu. Mari saudara kita melihat misalnya di pasal yang kedua, ayat yang ke-12, bagian awal dan akhir dikatakan demikian. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Kemudian bagian terakhir di ayat 12 dikatakan. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Allah di dalam dunia. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mendamaikan keduanya bersama dengan Allah. Berarti ada perseteruan antara jemaat-jemaat Efesus dahulu sebelum mereka di dalam Kristus dengan Allah. Mereka tanpa Kristus, mereka tanpa Allah, dan mereka berseteru dengan Allah. Tapi oleh korban Kristus yang sempurna, mereka kemudian diperdamaikan dengan Bapa. Ada juga perseteruan yang sifatnya horizontal. Ketika saudara tadi membaca kedua pihak, keduanya dijadikan satu. Sebetulnya kedua pihak siapa? Paulus sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Karena memang ada perseteruan di antara mereka. Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua tadi. Ayat yang ke-14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat yang ke-18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ada dua pihak yang sedang dibicarakan di sini. Dua pihak ini saling berseteru, kemudian didamaikan oleh salib Kristus, dan keduanya dibawa untuk diperdamaikan dengan Allah. Berarti dua pihak itu bukan manusia dan Allah, tetapi dua kelompok manusia. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dan perhatikan cara Paulus
untuk menekankan kata satu. Berapa kali kata satu muncul di sana? Kalau saudara membaca, saudara menemukan paling tidak 4 kali kata satu itu muncul. Ayat 14, coba lihat sekali lagi. Karena di dalam dialah, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kalau dalam bahasa Inggris lebih tepat, yang telah membuat dua pihak menjadi satu. Kata satu muncul di sana. Ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ayat yang ke-18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 4 kali Paulus memakai kata satu. Keduanya dijadikan satu. Dijadikan satu manusia baru. Dijadikan satu tubuh oleh satu roh. Paulus sangat menekankan tentang keintiman di sini. Menekankan tentang kesatuan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Berarti ketika Paulus berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang eirene, maka Paulus bukan hanya mengikuti konsep umum pada waktu itu tentang damai sejahtera. Orang sekuler waktu itu, orang-orang Romawi memahami kalau saudara tanya mereka, what is peace? Maka mereka akan menjawab, peace is the absence of war. Damai sejahtera itu adalah tidak ada peperangan. Tetapi di sini kita melihat, damai itu bukan cuma tidak ada peperangan. Damai itu berarti akhir dari peperangan. It's not only the absence of war, but it is also the end of war. Perseteruan antara manusia dengan Allah diperdamaikan oleh Kristus. Perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi diperdamaikan oleh Kristus. Bukan cuma mencegah supaya tidak terjadi perang. Tetapi perang yang sudah terjadi, perseteruan yang sudah ada, dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib dengan sempurna. Bagi kita, mungkin sulit untuk memahami mengapa orang Yahudi dan non-Yahudi itu bisa bertengkar dan sering menjadi masalah di dalam gereja mula-mula. Tapi kalau saudara hidup pada abad pertama dahulu, saya yakin saudara bisa memahami mengapa. Orang Yahudi itu menganggap dirinya superior, paling hebat, paling saleh, di antara semua bangsa di dunia. Dan mereka menganggap diri bersunat, berarti umat perjanjian yang khusus. Mereka menganggap punya hukum Taurat, berarti hidupnya jauh lebih baik. Apalagi kalau saudara belajar orang-orang Romawi kuno, mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari yang namanya moralitas. Tidak semua, tetapi mayoritas mereka tidak peduli dengan yang namanya moralitas. Sehingga orang-orang Yahudi itu memang terlihat baik di mata dunia. Tidak heran, orang-orang non-Yahudi pun yang suka kesalehan akhirnya memeluk agama Yahudi. Bukan cuma itu. Kalau saudara belajar sejarah, maka saudara akan tahu bahwa orang Yahudi dilarang masuk ke rumah orang non-Yahudi. Itu salah satu contoh betapa orang Yahudi menganggap diri lebih hebat dan terpisah dari orang lain. Saudara ingat di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Petrus mendapat penglihatan, Cornelius mendapat penglihatan, Petrus mengunjungi Cornelius. Petrus orang Yahudi, Cornelius bukan orang Yahudi. Akhirnya Cornelius bertobat. Ketika Petrus sampai ke Yerusalem, apakah diadakan kebaktian ucapan syukur karena ada seorang perwira yang terkenal bertobat? Ternyata tidak. Yang ada adalah pengadilan sidang untuk Petrus. Petrus dihadapkan di tengah sidang. Dan orang-orang Kristen Yahudi bertanya kepada dia, mengapa engkau orang Yahudi, engkau masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi? Coba bayangkan, bandingkan dengan kita. Beberapa di antara kita mungkin rasis. Atau saudara mungkin pernah melihat orang lain rasis. Menganggap suku A lebih hebat daripada suku B. Tapi saya belum pernah menemukan karena begitu rasis sampai tidak mau masuk rumah orang yang direndahkan. Tidak ada. Walaupun kita A misalnya menganggap diri lebih baik dari suku B, tapi datang ke rumah suku B, bagi kita tidak masalah. Benar atau betul? Tidak seburuk abad pertama. Sampai pergi ke rumah non-Yahudi itu menjadi persoalan yang besar.
Dan saya bisa paham mengapa, karena ada banyak faktor. Saya ambil contoh yang kedua misalnya, masalah makan. Orang Yahudi itu kalau makan, dagingnya tertentu. Bukan cuma dagingnya tertentu, tetapi cara membuatnya juga tertentu. Pada saat mereka bertobat, dan orang non-Yahudi bertobat, ini dua pola makan yang berbeda, kumpul jadi satu. Dan gereja mula-mula sering ada makan bersama. Pada saat makan bersama, apakah mudah bagi orang Yahudi untuk makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi? Karena mereka mesti ngecek, ini dagingnya apa? Halal atau enggak? Nanti diomong, oh halal kok ini dagingnya. Terus tanya lagi, proses pembuatannya halal atau tidak? Tidak bisa, kumpul bersama dengan orang non-Yahudi. Sangat sulit. Bayangkan saudara dari agama X yang vegetarian. Kemudian bertobat jadi orang Kristen. Saya yakin awal-awal, saudara tidak akan makan daging. Kecuali saudara bertobat gara-gara kepengen makan daging. Soalnya ada orang ditanya, kenapa jadi Kristen? Iya, di agamaku yang lama enggak boleh makan daging soalnya. Ternyata daging enak. Jadi akhirnya pindah agama, makan daging. Nah orang ini pasti enggak masuk surga. Karena di surga enggak ada yang jual daging. Nah, kalau kita terbiasa vegetarian, pindah, kemudian makan daging, tidak mudah. Saya ambil contoh lain, betapa sulitnya mengubah kebiasaan. Saudara pernah makan dengan orang yang kalau makan itu kecap-kecap? Nah, kalau saudara tidak terbiasa dengan bunyi-bunyian selama makan, maka saudara tidak nyaman makan bersama dengan orang yang kecap. Dan saya tahu betapa tidak nyamannya itu. Karena saya sejak kecil, kalau makan begitu kecap, sama papa langsung dilempar sandal. Untung saya dulu jarang makan, karena memang miskin. Kalau sering makan, sering kecap, dipukulin terus saya. Nah, saya itu dididik keluarga. Pokoknya kalau makan, gak boleh kecap. Tapi saya sering kali ketemu sama orang lain. Kalau makan, gitu. Apalagi kalau gitu. Itu rasanya kayak, gitu. Setelah ada yang gini teman saya. Menjijikan sekali gitu kan. Ada yang ngambil tisu langsung. Itu kan ditaruh di sebelahnya, wah menjijikkan luar biasa gitu kan. Nah saya pernah makan dengan orang-orang yang berbeda, jadi saya tahu betapa menjijikannya. Saya pernah makan dengan teman saya orang India, sudah makannya tidak pakai sendok, pakai tangan gini kan, sudah masuk dia ngambil, ambil lagi, ini enak ini, terus diambilkan pakai tangannya dia, langsung ditaruh di piring. Waduh saya sampai kaget gitu kan. Saya makan bersama orang Korea, padahal orangnya ya kaya raya, tapi kebiasaan mereka memang. Jadi makan pakai supit, ngambil dari tengah itu pakai supit, dan dia bilang you have to try this, it's very delicious. Langsung ngambil pakai supitnya dia di tengah, saya disuapin langsung. Sudah dia ngambil dari tengah taruh di piring aja saya mikir dua kali kan, langsung disuapi langsung kan begitu. Waduh, pengalaman yang tidak terlupakan. Makan bersama, polanya beda saja, membuat kita sulit tuh untuk hidup bersama. Bayangkan ya, orang Yahudi masalah makan berat sekali. Tidak heran ketika Petrus dan Barnabas di Antiokhia, mereka mulai makan dengan orang-orang Yunani. Waktu orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang, mereka memisahkan diri dan Paulus marah luar biasa. Saya bisa mengerti mengapa Paulus marah, tapi saya juga bisa memahami mengapa Paulus, mengapa Petrus dan Barnabas itu langsung menarik diri. Karena memang pertempurannya, tembok budayanya terlalu tinggi. Nah, dua perseteruan ini, vertikal dengan horizontal, sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Makanya sekarang Paulus memberitahu, kamu itu bukan orang asing, kamu itu bukan pendatang, kamu itu kawan sewarga, dan kamu itu anggota keluarga Allah. Nah, apa maksud dari status ini? Saudara, kata Yunani yang dipakai, yaitu kata senoi, nah itu adalah kata yang biasanya diterjemahkannya asing, orang asing. Tetapi jujur kalau saudara melihat kata ini di beberapa tempat, saudara akan menemukan bahwa kata senoi dan kata paroikoi sebetulnya berkaitan dan hampir sinonim. Hampir sinonim, hampir artinya itu sama. Saudara bisa melihat di teks yang saya sudah tuliskan di warta. Tapi kalau saya mau membandingkan, memisahkan keduanya, saya akan memisahkannya begini. Senoi itu adalah orang asing dalam arti visitors. Visitors. Kalau paroikoi itu juga orang asing, tetapi dia lebih tepat disebut bukan visitors, tetapi non-permanent residents. Jadi perantau. Orangnya memang datang, tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, tapi mereka bukan dari sana, dan
bukan warga negara sana. Itu namanya paroikoi. Tapi kalau senoi itu artinya cuma datang. Cuma datang. Makanya kalau saudara sering lihat orang memakai mobil antar jemput, itu mereknya Xenia. Bentuk feminin dari senoi. Untuk ngantar orang datang pergi, datang pergi. Itu keliru, gak usah diingat-ingat, gak ada hubungannya. Yang satu adalah visitors, yang satu adalah perantau. Kalau visitor itu berarti datang untuk wisata misalnya, datang untuk berdagang terus pulang lagi, itu senoi. Tapi kalau paroikoi itu artinya saudara tinggal di sana agak lama. Nah, Paulus mengatakan begini, kamu bukan orang asing, you are not visitors, dan you are not non-permanent residents. Lalu apa dong? Bukan orang asing, bukan pengunjung, tetapi siapa tahu bukan pengunjung, tapi saudara bukan non-residential, non-permanent residence. Tetapi Paulus menambahkan, kamu bukan orang asing, kamu juga bukan perantau. Lalu apa? Paulus menjelaskan, kamu adalah rekan sewarga orang-orang kudus. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana, yaitu sumpolitoioi, adalah kata yang biasa dipakai dalam arti warga negara. Jadi ingat ketika di dalam Lukas 15, Paulus bercerita tentang anak yang hilang. Itu anak yang bungsu setelah pergi, dikatakan demikian. Ia bekerja dengan seorang majikan di tempat lain. Nah, kata majikan itu terjemahannya kurang pas. Semua bahasa Inggris menerjemahkannya bukan majikan, tetapi warga negara di tempat itu. Bekerja di peternakan babi. Nah, kemudian saudara ingat di Kisah Para Rasul, ketika Paulus ditangkap, Paulus kemudian mengatakan begini, hey, aku warga Romawi loh ya, aku punya hak. Langsung kepala pasukan semuanya takut memberi hak kepada Paulus. Nah, kata yang dipakai di sana adalah kata ini. Kamu bukan orang asing, kamu bukan perantau, tetapi kamu warga negara. Bagi kita, mungkin warga negara tidak terlalu istimewa. Tapi kalau saudara tinggal di abad pertama, maka saudara betapa pahamnya, betapa pentingnya ini bagi warga negara Romawi. Paulus ketika ditangkap, dia mengatakan, aku warga negara Romawi. Itu artinya begini, ojo macem-macem. Warga negara Romawi berarti berhak mendapatkan perlindungan. Warga Romawi itu berarti pajaknya jauh lebih ringan daripada yang lain. Menjadi warga negara itu berarti menjadi status yang sangat penting bagi orang kuno. Bagi kita mungkin tidak sepenting itu. Tapi bagi orang-orang kuno ini merupakan status yang penting. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus tidak hanya mengatakan kamu bukan orang asing, kamu bukan perantau, kamu adalah warga negara. Tapi dia tambahkan, kamu adalah anggota keluarga Allah. Kata Yunani yang dipakai di sana, yaitu kata oikeioi, adalah kata yang muncul di dalam Alkitab, bisa secara hurufiah yang berarti keluarga besar. Misalnya 1 Timotius 5, ketika dikatakan, kalau ada orang Kristen punya keluarga yang janda, maka dia harus memperhatikan keluarga itu. Kita pernah bahas ini beberapa bulan yang lalu. Nah, saudara, kata keluarga di sana adalah kata oikeioi. Tetapi oikeioi juga bisa dipakai secara figuratif seperti yang dipakai di sini dalam arti keluarga seiman. Saudara ingat Galatia 6 ayat 10, Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Saudara seiman di sana terjemahannya adalah keluarga iman. Jadi Paulus memberitahu kita, bukan cuma kita bukan orang asing, kita bukan pendatang, kita warga negara, tapi lebih dekat lagi adalah kita anggota keluarga. Saudara, apapun etnis kita, apapun latar belakang kita, apapun status ekonomi kita, ketika kita ada di dalam gereja, maka kita bisa mengatakan, kau saudaraku, kau saudariku. Makanya orang Kristen dulu seringkali dianggap melakukan incest. Orang salah paham, memfitnah orang Kristen itu incest. Mengapa? Karena kalau di dalam gereja, suami istri, itu kan nyebutnya

bukan perantau, warga negara, dan lebih dekat lagi adalah anggota keluarga Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kesatuan gereja itu lebih kuat daripada ikatan sosial, ikatan politik. The unity of the church is stronger than socio-political bound. Kalau saudara mau tahu, ini benar sekali. Mengapa? Karena untuk menerima ikatan secara sosial dan politik tidak dibutuhkan banyak pengorbanan. Tetapi untuk menjadi satu keluarga Allah, Kristus mati, darahnya tertumpah di atas kayu salib. Sehingga saya yakin seharusnya gereja adalah gereja yang melawan rasisme. Harusnya gereja adalah gereja yang menolak diskriminasi secara rasial. Dan saya bersyukur beberapa orang itu memberitahu saya, "Weh, gerejamu tuh agak unik ya." Saya kaget. Karena biasanya gereja saya itu aneh, bukan unik. Nah, jadi saya tanya, apa uniknya? Kemudian dia mengamati begini, uniknya adalah gerejamu itu multi etnis. Apa uniknya ya? Kemudian dia bilang gini, karena biasanya kalau gereja teologinya reform, biasanya, itu etnis yang mendominasi etnis tertentu. Walaupun beberapa bukan gereja etnis, tetapi yang mendominasi adalah etnis Tionghoa, paling tidak di Surabaya ini. Tapi saya bersyukur, kita ini multi etnis. Saudara mau cari orang Kupang, ada orang Jawa, ada orang Tionghoa, ada orang Papua, ada orang Ambon juga ada. Saya malah berharap supaya setiap suku itu ada representasinya di tempat ini. Karena memang gereja seharusnya lebih kuat ikatannya daripada ikatan secara etnis. Di dalam gereja, semua orang itu harus merasa, "This is my home." Tidak ada orang yang merasa asing dengan gerejanya, dan tidak ada orang yang menjadi orang asing. Tidak ada orang yang merasa asing, dan tidak ada orang yang menjadi orang asing di dalam sebuah gereja. Kita semua harus saling memperhatikan, saudara. Nah, saya punya pengalaman, saya sudah tinggal beberapa tahun di Amerika, dan saya juga berkali-kali datang ke Eropa karena urusan sekolah. Tapi kalau saya tiap kali pergi ke Eropa, ke Belgia, saya ini paling tidak suka. Kenapa saya paling tidak suka? Karena saya tidak merasa bagian dari mereka. Sangat sulit menemukan orang Asia di Belgia. Jadi itu saya merasa paling pendek, paling pesek. Dan tidak ada teman yang menghibur. Bahasanya pun bagi saya bahasa roh, kan begitu. Jadi tampaknya itu agak susah. Saya itu rasanya kayak berada di planet lain. Tapi waktu saya tinggal di Amerika, saya tinggal di Los Angeles, saudara dengan mudah menemukan orang-orang Asia. Semua orang Asia mudah ditemukan di sana, orang Indonesia juga mudah ditemukan di sana. Kalau saudara pergi ke mall, saudara tidak perlu malu, karena saudara banyak yang menghibur. Nanti saudara pesek lihat orang lain, ada yang lebih pesek begitu kan? Karena ada banyak orang Asia di sana. Nah, saya lebih merasa nyaman ada di Amerika daripada Eropa. Mengapa? Karena banyak orang Asia, banyak orang Indonesia. Karena bahasanya saya juga bisa. Jadi saya pernah merasakan bagaimana tidak enaknya berada di satu tempat dan orang lain tidak memperhatikan kita. Saya bisa mengerti makan bersama di satu meja, semua orang pakai bahasa yang lain dan kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh mereka. Saya pernah mengalami masa-masa semacam itu sehingga saya sangat paham. Orang tidak boleh merasa asing di gereja dan orang tidak boleh menjadi orang asing di dalam gereja. Belajar memperhatikan satu dengan yang lain. Belajar menyapa, belajar menanyakan kabar supaya orang merasa this is our home. Yang kedua, gereja bukan cuma our home tetapi juga gereja adalah God's house, rumah Tuhan. Dan mari kita melihat sudah di dalam ayat yang ke-20 sampai 22 itu dikatakan bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Ketika dikatakan bahwa gereja kita, kumpulan orang percaya adalah rumah Tuhan, maka saudara bisa melihat ada perubahan yang mulus dari satu metafora ke metafora lain. Paulus kan mengatakan begini, terakhir di ayat 19, kamu adalah anggota keluarga. Kamu adalah anggota keluarga, household. Kemudian dia di ayat 20 pindah, bukan household, bukan home, bukan keluarga, tetapi dia pindah sekarang rumah.
Ada kaitan antara keluarga dengan rumah. Ada kaitan antara home dengan house. Household dengan house. Ada kaitan erat. Sehingga saudara bisa menangkap, oh, transisinya cukup.

cukup mulus, walaupun kita harus menangkap beda metaforanya, tapi cukup mulus menurut saya. Nah, hal yang menarik lagi dari gambaran ini adalah kontras keadaan jemaat Efesus di luar Kristus dan di dalam Kristus. Dulu mereka sebelum mengenal Kristus dikatakan di ayat yang ke-12 apa? Kamu hidup tanpa Allah di dunia. Kamu hidup tanpa Allah di dunia. Berarti sekarang mereka apa? Hidup di dunia bersama Allah. Ternyata enggak. Bukan cuma hidup di dunia bersama Allah, tetapi Allah yang berdiam di tengah mereka. Kalau sebelumnya kamu hidup di dunia tanpa Allah, sekarang Allah itu berdiam di antara orang percaya. Ini kontrasnya luar biasa. Kalau saudara membaca Efesus pasal 2 ayat 1-3 dikatakan, kamu dahulu mati karena dosamu, kamu menaati roh-roh jahat yang ada di udara, dan kamu mengikuti hawa nafsumu. Mereka dahulu dipenuhi oleh dosa, dipenuhi oleh hawa nafsu. Tapi sekarang Paulus mengatakan bahwa roh Allah yang kudus memenuhi orang percaya. Betapa beda keadaan mereka dahulu dan keadaan mereka sekarang. Sebagai rumah Allah, ada beberapa karakteristik yang kita perlu perhatikan. Ada 3 karakteristik dari gereja, kumpulan orang percaya sebagai rumah Tuhan. Yang pertama adalah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Mari kita melihat ayat 19a. Maafkan, ayat 20a. Efesus pasal 2 ayat 20a. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Saya dahulu tidak pernah mempelajari ayat ini secara lebih teliti. Dan saya kesan pertama saya membaca para nabi di sini yang dimaksud siapa? Para nabi yang ada di perjanjian lama. Ternyata salah. Saya dulu membaca sekilas, saya juga punya pikiran. Para rasul itu mewakili perjanjian baru, para nabi mewakili perjanjian lama. Tapi akhirnya setelah saya belajar lebih lanjut, saya yakin para nabi di sini bukan nabi-nabi perjanjian lama, tetapi nabi-nabi di gereja mula-mula. Mengapa saya yakin begitu? Perhatikan susunan kata yang muncul. Kalau memang nabi-nabi di sini merujuk pada nabi-nabi di perjanjian lama, maka saudara berharap urutannya apa? Dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Tapi yang saudara dapatkan apa? Di atas dasar para rasul dan para nabi. Harusnya membuat kita berpikir sejenak. Kok urutannya begitu? Nah, ternyata kata para rasul dan para nabi muncul 2 kali lagi di surat Efesus. Dan artinya tidak mungkin nabi di perjanjian lama. Coba kita lihat pasal yang ketiga. Pasal 3 ayat yang kelima saya bacakan untuk saudara. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu, maksudnya zaman perjanjian lama, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang zaman perjanjian baru dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Kalau memang zaman dahulu tidak dinyatakan, zaman perjanjian lama tidak dinyatakan, baru sekarang dinyatakan melalui para rasul dan para nabi, pasti para nabinya bukan nabi perjanjian lama. Pasal yang keempat, mari kita lihat. Pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Urutannya selalu sama. Rasul-rasul, nabi-nabi. Kemudian ada pengajar, pemberita Injil, ada gembala. Coba saudara pikir, rasul pasti perjanjian baru kan? Pemberita Injil pasti perjanjian baru. Pengajar juga perjanjian baru, gembala perjanjian baru. Berarti nabi juga perjanjian baru. Tidak mungkin 4 perjanjian baru, nabi perjanjian lama, tidak mungkin. Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nabi di sini bukan nabi perjanjian lama, tapi nabi-nabi yang Tuhan pakai di zaman gereja mula-mula. Gereja dibangun di atas dasar para rasul, saudara pasti tahu ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, katamu siapa aku ini? Kemudian Petrus berdiri dan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aliran kekristenan tertentu
memahami bahwa di atas batu karang itu artinya adalah di atas Petrus. Makanya ketika mereka melihat Petrus itu terakhir melayani di kota Roma, mati syahid di kota Roma, mereka menganggap perkataan Yesus itu akhirnya diteruskan kepada penerusnya Petrus di kota Roma. Makanya bisop Roma itu menjadi lebih utama daripada bisop di tempat lain. Salah satunya adalah teori Petrus ini. Mereka menafsirkan bahwa di atas batu karang itu adalah Petrus. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti, maka saya yakin yang dimaksud dengan batu karang itu bukan Petrus, tetapi Petrus sebagai perwakilan para rasul. Petrus sebagai perwakilan para rasul. Alasan saya apa? Karena di Matius 16 setelah Yesus mengatakan, engkau Petrus di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku, Yesus kasih tambah lagi kalimat begini. Apa yang kau ikat di surga akan terikat di bumi, apa yang kau lepaskan akan juga terlepas. Ternyata perkataan itu muncul di Matius 18 untuk semua rasul, bukan cuma untuk Petrus. Dan kalau memang perkataan Yesus untuk Petrus, maka saya yakin Paulus di pasal yang kedua dari Efesus akan mengatakan gereja dibangun di atas dasar Petrus dan para nabi. Tapi dia mengatakan di atas dasar para rasul. Sehingga perkataan Yesus kepada Petrus, harusnya kita pahami Petrus sebagai perwakilan dari para rasul. Semua orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup pada waktu itu yaitu para rasul akan dijadikan pondasi bagi gereja. Lalu apa bedanya rasul dengan nabi? Kalau memang dibangun di atas dasar para rasul dengan para nabi, apa bedanya? Nah, saudara, saya membuatnya sederhana begini. Para rasul itu bertugas menyaksikan, bersaksi tentang apa yang mereka lihat, yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Jadi mereka menceritakan histori. Tetapi para nabi itu bukan berhubungan dengan hal-hal yang lalu. Bukan berhubungan dengan kehidupan Yesus, tetapi berhubungan dengan rencana Allah, kehendak Allah pada waktu itu. Jadi para nabi mendengar pernyataan Tuhan, kemudian para nabi menyampaikannya kepada gereja mula-mula. Dan saudara, kalau membaca kisah para rasul, saudara tahu ada seorang nabi yang bernama Nabi Agabus. Dan anak-anak Filipus yang memberitakan Injil di Samaria, salah satu diaken, anak-anaknya disebut para nabi di gereja mula-mula. Jadi ada nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan, beda tugasnya dengan para rasul. Para rasul tugasnya adalah menceritakan sejarah, menceritakan Yesus yang mati, menceritakan Yesus yang bangkit. Tetapi para nabi menyatakan kehendak Allah pada waktu itu kepada gereja. Kalau saya mau menyederhanakan lagi begini, para rasul bisa jadi nabi, berfungsi sebagai nabi, tetapi para nabi tidak mungkin berfungsi sebagai para rasul. Karena para nabi kan tidak pernah berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah menjadi saksi kematian dan kebangkitan Tuhan. Para rasul bisa berfungsi seperti nabi, tetapi nabi tidak bisa berfungsi seperti para rasul. Makanya kalau ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan, wah ini rasul akhir zaman. Gitu. Saudara harus was-was. Karena rasul itu adalah orang yang menyaksikan Tuhan. Rasul itu berarti orang yang menjadi saksi kehidupan Yesus. Paulus tidak pernah melihat Yesus yang hidup, tetapi dia melihat Yesus yang bangkit. Sehingga itu menjadi dasar Paulus sebagai rasul. Hati-hati kalau ada orang yang mengklaim, wah ini rasul modern, ini rasul untuk gereja-gereja akhir zaman. Nah, saudara, kalau tidak ingin hidupmu berakhir tragis, saudara jangan percaya dengan rasul akhir zaman. Hati-hati. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua, gereja sebagai rumah Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Ayat yang ke-20b dari Efesus 2. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 20b. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa artinya batu penjuru? Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 7, batu penjuru itu diterangkan sebagai batu kepala. Jelas atau tetap bingung? Batu penjuru adalah batu kepala. Rasanya dikasih petunjuk, enggak tambah jelas. Saya perjelas lagi, batu kepala itu apa? Di beberapa versi bahasa Inggris, 1 Petrus 2 ayat 7,
Batu kepala itu artinya adalah the very head of the corner. The very head of the corner. Kepala dari sudut-sudut itu. Jadi yang merangkai sudut-sudutnya itu artinya batu kepala. Jelas atau tidak? Jelas membingungkan ya. Apa artinya menjadi kepala yang mengikat sudut-sudutnya itu artinya apa? Paling tidak ada dua penafsiran. Ada orang yang menduga batu penjuru itu letaknya itu di atas. Jadi setelah ada pondasi, ada tembok, kemudian ada batu penjuru yang menahan sotoh-sotoh rumah bagian atasnya. Karena rumah zaman dulu kan bukan pakai genteng joglo, tetapi kan pakai datar cor-coran kita kalau istilah sekarang. Kalau dulu ya tetap pakai batu dan sebagainya, ditahan pakai kayu. Nah, yang mengikat bagian atas itu namanya adalah batu penjuru. Tapi sebagian penafsir meragukan itu. Mengapa meragukan itu? Karena tidak cocok dengan Efesus 2 ini. Kalau memang batu penjuru itu baru dipasang nanti, setelah dindingnya ada, berarti gereja itu bisa dibangun tanpa Kristus dulu. Yang penting ada rasul, yang penting ada nabi, kemudian gereja dibangun. Setelah itu, terakhir, baru Kristus. Tampaknya kok tidak masuk di dalam logika ayat ini. Makanya ada yang mengusulkan batu penjuru itu memang benar mengikat sudut. Tetapi letaknya bukan di atas, letaknya di bawah. Berbeda dengan pondasi, tetapi lebih penting daripada pondasi. Jadi bagian dari pondasi, tapi dia batu yang lebih besar, yang lebih lurus, batu yang lebih kokoh daripada batu-batu lain yang dijadikan pondasi yang ada di sudutnya. Kalau saudara bingung, saya beri padanan modernnya. Saudara kalau pernah melihat rumah dibangun, maka kan ada tanah, kemudian dibuatkan tiang pancangnya dulu, benar ya? Supaya tanahnya tidak bergerak. Setelah itu dibuatkan siku-sikunya semua supaya kuat untuk strukturnya. Baru setelah itu diisi yang lain. Nah, batu penjuru walaupun tidak persis sama, itu bisa diumpamakan dengan balok-baloknya yang di pondasi itu. Mengerti? Kalau tidak mengerti, setelah ini kita harus pergi nyari tempat yang sedang dibangun, saya tunjukkan bagaimana yang dimaksud dengan batu penjuru. Saya yakin sudah cukup mengerti ya. Jadi batu penjuru itu menurut sebagian penafsir letaknya bukan di atas tapi di bawah. Dan menurut saya ini lebih tepat. Mengapa? Karena dua kali kata batu penjuru muncul di Efesus 2, 1 Petrus 2. Semuanya kutipan dari satu teks yang sama. Yaitu di dalam Yesaya 28 ayat 16. Kalau saudara membaca Yesaya 28 ayat 16, ada bunyinya begini. Batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh. Perhatikan ya, batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh. Berarti paling tidak batu penjuru itu mungkin sekali berkaitannya dengan pondasi. Jadi bagian dari pondasi, tetapi dia lebih kokoh daripada pondasi. Dia lebih lurus sehingga itu memastikan bangunannya lurus, memastikan denahnya tidak keliru. Itu namanya batu penjuru. Gereja sebagai rumah Tuhan, kalau mau Tuhan tinggal di tengah-tengah kita dan Tuhan senang tinggal di tempat kita, maka gereja harus menjadi gereja yang kristosentris, berpusat kepada Kristus. Lagu-lagu kita apakah berbicara banyak tentang Kristus yang mati dan tentang Kristus yang bangkit? Apakah khotbah-khotbah di tempat ini selalu menjadikan Injil Yesus Kristus sebagai pusat di dalam pemberitaan Injil? Ataukah gereja hanya berbicara tentang mujizat, tentang berkat, tentang popularitas, tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan Kristus. Saya yakin di dalam setiap ibadah, kalau ingin gereja itu benar-benar menjadi rumah Allah, maka Yesus yang mati, Yesus yang bangkit harus diberitakan berulang-ulang di dalam ibadah kita. Karena kalau ibadah kita tidak berpusat kepada Kristus, maka itu bukan menjadi rumah Allah yang Allah inginkan. Mungkin kita berpikir ya tetap rumah Allah, tetapi belum tentu Allah mau berdiam dengan sukacita di tengah kita. Saudara kalau mau gereja ini menjadi gereja yang menjadi rumah Allah, Allah senang berdiam di tengah perkumpulan kita, maka pastikan Kristus menjadi fokus di dalam segala sesuatu. Karakteristik yang ketiga dari gereja sebagai rumah Tuhan. Bukan hanya dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Bukan cuma Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Tapi yang terakhir karakteristiknya adalah dibangun
secara menyeluruh, secara rapi, dan secara terus menerus. Dan mari kita lihat satu persatu. Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Tumbuh seluruh bangunan. Kata Yunani yang dipakai di sana, pasa oikodome, telah dipahami secara berbeda oleh para penafsir. American Standard Version itu menafsirkannya each several building. Each several building. Dari terjemahannya kita bisa menduga, menggambarkan, penerjemah American Standard Version itu memahaminya begini. Ada satu kompleks terdiri dari beberapa bangunan. Tetapi tiap bangunannya dasarnya adalah para rasul, para nabi, dan batu penjurunya adalah Kristus. Itu terjemahan American Standard Version. Jadi ada beberapa bangunan di satu kompleks. Tetapi kalau saudara melihat terjemahan-terjemahan yang lain, maka mereka menerjemahkannya bukan each several building, tetapi the whole structure atau the whole building. Nah, mayoritas terjemahan yang berbeda dengan American Standard Version memahaminya itu bukan masing-masing bangunan, tetapi satu bangunan banyak rumah, banyak kamar. Satu bangunan banyak kamar. Atau kalau pakai gambaran modern, terjemahan American Standard Version itu mengasumsikan cottages, cottage. Kalau saudara pernah pergi ke cottage, maka saudara tahu tempatnya terpisah-pisah. Tapi di dalam satu kompleks, itu namanya cottage. Kalau hotel, berarti satu bangunan, tapi terdiri dari banyak kamar. Mayoritas terjemahan mengambilnya itu satu bangunan, banyak kamar. Nah, manapun yang kita ambil, saya lebih condong dengan suara mayoritas, artinya adalah jelas, tidak ada satupun yang tidak dipakai di dalam pembangunan rumah Tuhan. Semua kita pasti dipakai. Tidak ada orang yang mengatakan, aku sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh. Tapi rasanya ya, Tuhan itu tidak memberi aku sesuatu yang aku bisa berikan kepada orang lain. Saya tidak percaya. Karena siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita tetap ada tempat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara belum tahu apa sih karunia saya, saudara bisa menemui hamba-hamba Tuhan, bisa menemui penatua di sini, maka mereka akan mengarahkan saudara. Kira-kira apa yang paling pas untuk saudara? Semua kita pasti Tuhan sudah percayakan sesuatu yang kita bisa bagikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Seluruhnya dibangun. Bukan cuma dibangun seluruhnya, tetapi dibangun dengan rapi. Ayat yang ke-21 dikatakan, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. American Standard Version terjemahannya indah di sini, fitly framed together. Semuanya itu dibuat begitu rapi, begitu sesuai. Nah, saudara, sekalipun semua kita dipakai, tapi pembangunan itu harus rapi, harus bertahap. Tidak bisa, saudara bilang begini, saya ini males jadi jendela. Saya enggak apa-apa, tapi saya mau letaknya di atas rumah. Enggak bisa, nanti penghuninya tidak berani mandi. Karena orang lain bisa lihat dari atas. Atau saudara berkata begini, saya memang jadi jendela. Saya senang jadi jendela. Tapi saya ingin dibangun lebih dahulu. Jangan yang lain dulu, saya dulu. Setelah pondasi, jendela. Terus apa yang megangi jendelanya? Kan memang jendela itu harus menunggu ada tembok, baru ada jendela. Tapi banyak orang itu seringkali tidak mau mengikuti prosesnya yang rapi gitu. Semuanya maunya sembarangan. Saya mendengar satu cerita yang menarik. Ada video, seorang meneliti tingkah laku monyet. Dia membuat lubang di satu batu, lubangnya itu kecil, tapi di bawahnya, di dalamnya, lubangnya lebih besar. Dan dia kemudian membawa kacang, membawa makanan kesukaan monyet, dan dia pastikan monyetnya itu melihat makanan yang dia bawa. Lalu dia taruh makanan itu di lubang itu. Kacangnya taruh. Monyetnya kan perhatikan. Orang ini pergi, yang terjadi adalah monyet langsung lari ke tempat itu. Dan monyet masukkan tangannya bisa. Karena kan lubangnya yang di luar ini kecil, dia enggak bawa apa-apa. Masukkan bisa. Pada waktu dia di dalam, dia ngambil kacang. Ngambilnya sebanyak-banyaknya pasti. Dia ambil banyak gitu kan. Setelah dia ambil banyak, dia tarik keluar. Enggak bisa keluar.
Karena tadi waktu masuk kan kosong begini kan. Waktu ngambil kacang dia begini gak bisa. Kena ini gak bisa dia. Tapi dia gak mau melepaskan kacangnya. Malah dia yang ditangkap. Kadang ada orang-orang yang terlalu bersemangat. Tapi belum waktunya. Mungkin saudara menemukan ada orang yang antusias gitu. Wah, harus ini, harus mengadakan reformasi ini. Wah, gereja kita ini ya harus benar-benar Tuhan reformasi menjadi gereja yang luar biasa. Wah, semangatnya tinggi. Tapi kalau belum waktunya, nanti ada masalah sedikit langsung hilang. Ada masalah sedikit langsung hilang. Karena menjadi reformator itu butuh waktu. 31 Oktober yang lalu kita memperingati hari reformasi. Dulu saya salah berpikir karena diajar dengan keliru oleh dosen saya. Dulu saya ditanya kalau ujian, mengapa reformasi terjadi? Saya jawab sesuai ajarannya beliau. Karena Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg. Benar langsung jawabannya. Tapi setelah saya belajar lebih lanjut, saya tahu jawaban itu jawaban konyol. Kenapa jawaban konyol? Reformasi itu terjadi bukan karena Martin Luther menempelkan 95 dalil. Reformasi terjadi karena Tuhan sudah mempersiapkan zamannya. Sebelum zaman reformasi, sudah ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance menumbuhkan orang-orang yang berpikir kritis terhadap gereja. Menumbuhkan kaum humanis yang pandai belajar budaya Romawi, Yunani, Ibrani, dan sebagainya. Ditumbuhkan orang-orang yang sudah siap untuk menerima perubahan. Sehingga pada saat Martin Luther menempelkan 95 dalil, maka boom, semuanya jadi. Ada orang-orang yang sama heroiknya, bahkan orang mengatakan lebih heroik daripada Martin Luther, yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Martin Luther, tetapi belum waktunya Tuhan. Misalnya John Huss, Wycliffe, Savonarola. Ini orang-orang yang disebut sebagai the morning stars of reformation. Bintang pagi reformasi. Karena mereka yang sebetulnya dulu memulai perlawanan terhadap gereja. Tapi belum waktunya Tuhan. Maka reformasi tidak terjadi seperti sekarang. Saudara, semua itu perlu waktu Tuhan. Mahasiswa teologi itu kalau mulai pelayanan, waduh, paling berbahaya sekali. Pada waktu pelayanan praktek, saya selalu mengingatkan begini. Kamu diutus menjadi learner, orang yang belajar. Bukan menjadi reformers, orang yang mengubah. Karena biasanya kan mahasiswa teologi, wah, baru tahu teologi. Wah, langsung merasa semua gereja keliru. Ngerti gak maksudnya? Baru tahu sedikit, merasa semua gereja keliru. Kemudian karena masih muda, wah, darahnya itu membara, dicampur dengan api dari Roh Kudus, begitu kan. Jadi benar-benar mendidih, gitu kan. Nyampe ke gereja, wah, gak bisa ngelihat sesuatu yang keliru. Langsung bersuara dengan kencang. Dan salah satunya adalah orang yang berdiri di depan saudara. Saya dulu praktek pertama kali melihat gereja gak benar. Wah, saya bisa bicara dengan lantang, bicara dengan kencang. Saya pikir dengan 1-2 kali khotbah, perubahan terjadi. Tapi ternyata tidak. Gerejanya tetap begitu. Tuhan yang ubah saya. Menjadi lebih sabar. Menjadi lebih beriman kepada Tuhan. Menjadi orang yang tidak sombong. Mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi Tuhan bangunnya itu rapi. Semua kita akan dipakai Tuhan. Sesuai kapasitas kita. Tapi ada orang yang memang sudah matang. Yang tinggal ditaruh. Tapi ada orang yang memang butuh waktu. Saudara. Memang bahan-bahan bangunan kan begitu kan. Ada yang butuh waktu didiamkan dulu gitu. Kalau saudara ngecor gak bisa. Hari ini ngecor, besok langsung dibangun berikutnya. Gak bisa, selalu harus ada waktunya. Tapi kalau saudara jadi jendela sudah ready. Kaca sudah ready, tinggal madukan yang lain. Tinggal manasin, kalau itu kaca tertentu. Nah saudara, semuanya Tuhan punya waktu. Tuhan akan atur dengan rapi. Menyeluruh, rapi, dan terus menerus. Mari kita melihat Efesus 2. Efesus pasal yang kedua, ada beberapa kata kerja yang muncul di sana. Menariknya, bentuknya present tense. Di dalam dia tumbuh, kata tumbuh di sana, artinya adalah terus menerus tumbuh. Tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun atau dibangun, dirapikan, disesuaikan setiap bagiannya. Itu juga bentuknya present, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Di situ juga memakai bentuk present yang artinya terus menerus dibangun. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, gereja tidak ada yang sempurna.
Tetapi gereja harus memastikan saudara ada on the right track. Make sure that you stand